Tuna FM Radio Pan Genjreng Nadi Sukabumi Genjreng oi, di Genjreng Saudara Fortuna pagi hari ini interval yang kedua. Kita masih di Warawiri Fortuna FM tentunya Genjreng oi. Informasi terupdate pagi hari ini ya di hari Selasa bernuansa hari libur pula gitu kan. Ada fenomena alam yang berupa bugel atau tertutupnya sungai di Muara Cikaso menuju ke laut mulai berdampak langsung ke warga di sejumlah wilayah Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi ya. Di mana ratusan hektar area persawahan dilaporkan mulai tergenang, termasuk puluhan rumah dan jalan akibat luapan air sungai yang sudah terjadi selama kurang lebih 1 bulan. Fenomena banjir saat kemarau di Tegal Bulet ya, dengan nama bugel ini, di mana kita tahu sendiri Muara Cikaso Sukabumi mulai merendam sawah, rumah dan jalan-jalan. Mungkin kalau secara logika kok bisa ya musim kemarau? Ya ini fakta nyata terpampang di depan mata gitu kan. Kasih Trantip Kecamatan Tegal Bulet Sumarna. Selamat pagi Pak Sumarna. Sekutip dari sukabumiupdate.com ya, informasi terupdate ini mengatakan kalau Forkopimcam bersama unsur pemerintah desa dan petugas telah melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi yang terdampak, di mana peninjauan dilakukan di Kampung Lingkung Sari ya, Kampung Lingkung Sari dan Kampung Cironongkeng didampingi P2BK Kecamatan Tegal Bulet, Noris, Babinsa, Umar, terus juga Kepala Desa Sumberjaya, serta RT setempat. Menurutnya berdasarkan hasil peninjauan, beberapa rumah warga sudah mulai tergenang air, terutama bagian depan dan sekitar pondasi bangunan. Pak Sumarna juga menyebut kalau jumlah rumah yang terdampak saat ini diperkirakan sekitar 20 unit, dan di mana genangan belum masuk ke bagian dalam rumah warga, masih di teras ya. Namun demikian pemerintah mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan seperti biasa. Pasalnya waspada itu harus ya. Ketinggian air berpotensi terus bertambah apa

sungai. Ya ini adalah kekuasaan Tuhan ya. Sesuatu yang mungkin tidak mungkin jadi mungkin. Jawa-Jawa. Selain permukiman dan area persawahan, jalan penghubung di wilayah lingkungan Lingkung Sari juga ternyata dilaporkan mulai tergenang oleh air. Pak Sumarna mengatakan kalau fenomena bugil tersebut bukan merupakan hal baru bagi masyarakat sekitar aliran Sungai Cikaso ya. Fenomena ini serupa juga pernah terjadi di akhir tahun 2023 yang lalu. Sekarang udah 2026. Berarti 3 tahun yang lalu ya. Merupakan fenomena alam yang rutin dan bukan hal baru lagi. Jadi warga setempat udah biasa mungkin hal seperti ini ya, naiknya luapan Sungai Cikaso. Dan pada akhirnya di tahun 2023 juga pernah terjadi hal yang sama ya. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan membobol tebing pasir atau membuka paksa bugel dengan membuat jalur air ke Muara Cikaso secara manual ya. Pak Sumarna menjelaskan kalau kondisi bugel di Muara Cikaso sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, yakni hampir 1 bulan. Namun dampak berupa kenaikan genangan ke wilayah permukaan baru mulai terasa dalam sekitar 10 hari terakhir kemarin ini ya. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk mengantisipasi yang namanya munculnya penyakit-penyakit ya, dampak dari genangan air di sekitar pemukiman. Baik, Saudara Fortuna, pagi hari ini juga ya kita tahu sendiri peristiwa kita telah kehilangan siapa Ispa? Yang pastinya turut berduka cita atas wafatnya Ahmad Zaki, relawan Yayasan Gerak Berang Bareng ya, Gerak Bareng. Tahu kan Ahmad Zaki, relawan Yayasan Gerak Bareng saat menjalani misi kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur. Mungkin beliau kecapean ya, dedikasi dan perjuangannya dalam membantu sesama akan menjadi bagian dari jejak kebaikan yang tentunya ditinggalkan. Ya, turut berduka cita atas wafatnya Ahmad Zaki yang pastinya semoga seluruh amal kebaikan dan almarhum diterima di sisi Allah SWT. Diampuni segala khilafannya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
12: Dari Wings Food.
1: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Winscare. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kantor Pertama.

Ya, 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjering di Sukabumi. Genjering, di Genjering. Pagi hari ini, Saudara Fortuna, kita berada di 37, berlalu dari pukul 7 pagi hari, interval yang kedua. Masih di Warawiri Fortuna FM, Genjering. Selamat pagi, Kang Jeng-Jeng, yang lagi manco standby. Kang Rudy juga selamat pagi, yang udah miss call. Wibajeng Enjing, di hari libur, Selasa bernuansa 25 Agustus 2026. Pagi-pagi yang baru gabung juga untuk live TikToknya pagi hari ini, Wilujeng Enjing, selamat pagi yang udah scroll-scroll. Ternyata Radio Fortuna lagi live ya di TikToknya. Selamat pagi, selamat bergabung. Jangan lupa di follow-follow yang belum follow. Sudah follow Taplop Orange-nya, tap-tap layarnya, kita tunggu ya. Berkah selalu untuk Anda, Saudara Fortuna, pagi hari ini. Apapun aktivitasnya, rutinitasnya, mau yang libur, mau yang tetap aktivitas, semangat terus ya. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bunda, selamat pagi Bunda. Bunda Mifah ya. Miftah apa Mifah? Oke, selamat pagi aja. Terupdate berikutnya, Saudara Fortuna. Isu masih kutip dari sukabumiupdate.com. Di sini, maling motor babak belur diringkus masa di perbatasan Sukabumi Cianjur. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor, banyak kali ya. Ini kasus seperti ini sering sekali terjadi. Jadi hati-hati untuk Anda yang punya kendaraan motor, terutama dalam memarkir, jangan sembarangan. Terlebih jangan sampai kita kunci masih menggantung, ditinggalkan meskipun hanya beberapa langkah ya, karena kejadian ini sering sekali terjadi. Ya, seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor babak belur setelah ditangkap massa di kawasan Jembatan Cibuni, perbatasan Kecamatan Tegal Bulat, Kabupaten Sukabumi dengan Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur pada Senin kemarin. Senin malam ya, peristiwanya terjadi, terekam kamera warga dan seperti biasa, video beredar di medsos, kecebooknya ya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pencurian tersebut bermula saat waktu maghrib. Terduga pelaku menggasak sepeda motor jenis Honda Beat milik warga yang tengah ditinggalkan melaksanakan ibadah sholat. Nah, hati-hati ya. Aduh, bener deh ya. Pelaku bukannya ikut sholat, dia gasak. Aksi nekat ini diduga dilakukan oleh dua orang, ternyata tidak sendiri ya. Kalau pencurian motor ini biasanya jarang sekali yang sendiri. Mereka itu pasti lebih dari dua, kalau nggak dua, kalau nggak tiga ya biasanya. Nah, dibonceng, turun, ngambil, set, dia bawa deh. Karena ini sering sekali terjadi hal seperti ini. Yang ditinggal ibadah, yang ditinggal nganter paket, atau mungkin hanya sekedar mampir gitu kan. Yang ditinggal ke warung maksudnya. Ya, aksi nekat ini diduga dilakukan oleh dua orang pria secara berboncengan. Namun hanya satu eksekutor yang berhasil ditangkap warga setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Nah loh, temennya hati-hati nih ya. Akhirnya dia tertangkap juga. Awe, au. Namanya Awe sih di sini ya. Inisial menjelaskan kalau pelarian pelaku ini terhenti setelah pemilik motor yang menyebarkan informasi kehilangan dan berkoordinasi dengan warga sekitar. Nah, mungkin ini manfaatnya konten atau video yang disebarluaskan ada juga manfaatnya ya. Tapi yang no hoak-hoak beritanya. Dari hasil integrasi awal di lokasi, terduga pelaku yang tertangkap merupakan warga Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Sementara satu rekannya berhasil kabur memutuskan

segala rupi daun ayah di Cidaun. Setelah meringkus pelaku, akhirnya warga juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, ya, hasil curian, beserta sebuah kunci rakitan letter T. Nah, ini dia, meskipun sudah dikunci, ya, tetap dia punya kunci yang ajaib yang diduga digunakan untuk membobol kunci kontak, ya. Guna menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih parah, terduga pelaku berikut barang bukti langsung diserahkan dan diamankan ke Polsek Agrabinta, Polres Cianjur, untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga berita ini ditulis, ya, pihak kepolisian belum memberikan keterangan secara resmi terkait kronologi lengkap kejadian maupun status hukum diduga pelaku, dan termasuk konfirmasi terkait upaya pencarian terhadap satu pelaku lagi yang masih buron, ya. Daftar pencarian orang DPO yang berhasil melarikan diri, ya, nanti juga lama-lama akan ke hap ketangkap gitu, ya. Sekarang kayak cicak-cicak di dinding. Ya, begitulah saudara Fortuna, kasus-kasus pencurian motor kendaraan yang sering amat sangat terjadi ini, dan banyak sekali, mungkin seharian lebih dari satu atau dua, ya, yang kehilangan motornya. Jadi diingatkan, lebih baik hati-hati, waspada selalu di saat kita memarkirkan kendaraan kita, ya. Pastikan kunci jangan menggantung. Siapa yang pertama, pastikan parkir tempat yang ramai, ya, jangan yang sepi-sepi. Pastikan, waspadalah. Selamat pagi-pagi yang baru bergabung pagi hari ini, yang sudah selalu setia terlebih di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id-nya, juga di live TikTok-nya pagi hari ini. Macam mana lah orang itu? Carilah yang berkah, rezeki itu, ya, biar ke badan enak, kehidupan enak. Begitu sebaliknya, kalau nggak berkah, macam mana lah pula?

107,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng oi, digenjreng ya. Saudara Fortuna, ketika kamu memiliki hati yang tulus dan dengan niat yang baik, tentunya kamu tidak akan kehilangan siapapun. Justru mereka lah yang akan kehilangan dirimu. Ingat itu ya. Baik, selamat pagi, terima kasih di Jampang Tengah, Tete Rismawati, Bojong Lopang, bersama keluarga tercinta, terima kasih sudah mampir ya di live TikTok Radio Fortuna pagi hari ini. Semua-semuanya juga yang baru gabung, selamat pagi, terima kasih sudah follow, sudah tap-tap layar. Nah, kalau boleh tap-lop juga ya. Oke. Informasi berikutnya sebelum kita sapa nih, untuk yang sudah komen di WhatsApp dude-nya, selamat pagi, terima kasih. Keberadaan seekor ular berukuran besar yang bersembunyi di dalam saluran atau drainase pemukiman ini sempat membuat resah dan gelisah. Menunggu di itu lagu, menunggu di sana itu semut. Ini ular, Ispa. Ya iyalah pasti resah. Secara ular yang ditemukan oleh warga dan para pedagang di Kampung Sinagar, RT 02 RW 02 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi. Merespon laporan keresahan warga tersebut, pastinya petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Nagrak bersama relawan jaga satwa dan pemerintah Desa Nagrak Utara langsung terjun ya. Bersama tim ke lokasi pada Senin kemarin sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ulu sarepna jam 18 teh jam 6 ya, 6 sore gitu ta. Petugas P2BK Nagrak Winda Tri Sutriesno ya. Kak Winda yang tentunya akrab disapa dengan nama julukan Miki. Miki. Selamat pagi Kak Miki. Menceritakan bahwa proses pencarian ini berlangsung cukup alot ya. Mun kerupuk alot gitu mah ngenah di jian seblak. Alias lama. Iya mah waktunya cukup lama ya, karena posisi ularnya tentunya bersembunyi jauh di dalam lekukan saluran drainase. Gorong-gorong gitu tanya. Aliran cair. Setelah proses penyisiran yang dramatis, tidak hanya mungkin apa tuh namanya, kalau drama drakor-drakor ya, untuk penangkapan ular juga dramatis sekali ternyata. Ya enggak Kak Miki. Petugas akhirnya berhasil ya, meskipun waktu yang sangat alot untuk dicapai itu yang namanya orai alias ular. Akhirnya ditemukan dan dievakuasi seekor ular jenis sanca batik. Aduh, dengan panjang mencapai sekitar 3 meter. Gak tanggung-tanggung dia punya panjang 3 meter. Ular sanca batik ya. Hewan melata tersebut kemudian diserah terimakan kepada tim relawan jaga satwa untuk menjalani proses penanganan awal dan karantina sebelum dikembalikan ke alam bebas. Jadi di karantina heula ta orai teh, alias ular sanca batik dengan panjang 3 meter. Sebelum dikembalikan ke alam, aduh karantina heula. Bade di karantina. Setelah diamankan, pastinya ular akan dikarantina dan selanjutnya akan kembali dilepas liarkan ke habitatnya tentunya menurut Kak Miki. Terima kasih bersama rekan-rekan yang sudah menangkap ular sanca dengan panjang 3 meter yang saat ini sedang karantina heula, nanti dilepas liarkan setelah cukup karantinanya. Siapa yang mau ikut karantina? dikata ya. Ya, selamat pagi, terima kasih pagi hari ini buat Rahmat Irawan yang sudah WhatsAppan juga ya di Warawiri Fortuna FM Genjreng untuk nomornya di 081514907907 yang mau komen di WhatsApp dude-nya. Di Warawiri Fortuna FM Genjreng genjrengkan. Pagi juga buat Mamah Nurul. Pagi hari ini selamat pagi di Genjreng. Seperti biasa ya, Mbak Ispa selamat bertugas. Gimana kabar? Selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Nurul. Atur nuhun. Teh Ani di Cijangkar juga yang pagi hari ini tadi ajojing ya, sampai keluar keringat. Masya Allah tabarakallah, sehat selalu ya Teh Ani. Begitulah caranya kalau kita mau tetap jaga imun dengan cara olahraga. Dengar lagu di Radio Fortuna atau di Warawiri pagi hari ini juga menjadi salah satu
Semangat ya. Ajojing kan Teh Ani udah keluar keringat cenah. Di Warawiri Purna FM genjreng euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Ani, hadir nyimak selalu sambil pak-tipek buat semuanya yang lagi nguping, yang lagi sibuk, yang lagi libur ya. Kita ajojingkan mau senam dulu nih biar sehat. Terima kasih cantik di genjreng ulu gelis. Terima kasih kembali untuk Teh Ani di Cijangkar ya. Salam buat semuanya, Mama Eha, Mama Ica ya. Anibur, libur enggak? Anibar. Selamat pagi buat semua-semuanya warga Cijangkar pagi hari ini. Buat Kang Ujeng J juga selamat pagi yang lagi standby di 90,7 Fortun FM pagi hari ini. Semangat terus ya Kang Ujeng J. Hai, akhirnya Teteh Q. Setelah sibuk dengan aktivitas pagi di Warawiri Fortun FM, akhirnya mampir juga ke live TikToknya pagi hari ini. Teh Meliandri di Cilegon, how are you? Miss you too. Sarang heo. Ya, serasa sebulan Teh Mel. Lama 10 hari, setahun 3 nanti. Tapi tetap standby setia selalu Teh Mel 5-nya streaming. Kalau lagi aktivitasnya lagi nyase, standby streaming ya. Kalau lagi sibuk ya heula kerjakeun heula nu ieu nya. Tah wayah kieu teh alhamdulillah tos gabung Teh Mel Andri di live TikTok na ispa di Warawiri pagi hari ini di kawasan Cilegon. Kumaha Cilegon wayah kieu teh teteh liburan teh? Ah sami uen. Ispa cenah siga di Sukabumi gitu rame nya. Ari usum mah halo donya Teh Mel di Cilegon. Miss you too. Apa namanya? Kita langsung ke Facebook setelah kita ke WhatsApp-nya pagi hari ini. Terima kasih Teh Mel, standby terus. Kang Cuangki juga terima kasih, selamat pagi Kang Cuangki. Aduh, sigana ngeuna wayah kieu ngamam curuput cuangkinya. Tapi alim di emihan ispa mah. Di cuangkian we sareng baso nu alalit geuni. Alim nu arageng bisi waduk teuing. Sini teh ispa urang opsus nya atuh nuhun Teh Ani. Mun dua langkah tiga langkah kadinya mah bade. Ieu mah pan sabar langkah handap oge. Sanajan caket oge Teh Ani. Nah, teteh Teh Ani. Nur Kania selamat pagi, Kang Denny Alfiansa juga selamat pagi, Lela, Teh Siti Halimah Kusahdia, Dede Suryan Nahartono, Harun Aratsi, terus Tambus Tommy Ispa, absen dulu aja terus nanti dibacain ya namanya komen-komen di Facebooknya ya. Tumiam Virgo, Socha, Abah Wesel, Abana Kamil, Marit, Olivia, Jeng Jeng, juga Dewi Teh Dewi Sulastri juga hadir BTG kemarin. Selamat pagi, sudah komen-komen juga di Facebooknya. Wasufri, terus Resari, Levia, Sari Pucuk gimana? Yo wes pagi hari ini kita semangatkan dulu ya. Yang mau COD-an, tong hilap siapkan acisna, nya, tong beri nganjuk, bahaya cewek.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Μην ακούτε μας το γιο.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin Ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa Ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas. Soya mie gelas,
8: we love it so much.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel.
13: Hai semua.
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
15: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
15: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi 2.
18: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
16: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
16: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
17: Dari Wings Food.
20: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Iya, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, digenjrengkan ya pagi hari ini buat saudara Fortuna yang lagi standby, masih selalu setia tentunya di 90,7 Fortune FM ya. Ada salam dari Teh Mel yang tadi kirim salamnya nih buat Ibu Ipung. Pokoknya salam kangen buat semuanya, buat Ibu Ipung, Mama Rindu, Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Ranti, Teh Citra, Ujeng Jay, Manini, Mami Papi, Ateng-ateng korban fitnah, Ayah Susanti juga ketinggalan ya. Terima kasih buat Neng Sulis dan Arido juga ya, tetap ya. Salam aja buat semuanya, siap yang udah sarapan lontong sayur di Cilegon. Terima kasih Teh Mel, Teh Dela sama Kang Budinya juga selamat pagi, Mama Indah, Mama Nura, pokoknya mah buat semua-semuanya ya saudara Fortuna. Ada salam kangen dari Teh Meliandri di Cilegon ya. Alhamdulillah ya, menyempatkan waktu sejenak pagi hari ini ya di live TikToknya Radio Fortuna bersama Isu Adalan untuk warawiri pagi hari ini. Hatur nuhun. Selamat pagi, terima kasih. Kita langsung ke komen Facebook ya. Makasih yang masih standby terus di live TikToknya pagi hari ini, Teh Meliandri, terus juga di Cilegon Teh Rismawati di Jampang Tengah juga selamat pagi, terima kasih. Dan yang baru-baru gabung, selamat pagi. Kita bacakan saja komen-komennya pagi hari ini. Nur Kania, assalamualaikum Teh Nur. Untuk nuansa pagi digenjrengkan pagi hari ini yang lagi pak-pik-pak cenang. Pawai 17-an. Olo, nampai pawainya Teh Nur di Palihandinya. Salamnya buat semua aja, buat Teh Ispa, salam juga buat yang lagi dengerin metugas aja. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Nur Kania. Ada juga Teh Lelo Lelo Lelo sudah hadir, selamat pagi. Terima kasih Kang Deni Alfiansa juga selamat pagi. Teh Siti Halimatu Syahdia, waalaikumsalam, selamat pagi warawiri di Genjreng kawasan Gerbi. Siti Halimatu Syahdia lagi nyimak di Genjreng pagi hari ini di kawasan Gerbi. Salam buat keluargaku yang berada di kawasan Gunung Sunda Cisaat Sukabumi. Hatur nuhun, sami nuhun Teh Siti Halimatu Syahdia. Sauki, Sauki apa kabar pagi hari ini Sauki? Ya saya kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat selalu buat Sauki ya. Dede Suryana, digenjrengkan aja pagi hari ini yuk. Kang Dede Hartono juga Jakut, Jakarta Utara. Terima kasih, selamat pagi. Kang Harun Arasid juga di Medan Horas ya. Tiada kata yang terucap selain kata terima kasih dan selamat bertugas aja. Laporan cuaca di Pancing City Medan saat ini masih berawan. Hatur nuhun. Kang Rustam juga Bus Tommy hadir. Tumiam Virgo Wonogiri Medan Horas, selamat pagi hadir. Warga Mabar juga Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Di warawiri digenjrengkan ya. Abah Waisa juga Samplangan Gianyar Bali, selamat pagi, waalaikumsalam, selamat bertugas sampai tuntas, tas tas tas. Dituntaskan aja, salam sehat dan dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Abah Nakamil di Jampang ya, Surade. Abah Nakamil, waalaikumsalam, warawiri for FM genjreng. Marin di Ekon, waalaikumsalam, selamat pagi di warawiri genjrengkan. Selamat pagi Ekon hadir di genjreng. Olivia Senja juga waalaikumsalam di warawiri for FM genjreng. Pagi Taisla, pagi juga buat saudara Fortuna semuanya. Semoga berada pada semoga pada sehat selalu. Koleberes hadir di genjreng Teh Olivia. Oh iya, buat Ibu Atika sama Neng Heranya juga di kawasan Puncak Peuyeum ya, juga jagoan yang sehat-sehat selalu ya. Aduh lupa, selamat pagi aja buat kawasan Puncak Peuyeum. Ada salam juga dari Teh Meliandri buat Teh Hera dan Teteh Atika dan jagoannya ya. Sehat-sehat selalu Sauki, doa yang sama ya. Sampai mana kita? Setelah Teh Olivia ada Kang Ujeng J. Selamat pagi Kang Ujeng J. Untuk pagi hari ini warawiri for FM genjreng. Pagi Teh Ispa kampung. Oh kampung, aku kira kampung kape. Padahal kaget, kaget teh naon. Kaget teh kaget ngagenjrengnya. Sambil sarapan, oh lagi ngagenjreng mungkin tipoknya. Kuduna L, iya kak. Lagi ngagenjreng sambil sarapan. Wih mantep, pilu jeng sarapan Kang Ujeng Jeng ya. Kudu gitu, kita jaga imun, berjemur, sarapan, olahraga. Jaga hati. Apa meren?
Nah, Dewi Sulastri juga selamat pagi warna-warni Purna FM Genjering. Eh, waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dewi di Bojong Kembar, hadir selamat bertugas sampai tuntas. Makasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Beri tiga kemarin juga selamat pagi. Kembarannya kemarin berapa nih? Kembar tiga, kembar siam. Saya teh Tadisna. Ntar ya dibacain WhatsApp-nya baru nembejol teh Lisna. Ada berita juga kembali hari Tamora Medan City. Mat pagi aja sing Ayu, salam sehat bahagia teteh. Terima kasih ya. Telisna, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat kami miring-miring kieu tah. Seueur cepenganana nya. Kadang mic, kadang handphone, kadang kabel, kadang oge listrik. Alhamdulillah selalu terjagakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digenjrengkan pagi hari ini di Warawiri ya. Selamat pagi. Semoga sehat bahagia selalu pokoknya di Fortuna Genjreng. Waalaikumsalam Teh Lisna. Hatur nuhun. Sabar Teh Sai selalu. Jangan ditanya kalau masalah kesabaran Isma mah sudah teruji, terpampang nyata di depan mata. Dan sudah terakreditasi apa itu? Nah, tapi Wah Supri selamat pagi, Wah. Masih uati ke mana wae, Wah. Komen-komen Wah tuh. Tinggalikeun atuh longok ieu incu, Wah. Jadi baris incu ka Ispa mah. Lain ibi lain. Warawiri Portnya FM Genjreng euy, kawasan Parkot salam Genjreng buat sobat Amia, buat aktivitas juga buat si itu si eta spesial buat pejuang receh. Ucapannya buat Bi Isma, mat pagi mat siaran aja di Genjreng. Nah, kawasan PSC juga nyimak nih selamat pagi PSC, ada Teh Sari Lepia, Sari Lepia. Banyak sarinya ya. Jadi Sari Lepia, Sari Lepia, Sari Lepia. Ya seperti yang tadi Ispa udah katakan, begitu banyak pegangan kita, asal jangan kita pegang listrik, hati-hati bisi ka setrumnya. Lamun teu, lamun mekok ka setrum, harus pakai alas lah pokoknya mah. Jangan telanjang kaki, bisi ka cugak.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

Yes, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng, Radio Sukabumi Genjreng. Terima kasih banyak Saudara Fortuna, kebersamaannya, kesetiaannya di 90,7 Fortuna FM, juga streaming Radio Fortuna.id ya. Waktunya Ispa pamit untuk warawiri hari ini di hari Selasa bernuansa 25 Agustus 2026. Libur ya, secara tanggalnya berem gitu ta. Terima kasih sudah like, sudah komen di komen WhatsApp-nya, Facebook-nya, bahkan komen tadi sempat mampir ke live TikTok-nya juga. Terima kasih banyak ya, Kang Rans Bajiran, Abah Wesel Socha, terus juga buat Adit Tiansa, Kemiam, Harun Arasid, Dede Suryana, Lela Lela, Deni Aliansa, juga Siti Halimatu Shadia, Rastaf Hana, juga Nurlendia, Nurkania, selamat pagi, terima kasih Kang Yadi, Abana Kami, Tolivia, Ipung ya, terus juga Ipung Kusnadi, Lewati Binangkit, Surya Lesmana, Hadi, Kang Injang, Ujeng Jay, Deni Akbar, Alson, Dewi Sulastri, Kang Gunggus, Kumaha, Dinyawe, Briti Kekembali, juga Wasupri, Tesari, Levia, Reni, Rentina, terima kasih sudah like, juga komen. Yang hanya sekedar mendengarkan saja juga terima kasih banyak kebersamaannya. Setelah ini jangan kemana-mana, di Perina dan Keluarga kembali Mbak Dian Negawati menemani. Nanti ketemu lagi Suara Ispa di jam 11 di acara Domisol ya. Yang hobi bernyanyi, berkaraoke, nanti gabung di Domisol untuk kesempatan hari ini di Selasa bernuansa 25 Agustus 2026. Baik, Ispa pamit, tetap semangat Saudara Fortuna, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu? Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang? Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal. Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, apakah engkau meliburkan hudud ilahi? Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah.

di Maulid Nabi hari ini ya, libur besar Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini ya. Semoga saja apa yang kita lakukan akan meniru, setidaknya mirip-mirip peniruannya ya. Baik, Dian Gawati hadir hingga tuntas nanti jam 11. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, terutama untuk grup Cerai Inspirasi ya. Selamat pagi semuanya di hari libur ini. Pasti semuanya lagi nongkrong dan mancok di depan radio ya. Kemudian juga selamat pagi buat grup Cerai Inspirasi. Ada komunitas Penda di Fortuna FM. Selamat pagi orang-orang kantor PNS semuanya pada libur hari ini ya, menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2026. Dian Agawati menemani ingat tuntas nanti. Kali ini temanya udah disiapkan kemarin oleh inisial tapi ternyata hilang, entah kemana ya. Baik, temanya hari ini ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Dibantu diputar apa ini?

Baiklah, terima kasih untuk Anda semuanya. Hari ini sudah kita posting di Femina Keluarga. Anda tinggal like dan komen saja ya. Untuk semuanya terima kasih. Semoga sekalian sama materinya Kang Punten. Ini buat besok aja. Baik, terima kasih Ibu Rumah Tangga, Grup Ceri Inspirasi, Komunitas Pendada Fortuna FM. Juga ada Bang Len, Pak Ben, selamat pagi. Kemudian terima kasih yang pada hari Minggu kemarin ya, hadir ke Rumah Badian, A Sing A Song. Di antaranya ada Yati Bali, ada Mama Ica, ada Mama Herma, ada Ani Cijangkar, TH Ani Cijangkar ya, selamat pagi. Kemudian juga ada, siapa adanya TH Ani? TH Ani, iya, benar adanya TH Ani. Namanya lupa lagi Tedian ya. Coba di ini aja dikirim namanya. Kemudian juga untuk Mama Neng yang ada di Taman Bahagia ya. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan bahagia berkah pertemuan kita memperpanjang usia ya. Dan tidak kurang satu apapun juga. Mami Minok juga selamat pagi hari ini ya. Semoga sehat semuanya, tidak kurang satu apapun. Ibu Liliana, Ibu Bapak Marwan bersama semambangnya selamat pagi. Kemudian juga untuk Kang Erwin yang ada di Sriwijaya, libur ada ya, pasti nongkrong nih di Radio Fortuna. Kemudian juga Mas Yuda yang ada di Jalan Bengkar 99, selamat pagi. Sehat semuanya ya, tidak kurang apapun juga, yang penting bahagia semuanya. Bahagia dan sehat selalu. Kita akan berikan versi-versi lagu yang enak didengar kali ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah berbagi ilmunya, yang sudah berbagi ilmunya. Untuk Wahyu-Wahyu, untuk Diki, untuk Korban Pinadas, dan banyak lain sebagainya. Meliandri, Olivia Senja, dan juga Marin, Laila Pinangkit ya. Selamat pagi, Genjreng, eh.

Telisna juga terima kasih ya. Ini lagunya tidak ada di list kita. Jadi minta lagunya tuh apa ini? Ikhlas Tapi Terluka. Sudah dicari tidak ada ya lagunya, jadi diganti aja. Berikutnya ibu rumah tangga, selamat pagi juga untuk Ibu Lia di Cijangkar. Ibu Liliana protes kalau nggak kirim. Tenangan, ini belum berakhir ya. Baiklah, kita terima kasih juga untuk semuanya. Kita akan langsung ke materi kita ya. Berdamai dengan hati dan berdekatlah dengan Allah, itu paling utama dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa hati resah, tidak bisa berdamai dengan hati, tapi dekatlah dengan Allah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lapang dada dan bagian air mengalir. Jadi dekatlah, jangan dekat dengan manusia yang gimana-gimana ya. Kita mending dekat dengan Allah, dan menang Allah maha segalanya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, menemukan kedamaian di dalam hati kita. Ini merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam dan dalam banyak tradisi spiritual lainnya. Ini merujuk pada pencarian keselarasan, ketenangan dan kepuasan batin yang dalam, terlepas dari gejolak dan kegelisahan yang mungkin terjadi di dunia luar. Dalam Islam, konsep mencari kedamaian dalam hati sangat terkait dengan hubungan individu dengan Allah SWT. Ketika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta, hatinya menjadi tenang dan damai. Meskipun terjadi cobaan ataupun kesulitan dalam kehidupan di dunia ini. Dan Allah pun pernah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, tidak gelisah, tidak gundah gulana dan lain sebagainya. Dan ibu rumah tangga, calon ibu rumah tangga semuanya, ayat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang secara konsisten mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah, hatinya akan menjadi tentram dan damai. Ini menunjukkan bahwa mencari kedamaian dalam hati membutuhkan kesadaran spiritual yang mendalam dan komitmen untuk menjaga hubungan yang erat dengan Allah. Pendapat ini berumah tangga tentang tema ini adalah bahwa pencapaian kedamaian dalam hati adalah sesuatu perjalanan yang berkelanjutan dan pribadi bagi setiap individu. Ini melibatkan pemahaman diri yang mendalam, refleksi, introspeksi diri, dan amalan spiritual yang konsisten pada saat yang sama. Dan mencari kedamaian hati dalam hati juga membutuhkan kemampuan untuk melepaskan diri dari pikiran negatif, emosi yang merusak, dan hubungan yang kurang sehat. Baiklah, terima kasih, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya ya. Ibu Ipung, selamat pagi. Kita persembahkan reggae ya, lumayan enak lah. Untuk menghibur semuanya di hari ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kincirin ya.

Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta hari ini ya. Terima kasih buat semuanya yang selalu ada buat Femina Keluarga. Kita lanjutkan temanya. Di sini ibu rumah tangga, tema ini adalah bahwa pencarian kedamaian dalam hati adalah suatu perjalanan yang berkelanjutan dari pribadi bagi setiap individu ya. Ibu rumah tangga, ini melibatkan pemahaman diri yang mendalam, refleksi, introspeksi diri, dan amalan spiritual yang konsisten pada saat yang sama. Nah, di sini mencari kedamaian dalam hati juga membutuhkan kemampuan untuk melepaskan diri dari pikiran negatif, emosi yang merusak, dan hubungan yang tidak sehat. Dan kita harus percaya bahwa untuk menemukan kedamaian hati berumah tangga, penting untuk mempraktikkan sabar, syukur, dan pengampunan. Ini memungkinkan seseorang untuk melepaskan beban pikirannya dan mengalami kedamaian yang sejati dalam dirinya. Selain itu, menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan berbuat baik kepada mereka juga dapat membantu dalam menciptakan kedamaian dalam hati. Secara keseluruhan, menemukan kedamaian hati dan dekatlah dengan Allah mengajarkan pentingnya pertahanan hubungan spiritual dengan Allah dan dengan diri sendiri, serta pentingnya menjaga kedamaian dan ketenangan dalam segala situasi. Genjering A. Kita langsung akan menuju WA dulu ya. WA dulu. Coba kita lihat dulu ya.

Berikutnya yang pertama dibacakan dari Ibu dan Bapak Waran serta Mas Bambang yang ada di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembina keluarga Genjering. Selamat pagi Neng Haja Dianigawati, sendiri terus nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bahagia selalu, makin cantik, makin elegan, dan makin luar biasa, tiada duanya. Temanya hari ini berdamai dengan hati dan mendekatlah dengan Allah. Allah telah berinisiatif menempuh jalur perdamaian dengan kita melalui cara mengutus putranya ke dunia, ibu rumah tangga ya. Dan ibu rumah tangga di sini juga lain halnya ya dengan Anda semuanya yang lagi mendengarkan. Semuanya selamat pagi. Ibu rumah tangga manusia dalam keadaan alami di kita, alam adalah musuh Allah. Ini terjadi karena kita telah diwariskan sifat-sifat yang berdosa dan leluhur pertama kita, Adam dan Hawa, dilahirkan dengan kecenderungan menyenangkan diri dan menjadi Tuhan dari kehidupan kita sendiri. Sifat Allah kodrat memberontak ini semuanya ya. Kemudian juga ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, semuanya selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu apapun juga. Kita akan lanjutkan ya, dari Ibu dan Bapak Marwan. Kemana nih ngaceloknya? Sabar ya. Aduh, kemana ini ngaceloknya? Damai dengan Allah, berdamai dengan Allah, dekatlah dengan Allah. Allah berarti bahwa niat hati nurani kita telah dibersihkan dari rasa bersalah yang menenggelamkan kita, telah tiada karena dibebankan pada sesuatu yang bukan kita sembah. Allah yang perlu kita sembah. Rasa malu yang kita rasakan dan kebaikan orang lain mendatangkan kedamaian dengan Allah dan telah mendamaikan kita percaya kepadanya. Ibu rumah tangga, orang-orang yang tengah tidak baik-baik saja hatinya, cobalah dekatlah dengan Allah, karena Allah itu maha segalanya, maha luar biasa, maha damai, dan maha menemukan segalanya untuk Anda semuanya ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Damainya hati terjaga dan terpelihara selalu dengan dekat bersama Allah. Setiap hijrah membutuhkan proses dari setiap labirin perjalanan yang ditempuh seseorang. Setiap dari kita pasti mempunyai masa lalu. Ibu rumah tangga, para setiap insan yang berpijak di bumi ini selalu mempunyai kisah yang unik. Sementara terlahir dari tercipta dengan keunikan yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta, setiap dari ujian yang kerap datang pun tak lain tak bukan untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Allah yang maha berkehendak, tidaklah hal ini mustahil. Menurut kehendak Allah, apa yang sudah menjadi ketetapannya, keimanan yang dijaga dan terpelihara dengan baik akan semakin meningkatkan rasa kecintaan seorang hamba kepada Allah yang maha baik. Maka itu ketika Anda resah gelisah, berdamai dengan Allah, karena Allah maha baik, Sang Pencipta, Sang maha memiliki segalanya. Kirim salamnya untuk Mami Mino, kemudian juga untuk Bang Len, Pak Ben, Kang Ujeng Jai, kemudian juga ada Meliandri, ada Ibu dan Bapak Marwan. Ibu dan Bapak Marwan Gunawan Ites Ibu T. Kemudian juga dari Ibu dan Bapak Marwan, semoga semuanya sehat selalu ya. Kemudian Balebat Marin, Laila Binangkit, kemudian juga ada Meliandri. Pokoknya semuanya yang selalu aktif di Femina Keluarga ya. Ibu kurang sehat Neng, doain ya. Aduh paingan atuh, ini dapat siapa ngetiknya. Ibu dan Bapak Marwan serta Mas Bang-Bang mengaturkan terima kasih untuk Nahja dan Egawati. Semoga sehat selalu, apa yang diinginkan tercapai dan sukses. Sehat selalu. Assalamualaikum. Lagunya dari Dewa Aja, Kosong katanya ya. Baik, terima kasih. Berikutnya Mbak Dian akan menuju ke yang punya nama Bang Len, sudah ada ya. Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, versi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Femina Keluarga Fortuna PM Gunjering.
Selamat pagi Mbak Dian Egawati. Mbak Dian, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Juga untuk listener Ibu Marwan, selamat pagi. Sebentar ya, harus minum dulu kayaknya nih. Selamat pagi juga buat Lisna, Ibu Marwan, Ibu Ililiana, Ibu Ipung, Ibu Balebat, Kang Man Apero, Kang Santana, Kang Joko Weo, Waaong, Mami Minok, lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Tiga kunci utama untuk mendapatkan hidup yang tenang adalah menerima segala ketentuan ridho, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak banyak mengeluh ataupun marah. Menerima ketentuannya atau ridho, lapang dada menerima takdir yang terjadi, nikmati apa yang ada di tangan saat ini, lepaskan beban atas hal-hal luar kendali. Jangan membandingkan hidup, fokus pada perjalanan diri. Fokus pada perjalanan diri kita sendiri, kurangi melihat pencapaian orang lain yang memicu iri. Harga nikmat sekecil apapun yang sudah dimiliki, kurangi kelapangan hati tanpa mengeluh. Hindari kebiasaan mengeluh saat ada masalah. Latih diri untuk bersabar dan berpikiran positif. Jalani hari dengan ikhlas tanpa berharap ujian pujian manusia. Genjering, good job ya. Baru ada dua orang, tiga orang nih sama Lisna kita bacakan. Lagunya sudah gak ada, disuruh dicari. Coba apa lagunya? Gak ada, belum ada balasan ya Lisna nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina keluarga Fortuna FM, Genjering, selamat pagi Mbak Hajadian, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Pengen dengerin lagunya Aku Ikhlas Tapi Terluka. Salamnya buat Bang Len, Kang Egi, Kang Joko, Waaong, sama Teh Nurul, Teh Meli, Teh Citra, Manini, Teh Olive, Teh Aren, buat semuanya saudara Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas Mbak Hajadian Gawati, semoga sehat selalu, bahagia, panjang umurnya, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM, Genjering, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kita akan menuju ke Facebook kita. Apakah sudah ada yang komen? Kita lihat dulu ya. Sudah ada. Coba kita kan lihat ya. Kita akan mengawali dari Ujeng J. Selamat datang, come welcome to Pembina Keluarga. Sama apa gantinya? Aduh, perantara ya.

Takdir memisahkan kita dari Charlie. Takdir memisahkan kita. Tidak ada dari Charlie, ini ajalah yang ada ya. Dari Arjuna. Takdir memisahkan kita itu ya. Calo. Aduh, calonya. Kita akan buka kembali dari Kang Ujeng Jeng, sudah terlihat tadi 15 menit yang lalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna FM Gejering Ei. Pagi Madian, pagi juga Kang Ujeng Jeng. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah udah ada HP lagi nih, tapi selalu menyimak setiap harinya. Damaikan hati kita, alhamdulillah ya Kang Ujeng. Damaikan hati kita karena kalau hati tenang, pikiran pun menjadi tenang. Tidak resah dengan keadaan. Lagunya Noah, Cinta Bukan Dusta. Oke. Salam-salamnya buat Teh Marin, Bu Ipung, Teh Olive, Teh Mel, dan buat semuanya aja. Fan Fortuna, terima kasih Mbah Jadian Negawati Genjering euy. Like, lope, lope, lope, lope. Terima kasih dibalas juga, jangan lope lagi ya. Baik, berikutnya dari Momi Gisela. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mami, HP baru katanya. HP baru, alhamdulillah, subhanallah ya. Assalamualaikum Bu Haja, salam kenal. Waalaikumsalam dari aku, Momi Gisela, Cibunar, Situ Gunung. Dekat Situ Gunung, bisa main kesini dong ke Fortuna ya. Temuin kita, jangan cuman WA-WA aja atau komen-komen aja. Tapi kita silaturahmi, yang penting datang ke Fortuna ya. Mau botram, mau silaturahmi aja gak apa-apa ya. Berdamai dengan hati dan dekat dengan Allah adalah kunci utama untuk meraih ketenangan jiwa serta kebahagiaan hidup yang sejati. Membutuhkan sifat ikhlas dalam setiap amal perbuatan agar hati terasa ringan dan lapang. Begitu kira-kira. Bu Haja minta lagunya Intan Ayu, Dalam Sujud, Dalam Sujudku. Kirimnya buat semua aja fan Fortuna dimanapun berada. Salam kenal, terima kasih. Oke, terus ya komen di acara ini karena membuat Anda menjadi pintar. Good job, ini bagus, baru perdana ya. Lagunya Intan Nur Aini. Oh, Intan Ayu, Dalam Sujud. Coba, mudah-mudahan ada ya. Dalam sujud, dalam, tidak ada. Intan Ayu, kita klik. Ganti aja apa tuh? Dalam sujud, Intan Ayu. Dan Ayu, tidak ada nama penyanyinya juga ya. Diganti saja untuk Momi Gisela ya. Ayo, di bawah ini aja, nanti badan lihat lagi. Berikutnya dari Wati Sinaga nih, Femina dan keluarga Jering Ei. Nyimak aja Mbak sambil dengerin lagu-lagu. Lagu-lagunya digabung aja. Digabung aja. Ah, enak-enakin ini buat Bang Len, Pak Ben, Ma Nini, Mami Papi, Bapak dan Ibu Marwan, juga Om Bang-Bangnya, Meliani Marin, Ibu Ipung, Olivia Senja, Yati Bali, dan konco-konconya Yuni, dan konco-konconya Yuni, mana Yuni, Mama Napero, Genjering Ei. Buat penjiannya terima kasih Genjering Ei. Berikut terima kasih ya. Lead Channel, assalamualaikum Mbak Diani Gawati. Waalaikumsalam. Karang Tengah Cibadak hadir. Dekat Karang Tengah juga. Ini dekat Dewi Endang ya. Tumiari Dawati, pagi Mbak Dian hadir katanya ya. Hadir dari Juanda Medan. Jauh ini Medan ya. Horas atuh. Rahman, Rahman Diski, warga Kampung Banten, Diski Medan hadir. Oke deh. Bunda Cepi Genjering Ei, terima kasih Bunda Cepi. Sari Lepia, Sari Lepia, PSC Nyalindung hadir. Bu Haja Diana Gawati di acara Faminda dan Keluarga Fortuna FM Genjering Ei. Terima kasih Briti ke kemarin 20 Agustus Happy Tuesday, good morning. Oke, okay, kita kasih lope juga ya. Masih dari Briti ke kemarin Faminda Keluarga hadir Tamorame dan Siti. Mat pagi Mbak Dian Sing Ayu. Selamat siang dan Samkomsel buat pendengar Radio Fortuna Sukabumi dimanapun berada. Tugas dan terima kasih. Berarti kemarin juga
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Kita kasih like juga ya. Kita kasih lope. Berikutnya berita kemarin 23 menit yang lalu, Dian D-I-A-N. Bagus, ini kreatif banget nih. Pengen ketemu cuman jauh, gak mungkin datang ya. Baik, kita akan lihat kembali di yang terbaru ya. Laila Binangkit nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga genjering. Santun pagi menjelang siang bajas, selasan bernuansa dengan tema yang good. Banyak cara mendamaikan hati. Ada apa diri kita sendiri, ada pada diri kita sendiri. Salam berkah, kesehatan, kebahagiaan, salam rindu penuh bahagia. Boleh diputarin lagunya Apa Kabarmu di Sana? Boleh ya? Apa Kabarmu di Sana? Badian juga, Apa Kabarmu di Sana? Sudah lama nih tidak kabar. Apa Kabarmu di Sana? Dari Aprilian ya mah ya. Apa kabarmu di sana? Hatur nuhun ekon di genjreng. Senyuman lope. Semangat semangat like-like. Kita juga kasih lope ya. Kemudian kita lihat lagi Cak Harni, Kapas Maja Surabaya hadir metugas. Makasih ya, sama-sama. Bunda Cepi genjreng ey. Udah nih ya. Udah, kita tunggu lagi yang lainnya. Ini yang like ini baru ada 21. Ayo like-like kita ya. Tumben. Kata Mamih Minok, salam dari Mamih Minok Bekang Ojeng-Jeng. Tumben hadir lagi ya, karena udah beli HP-nya. Udah ada yang lagi, yang kemarin kan tidak ada HP. Mungkin kendalanya itu ya, jadi tidak semangat. Sekarang lebih semangat karena HP-nya baru. Kita berikan sebuah tembang untuk Ibu dan Bapak Marwan, terutama buat Mas Bang-Bangnya kosong. Dari Dewa ya. Dewa 19. Oh tidak, Dewa doang. Enakan dari Dewa. Kemarin siapa ya yang minta ini teh? Tapi dari yang lain. Nah ini Dewa 19, Mas Bang-Bang, Ibu dan Bapak Marwan, semuanya ya. Banjarmasin, semangat.

Bang Len, ada titik-titik di ujung doa. Gencreng, eh.

0: Bapak sendiri lagi cuci darahnya.
1: Di sekitarnya. Thank you.

Baik, sebentar untuk Kang Ojeng Jay. Lagunya adalah dari Noah. Cinta bukan dosa. Maaf, cinta bukan dusta. Kencring.

0: 9,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
5: Iya di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Winscare.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: 90,7 Fatun FFM.

Baik, ada kabar gembira untuk Anda semuanya, Saudara Fortuna dimanapun berada ya. Ada lagu yang menginginkan atau mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surakencana, Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dan satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Jusi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, kemudian ada Al-Kateri, Good Morning, kemudian ada Magnet, ada Cinderella, ada yang lainnya ya. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production dan ini berada di tanggal 13 September 2026. Tiket bisa dicari di online ataupun juga datang ke KP Galut dan lain sebagainya ya. Anda kalau sudah, karena harganya lumayan juga ya untuk ukuran kita atau ukuran badian. Baik, terima kasih. Kita akan langsung bacakan kembali nih, ada yang sudah ada di ini ya, di komunitas nih. Pertama nih Meliandri ya, lagi streaming. Genjreng euy, like lope 959 tadi ya. Kemudian ada satu lagi nih dari Balebat juga ada, kemudian dari Hamba Allah Bu Liliana ada. Nanti tenang, kita akan bacakan ya. Ini dari Balebat dulu baru ini Meliandri ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Bagi Bahaja yang cantik, dan sangat baik hati, lope. Bagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Cer Inspirasi Ibu dan Papa Marwannya. Semoga di pagi ini yang cerah ini matahari kita ini sering memancar kasihannya dengan baik. Ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat Mami Minok, Bang.

Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olip, Teh Lilis, Kang Ujeng Jay, Pak Maman Apero, Manini, Mami Papi, Ateng-ateng korban fitnah Das, Teh Lisna, Ibu Atika sama Neng Heranya, Kang Budi sama Teh Delanya, buat semuanya aja yang suka nyenggol. Meliani, terima kasih, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, semangat spesialnya buat Mbak Haja, sehat selalu. Semangat, semangat, semangat, senyuman dan lope, terima kasih. Mbah Hajah, lai amaaf, lope, like, like, like, lope, lope, lope, lope. Genjering, like, like, like, lope, lope juga, lagi streaming ya. Oke, terima kasih. Minum lagi, kenapa serat perasaan tenggorokan? Si Emang teh, ayana kadie, keur libur. Moal aya nu ngagaleuh mang, Teh Dian geus udah sarapan jadi kenyang. Kalau kemarin memang ditunggu-tunggu, tapi kagak ada ya. Dari ibu, oh udah itu ya.

Berikutnya nih dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyiar yang cantik, gaya, elegan dan galak. Kumadinya welah. Gitu weo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Haja Dianegawati. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Temanya cukup bagus hari ini. Ikhlas adalah kunci ketenangan batin yang sering kali kita lupakan. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan berbagai cara, tetapi lupa bahwa rahasia hidup lebih damai justru terletak pada ketulusan di dalam Islam. Keikhlasan bukan hanya ibadah hati, tetapi pondasi kualitas hidup yang dapat dirasakan langsung ketika seseorang berusaha menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, dekat dengan Allah, maka Allah memberikan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ibu rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, tekanan pikiran sering muncul karena kita terlalu memaksakan keinginan, hasil ataupun pendapat orang lain. Dengan belajar hidup lebih damai, dengan ikhlas, seseorang akan lebih mudah merasakan hati yang ringan karena tidak semua hal dianggap sebagai beban. Ini adalah prinsip dasar yang juga diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar umatnya tidak berlebihan dalam memikirkan dunia, tapi dekatlah denganku, katanya ya. Saat seseorang memilih untuk menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, hati perlahan-lahan terbiasa melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Ketika ada kejadian yang tidak sesuai keinginan, kita tidak lagi mudah kecewa karena memahami bahwa segala sesuatu berada dalam ketetapan Allah. Prinsip ini membuat hati lebih lapang dan menerima takdir dengan penuh kesadaran. Selain itu, proses hidup lebih damai dengan ikhlas mengajarkan seseorang untuk tidak menyimpan dendam atau sakit hati. Melepaskan amarah bukan berarti kalah, tetapi menunjukkan kekuatan hati. Orang yang ikhlas justru lebih tahan uji karena tidak terbebani oleh emosi negatif. Hati yang ikhlas juga membuat seseorang mampu menerima perubahan tanpa banyak keluhan. Dengan menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, kita belajar bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian. Terkadang Allah mengambil sesuatu untuk memberinya sesuatu yang lebih baik. Dengan keyakinan ini, hidup terasa lebih ringan. Kirim salamnya buat semuanya yang lagi nguping, terutama juga buat Mami Minok, selamat pagi. Kemudian juga buat Ibu dan Bapak Marang, selamat pagi. Ibu Liliana, Bang Len, Pak Ben, Ujeng Jay, kemudian juga Meliandri, Olivia Senja, Marin, Laila Binangkit. Kemudian juga untuk semuanya lagi nguping, selamat pagi, selamat siang, menjelang bahagia hari ini karena maulid Nabi Muhammad SAW. Terusus untuk yang punya hajat adalah Dian Egawati yang ada di Fortuna Kenjering. Mau dibacakan ya, rugi. Dari Ibu Liliana nih, selamat pagi, assalamualaikum Teh Haja Dianegawati. Jam berapa nanti ada di rumah? Gak tahu atuh, nanya terus. Tadi kan udah dijawab pagi.

pagi. Wow, ah. Femina keluarga genjreng eta jadi Anigawati yang cantik dan luar biasa, pintar dan pokoknya semuanya ge puji we seujung ini da bangaruh moal. Temanya hari ini cukup bagus, berdamai dengan hati dan dekatlah dengan Allah. Ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan hanya akan menjadi rutinitas kosong. Sebaliknya dengan menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, kualitas ibadah meningkat drastis karena tumbuh dari hati yang ingin dekat karena Allah, bukan ingin dilihat manusia. Ikhlas adalah inti dari seluruh amalan muslim dan karenanya sangat mempengaruhi ketenangan spiritual. Seseorang berusaha menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, ia akan akan lebih mudah fokus dalam sholat, zikir ataupun membawa Al-Quran. Tidak ada lagi pikiran yang melayang, tidak ada lagi niat yang lain selain berharap pahala dan rahmat dari Allah SWT. Ini membuat ibadah terasa lebih mendalam dan menenangkan. Kirim-kirimnya mah untuk Mami Minok yang ada di Grand Sutra ya. Kemudian juga untuk Pak Ben, Bang Len, Kang Ujing J, kemudian Meliandri, Ibu Ipung Sapuroh, kemudian juga ada yang punya nama Marin Laila Binangkit, kemudian Olpia Senja, Kang Budi, Kang Deden Bantas. Semuanya ajalah yang lagi nguping ya. Mama Riji juga, Amih Ani. Terima kasih terutama untuk penyanyi aja pilihan lagu yang aku suka ya. Genjreng enggak mau ah, banyak yang dirima sukai mah. Milih atuh, jangan ngalirkan penyiar ye, kade. Ini untuk takdir misalkan kita, untuk yang punya nama Lisna. Baru nanti Marin nih. Apa kabarnya di sana ya? Semoga sehat semuanya.

putar lagu kembali dan iklan ya. Ini dari ada Teh Hani Cijangkar, Famina Keluarga Kencering. Selamat pagi, Bahaja Dian, Teh Ani hadir, nyimak selalu sambil nyuci. Selamat pagi buat semuanya, lagunya Pulangkah Saja. Terima kasih Fortuna Kencering. Teh Ani kalau mau kesini sekarang, karena besok ada talk show kita, jadi kemungkinan Domiso besok tidak ada juga, karena ada talk show dari KPID ya. Terima kasih Fortuna FM Genjreng, Genjreng. Kita akan balik lagi ke FB kita sekalian aja sebelum kita iklan ya. Kita akan lihat di FB kita apakah sudah nama atau belum nih. Coba ya. Nah, kita cari dari yang terbaru aja. Baja, cari aja lagunya Kesepian Kita, boleh ya? Kesepian kita. Tere, tere, mana tere? Kesepian kita. Oh iya, ini ada. Alhamdulillah ya, ketemu ya. Kemudian juga terima kasih juga untuk Supri Lover, Femina Keluarga Fortuna FM Genjering. Hadir ngabsen kawasan Parkud ngagenjering bareng si Eta, si Taen, Ban Madian, Igawati, Metsiaran Genjering. Lope, enggak ada lopenya ya, mah cuman ini badian kasih lope aja. Ada like, ada senyuman, ada maaf juga ya. Cakar juga, oh udah tadi. Bunda Cepi udah. Salepia, Salepia juga udah. Temir Dawati udah, jadi ini semuanya udah ya. Baiklah kalau begitu kita akan langsung menuju lagu dulu ya. Kali ini akan diberikan untuk Balebat sama Hamba Allah. Lagunya dari Sal Priyadi, Mencintaimu. Sama kok sairnya ya, cuman versi cowok, jangan versi yang wanita terus. Nah ini dia, sama kan awalnya juga ketahuan. Untuk dua orang, Hamba Allah dan Balebat yang ada di PUI Bayangkara Kencering. Terus nanti Kesepian Kita ya.

Baiklah, untuk dua orang tadi Balebat bersama hamba Allah. Berikutnya kita kembali lagi nih 9 menit yang lalu. Cepi Irawan ya. Femina adalah keluarga Genjring. Selalu mendengarkan program Badian saat bekerja, tema yang bagus. Kirim-kirimnya buat fan Fortuna semuanya. Buat Mbak Dian mungkin gelis. Oh, makin gelis, makin betah didangukeun, makin genjreng, makin pokoknya mah. Sing sehat terus pokoknya mah. Sunda tuh dah lagunya Topeng Cinta aja, spesialnya buat yang lagi siaran aja. Terima kasih, genjreng, Cepi Irawan, kita klik fotonya ya. Ini asal pernah kenal ya, mungkin gitu loh. Cepi Irawan, terima kasih ya. Berikut juga Tumiem Pirgo, warga Mabar Wonogiri hadir genjreng Nur Ledia Mulyadi. Ini udah belum ya. Assalamualaikum Femina keluarga genjreng. Waalaikumsalam. Berdamai dengan diri sendiri dan hati itu bisa membuat semua manusia bisa membuat semua menjadi tenang. Jauhi orang-orang yang tidak suka dengan kita, itu lebih baik lagi. Jangan lupa dekat dengan yang Maha Pencipta, biar lebih tenang. Lagunya Putri dari Iklim. Salam-salamnya buat fan Fortuna semuanya dimanapun berada, spesial buat Mbak Jadian saja, metugas sampai tuntas. Terima kasih genjreng. Okay. Putri ya dari Iklim. Putri dari Iklim, mana nih? Iklim. Iklim. Putri ada ya. Oke. Kemudian juga Socha Morning to Banjarnegara Jawa Tengah hadir di hashtag Pemina Keluarga Teh Diana Gawati Genjreng. Terima kasih ya. Abah Wisa Sampelangan juga Gianyar Bali hadir, hashtag Pemina Keluarga. Assalamualaikum, selamat siang Teh Diana Gawati, selamat bertugas sampai tuntas. Waalaikumsalam Abah Wisa Sampelangan. Salamnya, salam sehat, bahagia, dilancar rezekinya dan selalu sukses dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama genjreng Kemudian kita lihat lagi ya. Supiloper tadi sudah. Ke yang terbaru bisa ada lagi. Ini udah terbaru. Coba ada lagi enggak? Yang nama beberapa orang, tapi sudah 31 yang like-nya ya. Baik, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda, terutama nih untuk siapa tadi Mama? Kita lihat lagi ya. Untuk Mama siapa tadi? Mommy Gisela. Mommy Gisela lagunya Kesepian Kita dari Tere Genjreng Asik semuanya ya. Happy di hari besar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 1447 Hijriah. Genjreng Kesepian Kita. Terima kasih Mommy Gisela. Bang Len, jangan mojok terus Bang Len. Dengerin Fortuna.

Eh, ternyata kita selisir lagi, ada yang baru lagi satu orang ya, dari Yusuf Abi ya. Kita akan bacakan dari Yusuf Abi nih. Yusuf Abi, assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Gunjereng Eui. Mas pagi menjelang siang teh jadian, moga sehat selalu. Bojong Lopang hadir, menyimak salam buat semuanya fan Fortuna FM Gunjereng Eui. Terima kasih, kita berikan lagunya untuk Cepi Irawan. Makasih Gujes. Kamu masih

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

potong ateng-ateng enggak dipotong sedikit karena memang cukup panjang 7 menit ya. Kita belum iklan. Ini kita pilihkan sebuah tembang putri tadi untuk Yusuf Abi apa siapa tadi ya.

0: Fortuna FFM 90,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah,
12: doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi 2.
15: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
14: dari Wings Food.
2: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: 90,7 Fortune FFM.

0: Baik, aduh, masih ada yang tertinggal nih 10 menit yang lalu nih. Dari pendatang baru Ahmad Muhammad Akbar ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pemirsa keluarga Genjering, tertarik rasanya mendengarkan suaranya mendayu-dayu. Pokoknya menggenjering lah ya, Radio Fortuna punya penyiar Diana Gawati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Genjering. Baru pertama kali hadir dan mendengarkan sudah kurang lebih 10 hari ya. Dia mati, dicermati dan memang sangat menyenangkan. Tema-temanya sangat bervariatif dan sangat membuat kita menjadi ingat akan sesuatu. Berdamai dengan hati, dekatlah dengan Allah, ikhlas mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental kita. Kesehatan mental menjadi isu besar di zaman modern. Banyak orang merasa tertekan, cemas, dan mudah depresi. Namun dalam Islam, ketenangan jiwa sangat berkaitan dengan keikhlasan, berdamai dengan hati, dan dekatlah dengan Allah. Ketika seseorang menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, ia tidak membiarkan pikiran terus-menerus terseret oleh ambisi dunia yang melelahkan. Orang yang berusaha hidup dengan ikhlas memiliki kemampuan menerima kegagalan dengan lebih lapang, dengan prinsip hidup lebih damai dengan ikhlas. Seseorang tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ia mampu melihat masalah sebagai ujian, bukan hukuman, sehingga stres berkurang secara alami. Setelah itu menjalani hidup lebih damai dengan ikhlas, berdekat dengan Allah, membuat seseorang tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain. Banyak tekanan mental muncul karena kita takut dicela atau dihina atau dinilai kurang. Padahal orang yang ikhlas hanya berusaha mencari ridho Allah. Sikap ini membuat hati lebih bebas dan damai. Salamnya yang baru teringat mah adanya Mbak Diana Gawati adalah Mami Minok ya. Selamat pagi untuk sang penyiar juga, salam kenal, salam penuh damai. Semoga sehat selalu ya Mbak Diana Gawati, bisa terus membawakan femina keluarga walaupun legend, tapi memang legend itu lebih berpengalaman dalam berbagai hal ya. Terima kasih untuk Muhammad Akbar ya. Kita akan melihat juga dari yang terbaru, isi ada ya. Tuh ada Lukas Gavaril. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat beraktivitas dan bertugas sampai tuntas. Salam-salamnya buat warga Sukabumi dan sekitarnya dimanapun berada, yang di kota dan di desa. Semoga semuanya sehat selalu. Minta lagunya Obi Mesa, Tangan Tak Sampai. Aduh, pendatang baru, ditulis di bawahnya hashtag pendatang baru. Tangan Tak Sampai dari Obi Mesa ada ya. Tangan Tak Sampai adanya sama ini katanya tidak ada dari Obi Mesa, ada yang lain nggak apa-apa kan ya. Nah udah segitu ya, kita akan lihat yang sudah like komen hari ini kurang lebih 36 orang. Terima kasih untuk Grand Marge ya, Cepi Irawan, Ahmad Riki, Yusuf Abi, Kusnadi Anto, Ateng-Ateng, Pegi-Pegi Kusmawati. Selamat pagi Pegi, kemana aja kesini atuh. Tommy Yempirgo, Adi Triansa, Dede Suryana, Socha, Nurlendia, Muyadi, Abawesa Samplangan, Lela Binangkit, Cakhar, Supilover, Eis Habibah, Hadi Suhadi, Surya Lesmana, Sari Levia, Bunda Cepi, Nenek Iput, Anidia Rahma, Tumiar Idawati, Momi Gisela, Ujing Jay, Berita Kekembaren, Jajang J, Jastika, Jatista ya, Dadai Sunada, Len Channel, Denny Akbar, Winarto, Rahman Diki, Watisnaga Musa, Kuli Bangunan ya. Terima kasih untuk Anda. Sedangkan yang taplopnya ya, Lukas Gavire, kamu gak like dong. Ada gambar jempolnya ya. Kemudian juga ini untuk yang sudah taplop ya, kita terima kasih untuk Anda kurang lebih 10 orang dan membagikan 1 orang. Grand Mads ya, kemudian Adi Triansa, Socha, Lela Binangkit, Sari Lepia, Nenek Iput, Ujing J, Berita Kekembaran, Denny Akbar. Terima kasih ya semuanya. Dan Muhammad Akbar, terima kasih yang sudah di WA. Kemudian juga terima kasih juga untuk yang punya nama Bang Len, Ibu Liliana, kemudian juga Balebat, Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga ada Ibu dan Bapak Marwan beserta keluarga, ada hamba Allah dan semuanya yang sudah ada. Teh Ani, ada siapa tadi, Teh Lisna ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Saya semuanya tidak kurang satu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam 11 ada Mbak Ispa dan Mbak Dian nanti hadir lagi ya. Di jam berapa nanti ya hadirnya? Jam 1 ya, hampir lupa. Baik, terima kasih. Kita berikan dulu ada dua lagu, Sedang Ingin Bercinta nih tadi dari Ahmad Akbar ya. Sedang Bercinta. Nih. Nanti tangan tak sampai. Kita kasih setengah aja ya. Pamit ya. Jani Gawati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gencrik eh.
1: Mengapa jantungku sedetak lebih
0: kan. Menghilang kabur ngetah kemana lagu tuh. Ntar besok lah diputar lagi ya. Untuk tadi yang terakhir komen di FB ya.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau

Asia'at bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini kita jumpa lagi di Domiso bersama saya Ispa Dahlan di hari Selasa siang 25 Agustus 2022. Sana nanti pukul 1 siang saja sampai nanti pukul 1 siang saja. Ya, yang ingin bernyanyi silakan pergunakan line teleponnya di 081514907907. Alidur kebersamaan kita ya. Ada Maggie Diaz, Kencrengan.

0: Ya, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng Pecel Lele digoyang barengan Megi Dia. Silakan yang mau bernyanyi di 081514907907. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domito Fortuna FM
0: di Genjreng. Hey, Kang Adut, Suradut ngadrutnut, Teh Citra kapilanan, Teh Citra. Mama Indah juga, selamat sabar, siang. Yuk, kamari teka bagiannya Kang Adut. Ayeuna balas dendam cigana teh euy. Gusti meniti subuh wayah ieu jam 11 di subuh ngantrinanya. Teka bayang.
1: Teka bayang lama.
0: Ah, alim bayangkeun. Lagunya apa Kang Adut?
1: Rani ada Rani.
0: Rani.
1: Dari Kang Mansur.
0: Rani Mansur ya.
1: Rani. Rani mudah-mudahan.
0: Rani ada Teh Rani aja.
1: Ya gerona tos
0: gerona. Atos nyalse cigana.
1: Oh, siang ieu.
0: Unoyaki gegeroh bener kaberangan. Siap kita jingle kan.
1: Ya,
0: Aman Jess di Genjreng.

0: digenjreng. Gila Kang Adut, itu tadi kau tinjek gitu tapi mengasihkan, jenak kejam tapi mengasihkan. Ayah kuki itu. Kejam tapi mengasihkan, jenak. Gusti keinjak. Mungkin keasihkan diinjeknya ya. Nuhun Kang Adut. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Susanti, Mama Indah, semangat terus. Teh Citra juga. Mama Indah. Sinyalnya pak kuat-kuatnya. Hayang kuat, tincakan heula. Cenah.
1: Serakan adusnya, tincakan
0: gitu.
1: Domiso Fortuna FM.
0: Genjreng euy, Mama Indah. Semangat Mama Jess.
1: Ya, manjeng semangat.
0: Hari ini apa judulnya, Ma Indah?
1: Pengen rindu berat yang dari Ice.
0: Rindu berat. Ice ya. Mama rindu di genjreng. Ice Krisnawati. Siap kita tinggalkan.
1: Siap.
0: Berangkat.

0: menanggung berat rindunya mah.
1: Iya.
0: Hatur nuhun.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Mama Rindu, halo.
1: Sudah ditangkap.
0: Oh, antara Pak Nura, Mama Rindu tadi teh. Dos ajal-ajalan Pak Nura.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Genjreng.
1: Kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah
1: di Genjreng. Ada yang ngebelentrang.
0: Tah kitu, lamun dinang kerupuk mah beukah ieu teh nya, mun digoreng. Lamun kerupuk kita tadi poe.
1: Nah, itu gararinya
0: kebayang. Acuk gararing, popoean, kasur, bantal, guling gararing. Anu di poe teh nya. Tah eta. Anu MKM anak perkerupukan kita teh nya.
1: Garing pisan ya.
0: Tah renyah-renyoh teh geuning. Mun garing kitu di imamna renyah-renyoh kitu tah. Mama mau lagu apa atuh teh? Ini.
1: Selamat harusnya mah malam ya, tapi kan malam mah jarang selamat itu ada dangdut ya. Ya. Selamat malam, selamat siang dua aja.
0: Oh, selamat malam dua nya. Pelan-pelan nanti di continue nih.
1: Datang adut ya tadi. Turut-turut buat Mama Indah, buat Tekmel masih streaming. Buat Teh Olip.
0: Kita jinglekan, berangkat.

0: Assalamualaikum.
1: Iya, Saminuhun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telepon sabar dulu, kita promo dulu ya. Jangan kemana-mana, pastikan di 90,7 Fortuna FM. Gencer FM. Everybody in the house, let your hands up. 90,7 Fortuna FM.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
4: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
7: Yes, 90,7 Fortuna FM digenjreng. Buat Marin dari Teh Ani sama Teh Mel, katanya digenjreng, mama rindu. Kita sapa lagi, teleponnya yuk, Teh Citra semangat. Ayah Susanti.
8: Loha.
7: Halo.
8: Domiso Fortuna FM genjreng.
7: Digenjreng. Asun, Ayah Susanti.
8: Selamat siang.
7: Selamat siang. Kembali. Ya, alhamdulillah. Judulnya apa tuh ini teh?
8: Toyong Esa.
7: Yang mana?
8: Kenal lu cinta.
7: Oh, benar lu.
8: Iya.
7: Eta benar lu nempel di na.
8: Iya, tanya lu ada lampu, ini benar lu. Manganeuh pun lu Sunda.
7: Oh, eta teh benar lu teh mana lu?
8: Manganeuh.
7: Oh, manganeuh.
8: Di seratna mangandeuh.
7: Mengandung. Benar lo cinta. Boleh. Seseor tuh mengandung di payunan pohon mangga. Eh tadi pohon mangga.
8: Nyanya.
7: Seseor. Siap kita jinggulkan.

0: Eta bana lute ketelannya. Nyatu hati-hati.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Yesus Santi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkep belakangnya atau Teh Citra mana hayu engkong. Halo?
1: Halo.
0: Teh Cit eleh deui ku engkong. ACT eleh deui. Konura komodoi.
1: Barusan Maya Susanti, sekarang Maya Dapi.
0: Gitu. Oh, eta teh langsung meni agul. Langsung kalau cek mandra amat sombong amat.
1: Oh, tapi itu amat kita rasa sombongnya.
0: Low profile atau masih Ahmad mah?
1: Langsung aja.
0: Apa judulnya?
1: Jangan kau tuduh aku.
0: Dituduh naon? Jangan.
1: Eta disangka dituduh benalu cinta jeuna.
0: Da tu ngaku-ngaku mah ieu ayah Mamah Dapi teh ya. Jangan tuduh aku ya.
1: Ya masih dari Mantur.
0: Masih. Jangan tuduh. Apakah ada?
1: Ada. Kemarin sama Banino dari
0: di Chef. Jangan
1: tahu di set udah kagak itu
0: lah gimana ceritanya
1: tapi pernah dinyanyikan gitu.
0: Jangan tuduh aku, aku ketik jangan tuduh tidak keluar.
1: Jangan kau tuduh aku.
0: Oh pakai kau ya. Jangan kau tuduh aku soalnya kan satu kata berbeda juga tidak akan ini.
1: Pasti.
0: Kau tak pakai kau. Jangan tuduh. Jangan kau tuduh aku.
1: Yeah.
0: Ya, ini lirik lagu. Gila minus onena can ketinggal. Kurang iya nak penyanyinya. Kau. Nah, ieu mah lagu nahungku. Tak acan ayah iya nak li apa minus onek nak
1: itu aja tu lah. Tadi kan adut mah nyabat Rani ini kan. Mak itu aja Nur Lela lah. Jangan kalah sama Kang Adut gitu.
0: Nur Lela nya. Ya. Ayah lagi jangan bawa-bawa, berat. Kamu dibawa-bawa.
1: Aja lah. Nur Lela dari Muksin.
0: Siap ada Nur Lela ya. Tadi Marani iman Nur Lela nyawuran Mangga Wilujeng. Nur Lela siap-siap.

ngupingkeunnya tur nuhun. Karena waktunya sangat mepet ya, samporet untuk interval yang pertama ya.

0: everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por.
2: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM, kita masih di Domiso untuk season yang kedua. Ya, masih bisa menggunakan line teleponnya di 081514907907. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Domiso
0: wabarakatuh.
1: Domiso Fortuna FM, Ginjreng.
0: Di Ginjreng, Teci, Teteh, Jete, Asti, Caringin.
1: Sehat ya,
0: Teci. Alhamdulillah. Sehat juga Teh Asti.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini apa judulnya?
1: Ini judulnya Siapa Kau.
0: Siapa kau, kau, kau. Siapa, siapa kau. Ini Sarina bukan?
1: Iya Teh Is.
0: Kau ini dipisah.
1: Oh dia udah pada naik ya. Buat Kang Adut, buat Mama Rindu, Ayah Susanti, Aki Basar, buat yang belum pada naiknya juga.
0: Siap.
1: Buat Teh Citra, Kang Petri,
0: kita
1: Mama Indah.
0: Siap OTW jinglenya.
1: Siap.

0: de gândirei.
1: Ada yang satu lagi enggak? Itu mah enggak ada rahnya.
0: Enggak ada rahnya. Ada nih 4 menit ya.

0: ada, jadi cuma dua. Siapa kaunya? Itu yang tadi padahal. Itu yang 6 menit
1: itu mah koplo, ke
0: versi koplo. Enggak ada kita.
1: Kemarin waktu di Tenino ada.
0: Ini enggak ada di sini tulisannya.
1: Mungkin di itu yang enggak disimpan ya
0: kayaknya. Oh, bukan enggak disimpan, apakah di komputer sebelah? Kita kurang tahu nih.
1: Enggak tahu itu. Ganti aja tuh kalau enggak ada
0: lah,
1: enggak
0: apa-apa. Boleh, boleh. Sepertinya di komputer sebelah deh. Coba gantinya apa?
1: Itu aja yang
0: kau tetap kusayang aja. Kau tetap kusayang.
1: Iya.
0: Tetap. Vita Mala ya.
1: Iya sih. Tetap
0: kusayang.
1: Penang Santana. Batas Kibasar. Mama Dapi. Mama Yati Babi.
0: Oke.
1: Mama Nora.

0: Sama-sama Teh Asti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Teh Asti, halo.
1: Halo juga.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Persona FM Genjreng.
0: Di Genjreng. Tecit. Iya. Alhamdulillah. Sebaliknya.
1: Sehat. Kita main yuk.
0: Yuk, kita main kelereng lagi yuk.
1: Kayak yang permainnya.
0: Iya. Apa nih judulnya Teh Cit?
1: Pengen itu andai.
0: Andai.
1: Riza Umami.
0: Andai, andai Riza Umami. Oke, ini dia.
1: Hati-hati barusan ya.
0: Betul. Siap kita jinggalkan.

0: Terima
1: Citra.
0: Kasih Teteh ya.
1: Sama-sama.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ditangkap Mama Dapi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM Injering.
1: Digenjering. Mama Dapi, alhamdulillah Mama sehat juga ya. Teh Ani cenah bade ka dieu, hayo OTW keun. Eta Teh Ani di Cijangkar teh sareng Mama Ica bade karaokean.
2: Ya hayo atuh ya.
1: Mama Dapi mau apa judulnya?
2: Mau itu Amin aja.
1: Aduh, eta meni waas.
2: Kan panas nu hoyong ayaan.
1: Eta naon teh kungkuruyu gitu ya.
2: Ya nyeta.
1: Angin lesti bukan?
2: Ya. Yeah. Hayam tuh sampai ikut-ikutan lain.
1: Angin. Angin ada cewek. Aduh, waas.
2: Buat yang barusannya Teh Citra. Tadi ada Teh Asti.
1: Iya, betul. Siap kalau begitu.

0: Terima kasih Teh Is.
1: Ya, sama-sama Mama Dapi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbawa suasana oleh angin. Siap, terima kasih yang mau bernyanyi. Sabar dulu ya, kita simak dulu beberapa promo untuk interval yang kedua ini yang belum tersampaikan.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel. Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Di.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Winscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for

0: Ini kita genjrengkan kembali buat saudara Fortuna yang belum kebagian untuk bernyanyi, silakan ya. Lumayanti, selamat siang, Ami Ani, Mari, Dede Suryana, Socha, Tumium Virgo, Rahman Diski, Fitri Imut, Ujeng Jay yang sudah komen-komen di Facebooknya siang hari ini. Dan sudah ada orang Gerbi ternyata, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di genjreng, Kang Santana, apa judulnya?
1: Iya, itu aja dari Mansur teh.
0: Yang mana?
1: Perkawinan. Air mata perkawinan.
0: Oh, air mata. Oh, anu makan nangka na, kena getahnya gitu.
1: Iya, itu.
0: Oh. Ini kare sepsa kamar ai Susanti gitu.
1: Ngobian luar biasa.
0: Perkawinan.
1: Ada bosan sekedap teh.
0: Betah tehnya.
1: Mohon.
0: Sure. Siap kita jinglekan.

0: Jangan lupa Fortuna FM genjreng.
1: Di genjreng Pak Nur.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah selalu.
0: Ada
1: sehat juga. Apa judulnya Pak Nur?
0: Tadi kan nunggu-nunggu main sholat dulu jadi enak gitu ya.
1: Apa judulnya?
0: Judulnya kedingin salju aja yang kita supaya tiis.
1: Dingin salju Evita Mala ya.
0: Iya.
1: Oke, siap kita
0: jadikan. Dari LP juga ada,
1: Mang.

0: sama-sama Pak Nura.
1: Siapanya dong itu Fortuna FM?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu promo yang tersisa dua ya.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Fortuna FM. Saudara Fortuna, kebersamaan kita ternyata 47 menit berlalu dari pukul 12. Yang hari ini satu penelpon lagi aja kali ya, penutup. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demi Sol, Fortuna FM. Genjreng, Mbak Ispa.
3: Genjreng, Mama Injes ya. Alhamdulillah, nomor baru Mama Injes.
4: Ini punya simpenan selingkuhan.
3: Wih, mantep. Ya, ternyata anu viral teh ieu oge teh ieu. Apa nih judulnya nih, Mah?
4: Judulnya?
3: Lagu terakhirnya, Mah.
4: Bukan yang pertama.
3: Bukan
4: yang pertama. Lain senang Mbak Ispa.
3: Kata 10.
4: Maka 10 senang Mbak Ispa. Hah? Kata 10. Kayak yang
3: 10 katanya. Oh, hebring. Bukan yang pertama. Siap, kita jinggalkan Mama Injes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan kita tuntas sudah. Mohon maaf yang gak kebagian hari ini, Kang ACT, Kang Solehudin, yang lainnya ya Susanti juga ya, Hampura, karena keterbatasan waktu. Jadi waktunya Ispa pamit. Besok hari tenang saja, masih ada waktu dan kesempatan. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan dengan lagu-lagu Sunda bersama Mbak Dinegawati punya penemani. Ispa pamit ya untuk hari Selasa siang 25 Agustus 2026. Untuk domisolnya, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bagi makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Mencari rezeki halal. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Genter Parahyangan Fortuna FM. Genjreng
0: eh apal kenenya.
1: Apal tuh kan sok ngareng genter aja. Sehat jangan mah sehat.
0: Alhamdulillah sehat aya nama.
1: Kamari mah teu tiasa komen pan tapi ngarengkeun wae di acara ge.
0: Mohon
1: kapan acara ge pasti ngangupin.
0: Eh nama alhamdulillah gaduh Android day nya.
1: Gaduh alhamdulillah. Kamari mah pan ye ulah hilih lah.
0: Oh mohon.
1: Mohon. Jadi kan kamari teh keponakannya butuh laptop gitu. Jadi aki sampai kirang. Janten gitu. Ah iya lah we. Angolan aya gitu. Jadi teh ka peser kamari teh.
0: Oh. Alhamdulillah.
1: Tapi atas nih tos iya tos aya cenah kitu.
0: Mohon.
1: Bapak rezekina.
0: Hayang kawin naon Kang Ujeng?
1: Hoyong teh Nining Maeda tibelat.
0: Tibelat mangga.
1: Mohon. Nyintun salam ah.
0: Mangga.
1: Kange Mami Minoknya salam laptop di abdi Teh Balebat Pak Bang Len. Kange Bu Ipungnya Mami Ani Teh Olip
0: Laris.
1: Teh Marin Teh Mel anu nuju jauh gitu kan.
0: Di Jakarta ngupingkeun pasti.
1: Mohon ngupingkeun soft streaming pangeten. Kange Waaungnya Kang Santana Abah Kerdil Kang Egi Pak Ben Oge, Manini, Papi Mami, Teh Aren, Ponura, Mamah Indah, Kang Deden Bantas tah, Kang Solehudin, Kang Joko,
0: Joko Wew,
1: Kang Teh Lilisnya Oge, sok ngupingkeun, Awang Balonnya, Kang Sadayana weh, dikumkeunnya, sing sararehat Sadayana.
0: Amin ya Allah Rabbal Alamin.
1: Kang Teh Dian, hatur nuhunnya waktosna.
0: Mangga.
1: Sing sehat oge Teh Dian.
0: Amin, amin ya Allah. Dari
1: Osanama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujeng Jeng. Kang Ujeng Jeng sanes jeng ya. Kang Ujeng Jeng. Hayo man ini geus dek diangkat teu ieu deui atuh. Telat deui.

0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Parayangan Fortuna FM Genjring.
0: Genjring euy. Bang
1: siang
0: Len.
1: Siang,
0: siang oge panas lah.
1: Mawi, aduh, ngopi aja ngopi pan tadi.
0: Duh ke Bitang ke arep pulang rek ngopi ah. Leong bulan.
1: Kopi tiis.
0: Kopi tiis. Maksudnya
1: tiis teh ya Allah, panas.
0: Oh, gue raus kopi liong bulan.
1: Ya, tuh, minok.

0: Cuma Minok 1000
1: Iya,
0: ya,
1: tahun
0: Pak.
1: tiara kue grami, ya, naik nih.
0: Naik mami cina tuh.
1: Tiara kue, ah.
0: Padahal amat, nah, ari ngobrol mah capek tangnya, lamun ngariung
1: Nyetir
0: gitu nya.
1: baturan.
0: Ari naik teu bisaeun teh sigala jeukna jauh ieu iya.
1: Jauhnya beda beda ini beda nanti.
0: Ari kianan ai teh dian mah banyak diam lamun di darat nanya. Ari maneh aman ngocoblok. Ayo geuningan ka tuka dieu sakarupa dicaritakeun. Ai di
1: ya,
0: udara teu
1: coblak
0: bisa.
1: Nih, ngadu ngocoblak.
0: Ngadu ngocoblak. Nyata kada direncanakeun naon naon teh. Saur haseum goreng gabus atau naon gitu.
1: Oh, eta mah tuh mantul.
0: Mantulnya eta.
1: Angin kacang meneng.
0: Nya. Aya
1: asa,
0: kacang
1: ya, jeung. Asa ya lagu teh angin kacang nya.
0: Oh, ya. Hay kacang teh.
1: Coba. Aya teh cobian tinggal di nar list aya teh.
0: Angin kacang. Angin
1: kacang teh aya. Kayaknya.
0: Aya.
1: Nah, angin priangan atuh lah.
0: Enggak. Sayur eta teh aya ge sayur kol.
1: Ah, angin kacang aya.
0: Teu aya. Angin priangannya.
1: Kita Bang Lerang ya orang rekaman ya lah.
0: Ngesok cobi. Angin priangan.
1: Mih, itu mih, mami minok kemana tah?
0: Dah naik gampang. Di bejan ah tuh bisa tuh bisa.
1: Wah,
0: nah,
1: tamu,
0: waduh.
1: Yoy, tidak pede.
0: Tidak pede dah mau ninggalian ieu batur ge gendutna.
1: Ya, Atuh mih.
0: Subur. Naik mami hayo.
1: Tong gaya mah mih ngagiling wae.
0: Teu nyata anu ya, saum cenah ya, kamari ge.
1: Oh, saumnya aduh
0: ya,
1: alhamdulillah.
0: Yang begang. Terus lami cenah tara nyeneng kumis poho dia daro. Sok nyanyi heula cenah Kang.
1: Ya panayana ieu eta nanti sasih mulut di awalnya.
0: Mohon.
1: Mohon.
0: Sok we nyanyi heula cenah Bang Len.
1: Lah, nyanyi kan kacang mi lah.
0: Ieu mah karek nelpon cenah Bang Len teh sok nyanyi heula cenah. Bisa we malikeun teh. Aya wae.
1: Salam karo nembenya Jeng Jeng.
0: Mohon.
1: Kaneng Lisna terus ka Ibu Liliana, Ibu Marwan, Ibu Balebat, Ibu Ipung, terus ke Sadia Teh Olip, ke Kang Maman Avero,
0: Teh Ayah Sok Mpingi
1: Satya, Jess.
0: Maman Jess, Teh bagus suaranya.
1: Bagus, antara, keren,
0: keren. Mantap,
1: Maman Jess, Teh, Maman Jess.
0: Pasti, weh, atuh, si cinta na makin nyedot.
1: Pasti, Kang Agus, berujung siang.
0: Nuju Ayah, sih, kan, ama.
1: Ayah kan tadi ke kuping nih.
0: Mohon.
1: Mohon. Dan terus manjes.
0: Cok ayo
1: manjes. Kaman ini omih papi. Lajeng ke Sadi. Kang Basar. Deden Bantas. Deden Gembol.
0: Kang Budi.
1: Terus ke Egi. Egi kemana wainya Egi. Menguntus panglantai.
0: Menguntus Tibra. Atau Acan ah.
1: Acan ya.
0: Kan janjinya pada diabringin ke Fortuna.
1: Mohon ya orang abringkan lah.
0: Abringkan sok.
1: Nah, tetehan yang teh di na odong-odong.
0: Nya, nyewa odong-odong murah.
1: Nya, mana odong-odong
0: sabari
1: lah.
0: Sabari kita mahin 20 orang ya.
1: Gi, kagok odong gi.
0: Ayo, Egi ta.
1: Kako kapaben ya. Tas Kang Joko.
0: Waaong.
1: Waaong. Waaong.
0: Balebat atau sebalebat.
1: Kang Solehudin.
0: Tah eta. Aya wae eta mah tapi dina nyanyi ayana.
1: Aya wae eta legenda eta legenda.
0: Nya legenda legend.
1: Terus ka Amih Ani.
0: Mohon di Gerbi.
1: Kang Amar tah hilap Kang Amar
0: di Bagbagan.
1: Mohon sadayana lah dikumkeun hapunten nu teu kasebat mah. Hatur nuhun Teh Dian. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Genjring euy, hayo saha deui. Imah rada error HP na. Manini tuh. Manini oge kunaon pareum deui. Waong hayo waong. Sok tuh. mana tuh ketinggali ya nu naik teh. Ieu HP-na ya bae. Loba iklanan jadi kieu ya. Tah. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jontra. Parayangan. Pertunangan. Kieu nyerang euy.
0: Tah kitu atuh semangat. Genjreng euy.
2: Apa kabar Gilis?
0: Kabar selalu baik. Alhamdulillah.
2: Kalau sehat mah. Enggak nyungke lagu buah.
0: Lagu naon?
2: Lagu nama ieu lah. Dasar jodoh.
0: Dasar jodoh.
2: Ayanya.
0: Aya.
2: Kidun-kiduna. Kang Ibu Marwan kali si bapana. Kamarin di dekon. Indah pada wenghar, ma bungsu, ma nurah, manjes. Kadeka teh Olivia Senja. Teh di Cibadak, Neng Lari Cibadak, Ibu Liliana. Ibu Ipung Sapuro. Mami Mino.
0: Bang Len biang ngirim oge.
2: Kita Bang Len, Jengje, Yanis Yuni sebelah. Kadek Nibar, Deng Bantar, Deng Jembol. Ada duit, awang melon, kambuli, awang terdelala. Terakhir ke Mami Ani di Gerbi. Atur ngun, sapa anak-anak. Terakhir ke Wisnanya. Terakhir ke Neno, sama Rita, sama Jess. Spesial. Apa kan nama kakak saya dayangan lah. Spesial nama kakak oleh rencangan, kata rencangan Bobo.
0: Aduh.
2: Atau spesial kedua sama nomor 2 nya ini panjangkan Yuswana.
0: Amin.
2: Diambilkan diri Rikina.
0: Amin.
2: Diasakan segala urusan.
0: Amin.
2: Di Antos Kuau Kawi Kientra Perayangan Pertuna FM Kenyerengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh manini panas.
3: Kumaha Neng Hajah Damang?
0: Alhamdulillah.
3: Ya, mudah-mudahan tingkah terasa damangnya Nengnya.
0: Tah ayeuna di etang ente pan kaping 25 nya.
3: Ya,
0: 26, 27, 28, 29. Tah pami bade akhir bulan mah aya 29 ayeuna tah.
3: Mudah-mudahan Neng sing aya waktosna nya teh aya pamengan mami, papi. Sing teh aya pamengan anak.
0: 28 di akhir janji kalau tidak ditepati dosa karena pokoknya maneng cenang ke akhir sasi ayeuna akhir sasi ditagih ku teh Dian kaping 28
3: mami sareng papi teh aya pamengananna Neng.
0: Aduh paksakeun we atuh ta mami jeung papi teh mun papi naya halangan atuh mami hungkul ka dieu janten kompak.
3: Neng manini mah teh ludeung
0: nya pan aya mami.
3: Nya upami sareng mami mah insya Allah sareng mami mah papi ayah pamengan ge wios.
0: Nya.
3: Ya. Mudah-mudahan nya teh sing daramang sadayana.
0: Tuh saur Bang Len ge. Sabtu mah gaskeun cenah.
3: Gaskeun
0: atuh.
3: Aduh.
0: Mitoha teh jadi.
3: Aduh mitoha teh jadi cenah Neng.
0: Wah teh jadi cenah. Jadi mitarek jadi dulur terjadi.
3: Kena dulur Fortuna weneng.
0: Ganya gitu we das mau eleh gelengnya.
3: Mau eleh geleng man ini mana?
0: Duluran mah.
3: Siap. Kau siap besok ke Fortuna. Mau benang ku kahalangan ku etanana pokoknya mah dulur. Manini.
0: Dulur tah Bang Len hoyong tepang sareng manini margi kantos ka daerah manini kadinya anjeuna teh.
3: Neng maen mah paling girang.
0: Oh paling girang tebih deui.
3: Ya tebih paling girangan ari ibu nama ibu maen nama ang di dieu caket.
0: Oh sanes atuh Bang Len ku lamparnya. Pan tebih bareng kadinya teh.
3: Lampar eta mah.
0: Lampar.
3: Menak-menak istri di dieu nya.
0: Iya, coba. Lampar.
3: Neng padahal mah seueur ieu istri mah.
0: Di kota ge seueur di mana-mana seueur.
3: Di dieu mah mana kampung.
0: Iya. Jauh ka itu ah. Mata kerusak motor.
3: mungkin aku pernah kira sareng manini.
0: Mohon.
3: Sok. Kan neng kamari menuju Agustus sana manini sedang danan aki-aki.
0: Aduh.
3: Neng mun ipana eta masugana tikakeun ka aya nu ngompolan nyarira neng. Sabar aja.
0: Nganggo acuk lalaki nganggo kameja kitu sarung.
3: Iya, nganggo sinyang sarung poleng. Nganggo kopeah neng.
0: Aduh, pasti jadi lu anu seserian.
3: Nganggo poleng, nganggo koko neng eta mah panannya teh sam. Ai terus terangun mah manini eta teh meni pada nyuman manini teh
0: kana
3: majar teh cenah abah teh kasep.
0: Lain diciuman kana naon aheula tah?
3: Nya kana yeuh perut aku ibu-ibu teh nu bade maluludan.
0: Oh, mohon.
3: Tapi aku bade maluludan teh cenah saurat teh teh abah teh cenah tu kasep cenah. Padahal mah manini. Wengi oge sareng cep hari cep Rido ngobrol teh kitu nya hoyong cenah. Hayu ah cenah hoyong ngateunkeun Agustusan di kuat. Carioskeun we wengi teh. Da eta mah singgal dak sareserian. Samarini.
0: Yang kawih naon?
3: Hoyong kawih na mah runtah we atos biasa.
0: Runtah.
3: Ya. Cintu nama nu atos nya neng.
0: Mohon.
3: Nya Bang Len anu ganteng teh sareng ujeng-jeng. Sareng anu gelisna taneng aja di Fortuna anu nuju siaran anu bageur kanggo Deden Bantas Deden Gemol kanggo deui kanggo Amih Ani sareng Neng Ratu alias Neng Yuni nya Neng
0: mohon
3: kanggo Neng Aren Neng Gule Neng Lisna sareng Neng Olip sareng Neng Lilisna
0: mohon
3: sareng deui kanggo Neng Meli anu di puncak peuyeum anu gelis
0: mohon
3: nya kanggo Ibu Ipung Sapuro Mami Minok sareng Neng Balebat Papa Marwan sareng Ibu Na
0: mohon
3: nya sareng deui kanggo Mami Papi
0: mohon
3: Teh Ipah Po Ati
0: mohon
3: nya sambi deui waang nya sareng istrina.
0: Mohon.
3: Tawa aung bikin tun kuman ini. Sataunun. Padahal unggal dinten bikin tun nage. Sareng Kang Egay.
0: Tapi ieu teh manini teh tos ngetep kitu tos aya nu ngalamar can.
3: Wah?
0: Tos aya nu ngalamar teh acan ka mami.
3: Ka mami.
0: Nya.
3: Buka.
0: Nya sugan anu sumping teh menyatakan cinta gitu.
3: Ka manini sane?
0: Nya ka manini.
3: Oh, Neng, manini mah tos teu aya cinta seueur oge nu darongkal.
0: Aduh. Eleh atuh penyar ge.
3: Tos teu aya Neng, tos bareng kitu. Emot cacaroge we.
0: Oh, nya atuh.
3: Cacaroge we Neng atuh da tos 23 taun.
0: Pupusna.
3: Ya.
0: Terus lami berarti teh usia sawah 50.
3: Nya yuswa bangunna teh teu acan 50 oge. Manini ge yuswa 38 taun.
0: Oh, berarti atuh nya tos ieu nya.
3: Nya manini ge 38 taun.
0: So.
3: Man teu aya we Neng, teu aya.
0: Teu aya reureuya.
3: Nya teu aya Neng pan ka hiji seueur murang kali manini mah aralit keneh.
0: Nya.
3: Pa sok sieun teh nyaheun ka anak teh geuning nya.
0: Mohon.
3: Ayeuna mah tos kararitu jar leung ayeuna mah tos. Acuna nu pang alit teh namanya 1 taun Neng.
0: Nya berarti masih ieu nya meninggal muda.
3: Nya nya eta mungkin kira KTP-na aya manini balen keneh anu keneh kitu.
0: Nya.
3: Ada teh acan 40 tahun.
0: Enggak, kanggo sade.
3: Nya dikinsun sendai nya kanggo tunya biotek kanggo Pak Ben sareng Kang Santana, Api Udin, Kang Surya, Kang Asun, Ami deui Kang Reja, sareng Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros. Sareng deui Kang Anjas. Sareng deui Neng Citra, sareng Cep Pajri. Nah. Sareng deui kanggo Mamah Rita, kanggo Mamah Bungsu, Mamah Sipa, Mamah Sam, Mamah Enjes, Mamah Riji, Mamah Adit. sareng Pok Nura. Nya sareng deui kanggo Maman Apero. Sareng deui kanggo Abah Kerdil, korban fitnah das ating-ating. Amar Servis sareng Duda Araban, Kang Kalakai sareng Pucukna. Dokota. Dei Kang Brai, Kang Solehudin Wahyu Tahu, sareng Kang Hamid, sareng Yati Bali nya Neng. Sareng Iis anu di Cibadak. Neng dina sanes anu di Nagrak Neng.
0: Mohon.
3: Sakilap deui geuning nya. Kanggo ieu geuningan grup Tahu anu Putra Jaya. Cep Jarwo, Cep Centir, Cep Agung, Cep Tendi, sareng Abah Jayana, Cep Gondrong, sareng Cep Boheng, Cep Mahmud. Sadayana takumanini nya, da ieu mah entos nya, Deden Bantah sareng Deden Gemol mah.
0: Atos ade dipayun.
3: Ya, spesial mah kanggo Neng Hajah we anu geulis nuju siaran nya. Neng Ninu, Neng Ispa, Neng Sulis dikintun kumanini.
0: Kata jangku Kang Basar, mangga.
2: Kintara parayangan Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng.
2: Aduh, ya kopi dugi kembahe ya. Aduh, gimana ini? Ampun.
0: Aduh. Assalamualaikum.
2: Umi ya 10 amal kebagian.
0: Mau amal 10 orang ge. Tos 10 orang berkali 10 menit tah.
2: Saya mah kitu na bare kopi paste we ah gitu tah.
0: Ya kawina naon atuh? Kawina naon? Kawina naon?
2: Kawina teh pemi ayam mah, tapi wanda teh rada wanda calung eta hayang gara-gara SMS ah.
0: Gara-gara SMS.
2: Ya sunah da ngan beda calung ngungkul.
0: Gara-gara SMS. Aya Darso.
2: Nyata ya tadi Darso.
0: Nya cobian we lamun panjang dipotong mere.
2: Asa kendap seberapa 5 genep menit gitu meminta lepas. Matur nuhun mak. Ah kan asa sapa anana dibayar kontan tah mak.
0: Mohon. Mohon
2: kamu kasadayana nu sapalina mak gitu tah dipoto pasti we lah. Matur nuhun teh aja gentara parayangan. Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Kang Basar. Mana Ami Ani sareng Kang Surya sok paheula-heula antara antawis dua netanya. Paheula-heula Kang Surya atanapi Ami Ani tadi teh komen di Feminanya ke kota sanes. Sok atuh. Kang Surya. Ami Ani, hayo. Kang Surya, Ami Ani, hayo. Ami Ani. Mangga.
4: Aya, aya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Sadayana geus sareuri. Rame dunia persilatan teh di Fortuna eta teh. Aduh ya Allah Gusti. Teu tadi teh komen di Famina.
4: Aduh teu sabaraha nuteun eta ieu teh. Sanes kuna naon kadian HP na ngadat wae ieu teh kakara.
0: Oh, ngadat wae nya. Kunaon?
4: Kana biasa wae nya teh gaduh sang Indonesiana.
0: Oh.
4: Teh gaduh Indonesiana.
0: Manya deui ah sawah seueur mah. Bae kaya seueur sawah seueur. Teh dian geus teh gaduh sawah. Biasa. Ka atas kumaha damal. Nah sabaraha damal gajihna di dia amun uninga. Sabaraha damal gajihna di dia. Ageung teh ceritana. Kanyataanana mah. Ya kitu we. Hayang kami naon Ami Ani mangga mamah riji ge di antosnya.
4: Oh iya, lagu nama Jayanti wek.
0: Jayanti.
4: Jayanti wek.
0: Jayanti.
4: Kirim mah kamu anu namenya ta manini tanya aduh nganggo naon teh nganggo peci nya sana teh.
0: Ya nganggo peci jadi kasep cenah.
4: Mani mah alam kene bauna teh nya.
0: Henteu. Sedang we. 60 sabaraha ning kamari teh?
4: 60. Mana mah tuh? Abdi mah langkung 60 teh dia.
0: Sabaraha?
4: Pokoknya
0: mah
4: Ami lahir 68
0: ya. 68 mah acan. Ya 60-an ya. Ya 60-an. 68 mah. Kurang ah. Sok nyentun kaum sahde.
4: Kurang dua.
0: Mohon.
4: Terusnya kangen kirim-kirim mah kangen ke Ujeng Jai ta. Terus ngurun Pak Ben.

0: balebat.
1: Balebat.
0: Balebat kang kak. Nya balebat.
1: Ibu Ipung.
0: Terus kakang katanya nya.
1: Mohon.
0: Ka Ibu Ipung meranya Ipung Sapuro.
1: Mohon.
0: Kang kak Teh Aren teh. Kakang Santana. Terus ka Teh Eha, Teh Eha kunaon teu ieu nya? Teu naik wae teh.
1: Kegaduan pulsa.
0: Kami atuh kitu
1: nya. Padahal mah mun mun nelpon teh 10.000 di naon kitu teh dipaketkeun sabulan eta mah. 4.560 menit.
0: Nya. Nah, abi ge sok kitu pamiga dua acis mah.
1: 10.000 ge teh aya 10.000 ge.
0: Awah teh garing.
1: Garing. Ulah sok dia, ulah sok ditaya taya, tama panti Allah nya rejeki teh. Ngin di cek Allah teh. Nah, teu narimakeun cenah ieu jalmi teh. Nyebatkeun teh teu ieu wae, teu aya wae cenah kitu.
0: Teh kitu kage pulsa mah, pagar we kanggo incu nya teh sakola.
1: Incu mah eunung bapana sabado teuing incu mah eunung bapana. Teu kudu dipikiran incu mah. Eunung bapana aya jang naon ngabaratkeun ka urang ka nini na kitu. Teh dian mah kecuali urangna aya milik. Kitu. Hey, kunaon teh? Aya Kang Surya hiji deui ye. Ngantri soalna. Kang Surya, Kang Surya, ACT-nya aya di mana ACT teuing? Di mana? Teh Ani, Yati Bali hayo naek. Ieu Bolokotono ya aya ye. Mama Ica sadayana weh nya, grup naon mah? Sok gaduh grup cenanya. Tadi Kang Ujeng-jeng teh tibelat kawihna. Mangga tibelat.

Abang lihat ya, angin priangan sudah kumahanya wujudnya gitu, angin priangan, puting beliung mah jelas ya angin priangan kumaha wujudnya.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
15: Ariel.
16: Hai semua.
17: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ariel.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 Fortune FFM.
19: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
20: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
19: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
20: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sa kantang nando sa ano on air. Iya ayaw wa kang Surya Hela mangga mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, para hiangan or kunen
0: genjering euy panasnya.
1: Teuy mah halungkeum teh di dalam.
0: Oh, halungkeum di Cicantayam da caket gunung beurenya.
1: Lupa duka bari hujan kan.
0: Euy geuning dicareut. Mangga yang kami mah tuh.
1: Mangga bungana
0: teh. Oh, mohon mangga tuh. Intuna kaosaha.
1: Geus deka Ibu Marwan tah sareng Bapak Marwana.
0: Mohon.
1: Teol pian ya di Bali, di Aren. Oh, tadi aya di Gerbi teh tani.
0: Ami Ani.
1: Ami Ani mohon jadi sok hilap ya.
0: Mohon.
1: Dari Beli Andri Balibat. Buat Teh Marin dah sama Teh Marin.
0: Ah ya tadi mah.
1: Oh iya. Jaga kak Papi Mami dah sekarang Mama Bungsu. Terus tiga oh Nina tadi Nagra. Terus tiga kamu mana Pero Abah Mohon.
0: Mohon.
1: Waung. Dari Gengging Kayu sekarang ini Kang Deden Bantas
0: nah.
1: Kang Amar ya, Kang Amar nah, nanti
0: gacan ayah miss call Mami tak ayah Mami
1: jadi utamina no, saya Teh Dian Teh sehat teh
0: amin amin
1: waktunya
0: mangga atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mami kemana
2: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Putra Parahyangan Fortuna FM Gengreng
0: kemana wai kami ini aset naik dak
2: naik
0: naiknya kemari
2: naik muhun
0: oh, baru
2: naik kemari hoyong iya nage kosipa
0: ayina ayina mau kosipa mari kosipanya
2: muhun
0: emang didinya ayo kosipa kumaha
2: muhun ete
0: kah
2: lamun janten mah tapi nak kieu dinten Sabtu tapi lamun kersa ngantosan dugi ka asar.
0: Bade asar ka dieu na?
2: Muhun.
0: Aduh geus meunang sabaraha aya lamun di bumi mah.
2: Sanes eta kieu nya teh janten hoyong ngurudan heula maninina ieuna geuning seueur hoyong masak eta selohor teh kitu.
0: Jumaah we atuh jumaah.
2: Jumaah teu tiasa

0: Tong ka di nya teh.
1: Mohon.
0: Mohon. Janten geuning pan sataun sakali muludan mah.
1: Minggu atau minggu? Kala minggu ayeuna nya coba. Nya minggu duka teh.
0: Minggu teh teh uleman ka wargi.
1: Oh.
0: Kedah namanya tak ti dinten Jumaah. Ieu teh uleman teh tapi pada di ieu heula we Sabtu teh meureun lohor tiasa
1: kadinya teh lah teh dina bisi aya pamengan Sabtu teh mah mimiti deui asar mah nya moal mungkin cigana mah moal mungkin teh dian bisa di dieu 2 jam 3 jam moal
0: mungkin meureunan insyaallah meureun mungkin de nya ieu meureunan sugan
1: awal bulan we
0: Emesal saya mak mungkin atas muludan sasih ieu atuh September.
1: Nah, kaping hiji nya. Sabtu.
0: Kaping hiji
1: nya kaping hiji September dinten Sabtu pan.
0: Sabtu.
1: Kala. Sanes.
0: Sanes.
1: Sanes kaping.
0: Kaping Salasa kaping hiji mah teh.
1: Nya 5, kaping 5 meureun nya.
0: Muhun kaping 5.
1: Sabtu mah rame soalna pan di dieu gajihan. Jadi apa sekedari baru dak kempel. Nah ulah siang teuing ka dieu na masakna di subuh mun kitu.
0: Muhun. Ari kaping 5 mah meureun aya ieu oge di ieu heula we meureun tiasa meureun.
1: Nya ai sareng ai asar moal tiasa teh dian mun di bumi tos urang ah pokona kitu we lah.
0: Muhun.
1: Nya kaping 5 we kaping 5 we tos Sabtu mah gagal we. Kaping 5.
0: Muhun. Meureun kaping 5 mah pay eta.
1: Tos positif pengen masakna teh enjing di subuh. Ngarah ka dieu teh siang kene, margi pan bubana tabu hiji di dieu teh.
0: Kaping 5. Teh kapaguriwet nya eta.
1: Kaping 5 teh. Sedang kaping 5.
0: Mungkin tinggal deui teh.
1: Pas iya pas saminggon panti kaping 20
0: muhun tapi dari wargi cakep dari eta ajak kedah babantos
1: kaping 5
0: jantan kaping 30 kaping 5
1: 30
0: gitu eta kita sana setohoyong mamis teh
1: nya terserah lah.
0: Meureun papihna teh tiasa ari-ari hari di.
1: Terserah kitu mah seur acara kitu mah rieur ka teh Diana oge nya.
0: Muhun.
1: Sok ngintun we na mah.
0: Iye na aya teh Kang ieu na nu nyenggolanana.
1: Aya atuh.
0: Kang anu entos we mah nini Bang Len.
1: Muhun.
0: Kang Ujeng Jay. Kang Santana, Kang Surya, Kang Mama Rindu, Kang Teh Olip, Kang Ibu Ipung Sapuro, Kang Mami Minok, Kang Pamarwan, sareng ibuna, Kang Ibu Ipung Sapuro, tosnya dua kali, Kang Basar, Teh Ranti, Teh Citra, sareng apa jerina, Mama Adit, Mami Ani. Sareng Teh Ratu, sareng Teh Yunina, Mama Jess, Pak Ben, Waong sareng istrina, Teh Aren, Teh Jule. Oh, Mami, Mama Indah, Pak Nuroh, Pak Dapi, Kang Basar, Deden Gembol, sareng Deden Bantas, sareng Maman Apero, Salehudin. Sakit tuanya teteh
1: mangga
0: teh haji sakit tuanya
1: mangga
0: mohon sing damang
1: amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun ya ti balebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjring euy tah genjring euy bulujung siang bahaja nu cantik mah. Sareng saya mana lope sing siang oge kang keluarga balebat grup ceri inspirasi sareng ibu bapak Marwan mugia dina siang ieu sing dipaparinan kesehatan kebahagiaan dipanjangkeun yuswana sing aya dina lindungan Allah SWT amin ya Allah rabbal alamin. Kintun salam nama kanggo ka Mami Minok Bang Len Ujeng Jeng Ujeng Jeng tak Ujeng tadi pan kutadian tos ditambihan ngeneng antara wadintan kesok ayah wae.

0: balebateng nyenggol ka Kang Ujeng Jeng ite. Waaong Kang Surya Jokowi, Kang Dede Bantas, Kang Maman Apero, Bu Ipung Sapuro, Marin, Manini, Papi Mami, Meliandi, Kawina Kalangkang atau Nuhun, Bahajan cantik. Nah, sarang saya mana? Turnuhunnya. Tayana orang aus kendei. Iya ti ibu sarang Bapak Marwan. Mana itu? Ketumpuk-tumpuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gentra parayangan Fortuna FM genjring euy. Rada anggap ene leuheung ta tetep panas teuing. Haturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng siang Neng Hajadian Egawati di Fortuna ngagenjreng nyari rak teras. Ieu salamina. Muhun ngan tacan aya. Kamari tos aya nu narus kun teh dan tos pasian. Kadieu saage si Pina tapi duka kumaha ta atos ngajajapkeun atana pita acan. Haturan kanggo sadayana kancah mitra kamadung sadayana nuju ngupingkeun kawi-kawi Sunda ti gentra parayangan Fortuna FM. Teh Dian Gawati badingin tuh salam nama kanggo Balebat Bang Len, kanggo Pak Ben, lajong oge kanggo Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Waaong, lajong oge kanggo kekeluarga anu aya di Jublegnya, Ibu Eis, kanggo Amar Servis, Kang Surya, Kang Basar, lajong oge kanggo Kak Kang Budi, Kang Deden Bantas, lajong kanggo Ma Amih Ani, kanggo ibu sanes ibu teman mama bungsunya, ibu bungsu pan ari mama bungsu mah sae tuh. Dikumkeun kanggo sadayana nu teka sebat haturan mulujeng wayah kieu. Dikumkeun kanggo sadayananya haturan kawihna mah biasa we nineung. Moal besan-besan kawih nineung mah saurna. Mohon mangga. Halo. Halo. Halo. Halo. Oh, kunaon mah nini teh? Tah, orang ieu kendenya. Ieu mah Mama Dapi. Mangga Mama Dapi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kaparayangan Fortuna FM genjreng
0: euy. Genjreng euy.
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah. Mama Dapi sehat atuh? Eh, kunaon? Halo, iya saya. Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM Binjreng euy.
0: Mama Rijinya?
1: Mohon.
0: Oh, iya alhamdulillah atuh.
1: Wilujeng siang. Wajah.
0: Siang oge. Eta najong Mama Riji najong itu Mama Dapi.
1: Apunten pisan Mama.
0: Mama Dapi.
1: Tekabagian Bu Aja tadi bade naik dina domisol.
0: Oh mohon tekabagiannya.
1: Mohon.
0: Ayeuna weh.
1: Nuju sibuk Bu Aja muludan.
0: Mohon muludan.
1: Nuju ngawuduk.
0: Duh wuduk, ai wuduk mah identik bodas atuh.
1: Telor, telor.
0: Wuduk mah bodas meureun.
1: Sanes nasi kuning Bu Aja.
0: Nasi kuning teu nganggo santen.
1: Nganggo.
0: Nya ngarah gurihnya.
1: Mun. Nganggo santen.
0: Kawina hoyong naon atuh?
1: Kawina mah hoyong tadi teh aya nu nineung nya Bu Aja.
0: Mohon.
1: Ngiring ka nineung we ah. Mohon. Gintun-gintun nama kanggo kasadayana we anu anu atos naek sareng nu teu acan naek. Moal dihiji-hiji anu ju sibuk Bu Aja.
0: Mohon mangga.
1: Salam we kanggo sadayana.
0: Semohon.
1: Bu Haja sing sehatnya Bu Hajahnya.
0: Amin amin.
1: Bumi oge tabu 11 teh dikintun sadayana teh ah duka tos arobo duka teracan. Miringan di acara jam 11 teh ning Bu Haja.
0: Oh mohon.
1: Mohon. Kitunya Bu Haja, geus parahyangan Fortuna FM dinjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mah Nini bade aya naon deui? Bade konfirmasi kitu Mama Nini teh. Kang Santana mana Kang Santana? Tadi tos bade lebet. Nineng tong miskolan atuh. Bade naik wae atuh Mah Nini mangga. Mama Lara Hati. Mangga. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gentra.
2: Gentra Parahyangan, Fortuna FM Gemring.
0: Mama Lara Hati, nana menyina make Lara Hati. Aduh.
2: Aduh, Lara terus, Bang.
0: Nyata gentos namina.
2: Ah, karena udah takdir ini mah udah aja Lara Hati.
0: Oh. Takdirnya.
2: Terima seadanya we ini mah Lara Hati, Bun.
0: Oh iya. Mangga tuh yang kawinan naon hiji deui ya.
2: Kawinan teh Sunda, Bun.
0: Mohon.
2: Sunda. Itu we atuh. Susah hilapna, Bun.
0: Susah hilapna tadi atau susah hilapna?
2: Atasnya?
0: Acan.
2: Iya we atuh.
0: Naon?
2: Mabuk cinta.
0: Dadang susah hilapna aya. Ya.
2: Kalau enggak ada mangarojong we kanu yang ada ya.
0: Iya, mangga kintuna ya. Kang usaha.
2: Kintun salam sama Kang kan nuju mancen tugas we, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kang ka mama. Mano. Ya?
0: Mano.
2: Ka mama Mano, ka Kang Santana, ka mama Atika, ka Kang Be.
0: Manohara meureun.
2: Manohara mungkin ya. Ka Kang Egi, ka mama Lilis,
0: Marin.
2: Udin. Pak Mamah Nura, Pak Mamah Balebat, Kang Reja,
0: mohon,
2: Kang Rege,
0: Marin,
2: Kang Mama Anibal,
0: Mami,
2: Mama Olip, Pak Mamah Rindu, pokoknya maka semua aja ya.
0: Mangga.
2: Ya, seperti yang nama buat yang lagi tugasnya.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapannya mah. Fortuna FM
0: di Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha mami?
3: Halo, mikum teh kumaha purpose basa kamari biasa tuh.
0: Tabu hiji,
3: tabu dua lah.
0: Sabtu teh.
3: Mun.
0: Biasa sih kan mun sajamah gitu. Anu lalangkung ti sajam.
3: Uhun tabuh dua we kitu ieu iya, nadis mah.
0: Nya.
3: Cara kamari teh gini.
0: Mohon mangga.
3: Mohon pan bieu mah nini teh ka dieu nelepon. Tiasa teh.
0: Tiasa tabuh hiji tabuh dua ngan ulah langkung. Soalnya ngantosana cangkeul di dia aduh.
3: Uhun. Mungkin ku mami diurutan.
0: Aduh.
3: Ku mami mungkin diurutan
0: tah.
3: Nya
0: mangga.
3: Sama saroge engke diurut bi saroge.
0: Aduh.
3: Man sepertos teteh we di ieu keun wargi.
0: Oh mohon.
3: Mohon nya teteh.
0: Mangga. Mangga. Waalaikumsalam. Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kula meureun nya.
4: Ini terang geuningan teh aja.
0: Dan nyawan sok rawas ngebingan kagawe Sunda leus we ngalenyap. Ai barang lilit terus bade setengah tilu cenah gugah lapar.
4: Rasna ngawadang.
0: Ngawadangna sareng naon sareng baso biasa.
4: Sayur ieu naon teh lodeh.
0: Oh, aneh lodeh mantap atuh.
4: Nganggo eta teh geuningan di ladaan teh cengek gendot.
0: Nya puguh we atuh mantap pisan tong ngaos sambal.
4: Ngebrai gitu.
0: Ngebrai. Buk asin weh. Oh,
4: geuning ieu teh kabobowan.
0: Hayang kawinan mah.
4: Parahyangan Fortuna FM Binjering euy.
0: Binjering euy mangga. Kawinan naon mah?
4: Ah, kawinan mah gabung we.
0: Gabung we mangga, tumuhun mangga.
4: Uhun, aturan nu nempel si maminya manini.
0: Mohon manini.
4: Tos naraek sadayana nya, Teh Olip. Sareng Teh Lilis, Teh Mel. Training tetasnya.
0: Teu paintan aya naon juga aya priyogi.
4: Ujeng oge haturan. Ah dikumkeun we dibengkeut reketekeun
0: ya teh aja. Mohon mangga.
4: Samina kaon teh aja leujang manceng damel cinta mangsa papaos.
0: Amin.
4: Berkah milik rezekina. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaluarkeun lakawi. Mari hatur nuhun.

0: 90.7 Fatun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas, we love it so much.
2: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi 2.
16: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua.
15: Winx Food.
7: Yes, yes.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Terus Pananto Samporet kantun 12 menitnya mau cekap pomi 6 pide 5. Tah. Kurang ting tanggenan lah ya. Tenina hapunten. Terus dijemput teh Diana.

0: Hatur nuhun kasadayana parantos nyaringan Jabung Lawung. Dina ieu acara tadi aya Amih Ani Banglen, lajeng oge aya Mamah Dapi, Mamah Nini, Manini Mami, sareng ieu teh sama Mamah Riji panitia nya Kang Surya. Lajeng oge ta ieu naon Mamah Nini bade naon de Mangga?
1: Bade kios tadinya tos lohor kadinya teh nya
0: ditentu. Mohon. Mohon Mangga diantos.
1: Ya. Dapan manini na dinten minggu mungkin mah ya pamengan.
0: Mohon.
1: Tetap koyong ayeuna lantaran dinten Kemis ayeuna teh manini teh bade muludan di masjid manini.
0: Mohon, mohon.
1: Nah, dinten Sabtu teh biasa kadinya.
0: Mangga diantosnya atur nuhun.
1: Ya, ya punten ya Neng.
0: Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng oge marin mana deh ya? Aduh ketutup deh ku iklan ieu teh. Manini teh Nina, ACT teh Nina, Manini Marin, Mami Marin, Mama Larahati Manini. Sareng sade tah Mamah Dapi tadi teh nya. Mung Mamah Dapi teh kebujeng ya waktosna. Ih. Ieu mah teu bisa ningali ieu ge. Naon sih? Anu nagentra. Nagentra. Dina WA yeuna kieu geuningan tuh. Teu ka ieu punten nya. Margi yeuna kredit. Hatur nuhun teh Dian Egawati pamit kita betul aya teh Ninu dina gotun nya. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencering euy. Ditutup ku kawih Nineng. Nineng tah Mangga.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya. Karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Μην ακούτε μας το γιο.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin

0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi, Glitz. We are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Hai,
6: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up.
4: 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Iya, saudara Fortuna, di acara Goyang Pantun sore hari ini di cuaca yang sangat cerah, alhamdulillah ya, kenapa pula ada mendung-mendung manjalita seutik mah gitu tanya. Di hari libur ini tanggal 25 Agustus 2026 ada yang masih lomba dan sekaligus juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang lagi libur tanggal merah, selamat bersantai-santai sajalah, selamat menikmati hari liburnya. Yang masih apa sih namanya, yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga ya, iya dong pastinya harus ya, kaum untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Terus juga nih untuk semuanya saja yang lagi lomba-lomba tetap masih ada, yang sudah selesai katanya khususnya alhamdulillah ya, gitu aja deh dari pusat mah. Badino Hadi seperti biasa menemani Anda di sore yang sangat cerah dan sedikit manjalita, manjalita naon itu ya, sedikit mendung-mendung manjalita seetiknya kita sok atuh mangga genjerikan 081514907907 Manawi Serang Manawi aya nuker manggul awi dukasaha eta teh nya ti coba. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortuna FM genjreng
0: euy genjreng doi Roma Iraha.
1: Aduh. Ke Tangkore beli jambu. Selamat sore Teh Ninu.
0: Oh. Beli pare.
1: Dan juga itu.
0: Bintinu sore juga Baninu gitu ya. Jadi enggak jawab Baninu ieu mah meureun nya. Aduh. Di sana gimana cuacanya? Mendung.
1: Lagi mendung.
0: Mendungnya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ada hujan deh. Iya, kemarin amin. Sempat hujan kan ya, walaupun
1: sempat.
0: Memang sih kalau untuk masa transisi misalnya mau ke musim penghujan lagi sok rada lama gitu nya. Tiba waktunya nanti musim hujan tah misalnya gitu nya. Yeah. Ya pokoknya mah disyukuri aja mau musim hujan kemarau. Ya kumaha deui atuh da tos kitu da nya. Tos musimna di Indonesia mah musim hujan, musim kemarau eta, musim hareudang, musim tiris gitu tah hareudang teh hading keur kemarau.
1: Ya musim hujan yang panasnya.
0: Nah gitu, begitulah kehidupan manusia ya, yang memang itu harus seimbang, ayah panas, ayah hujan. Iya. Ayah goyang pantun Bandino Hadi, genjrengkan saja.

0: Sok mangga atuh pantun nabade kumaha.
1: Makan sekuteng dan juga bolu. Walau tidak ganteng tapi juga ada yang mau.
0: Nyatnya kudu kudu iya nonteh kudu ngabebenah diri, ngabebenah diri nonteh, ngabubungah diri. Bener enggak? Kalau enggak begitu mah ya susah gitu kan ya, harus begitulah. Jadi harus begitu. Memang sih minum teh hangat di sore hari, duduk santai dekat jendela, lelah bekerja hilanglah sudah, diri menetap senja penuh pesona. Aduh wayah kieunya. Sabari noong na jendela aya naon di ditu cenah meureun nya. Aya burung-burung piaraan nya kitu, aya sawah nya. Aya manuk-manuk, terus aya noong ngalangkung di cetrak-cetrak na jendela teh. Komo nu geulis atuh nu kasep, cetrak cetrak cetrak. Cenah. Pan bare teman yang kitu ningnya aya paribasa cenah suka yang seuri teh. Hayang seuri teh kos nu nya. Nya kos nu nya kieu maksudna teh. Anu teu ngalieuk cenah. Teu boga duit. Lain mah kitu mah nya. Urang keur harita kerjaan can nikah can naon nya. Nu teu ngalieuk randa cenah kitu. Weh, cenah ngalieuk di acan. Nu cetrak-cetrak. Kang ujangnya sok itu tara kita kalau misalnya kali lagi nongkrong misalnya gitu, hek liwat nugelis katanya nugelis nggak dirik-dik we kita tetep putar-putar tetep dan misalnya hek cetrak cetrak cetrak ke kang ujang teh nu tengah liat keranda pada tetep cari kau ngambek lah pasti tetep bener tuh urang dia macan kau disangka randa enak pasti kita
1: pengalaman
0: pasti dah cina sok ngerasa nah urusin cina iya teh kurang ngeliwat oke atau punten-punten atau ngeliwat kak olot yang beren kumahanya tuh kita cederak cederak cederak cederak cina merenya berapa setan lu tengah liat keranda oh cawin gak acar keranda tibana aduh ya ya ya cina nya ya sudah lah lagu apa
1: lagunya aduh buyung
0: isina duit aduh buyung aduh buyung buyung isina duitnya
1: iya. Manis manja kalau ada.
0: Aduh buyung. Boleh. Buat siapa?
1: Buat Mama Rita. Buat Ami Ani.
0: Boleh.
1: Citra Kang Fajri.
0: Benar.
1: Bung Teh Olive.
0: Yoi.
1: Mama Rindu. Waalaikum.
0: Boleh.
1: Kang Santana. Abah Kerdil.
0: Yo.
1: Egi. Pak Ben.
0: Mangga.
1: Manini. Mami sama papinya. Yaren, Ponura,
0: okay.
1: Mama Indah, Kang Dede,
0: okay.
1: Kang Deden Bantas,
0: siap.
1: Kang Solehudin, buat Teh Meliandri
0: yang boleh. Jauh di sana. Yang jauh di sana.
1: Jauh banget.
0: Jauh pisan. Kira streaming gak? Kayaknya lagi sibuk jam segini.
1: Streaming kayaknya. Buat Teh Lilis, Kang okay. Joko,
0: yoi.
1: Buat Awang Balon juga ya, siap. Mama Shan. Tak lupa sama boleh. Buat Mama Minok, buat Teh Balebat.
0: Siap.
1: Buat semuanya aja di
0: okay. Kumina. Oke, boleh.
1: Spesialnya
0: yui.
1: Buat Teh Ninu.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih
0: Teteh. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo.
2: Halo.
0: Sarang saya di mana? Taya iya nih Teh Namian.
2: Yuk makanan kita di Namian teh HP selingkuhan.
0: HP siapa?
2: HP selingkuhan.
0: Astagfirullahaladzim, HP selingkuhan. Ayah gitu nanya gak boleh atuh ah. Dengan siapa ini?
2: Manini.
0: Oh Manini ya Allah. Manini. Ini gak ada no, gak ada namanya kan. Biasa Manini mah ayah nomeran. Ayah non teh. Ayah Namian. Oh, ngajaran cenanya. Ulu, ngajaran cuma nomor.
2: Ngajaran, ya,
0: apakah ini nomornya nomor yang satu lagi ada dua Manini gitu? Sanes.
2: Cuma Manini gitu selingkuhan entong di Namian.
0: Oh, jadi ke Namina selingkuhan nya. Hai astagfirullahaladzim. Hus ah. Ya udah langsung Manini gancrengkan. Yo, mangga, yo.
2: Yo.

0: Panton na, ma. Manini. Aha. Ha? Nganyuk. Berarti lagi nganyuknya. Oke, gimana pantunnya? Pantun aku maha pantunnya.
1: Oke, lagi bismillahirrahmanirrahim. Pantunnya ya nya. Bintinu dina enti ikan tuna digoreng.
0: Ulu.
1: Ninginu anu cantik di Fortuna keur ngagenyreng.
0: Hore. Ke Bekasi beli kendi. Terima kasih Manini. Ke Bekasi, ya. Ke Bekasi. Sama. Oh, beli kendi. Beli kendi di mana itu? Beli kendi mananya?
1: Di mana
0: we gaya? Di mana he gayanya ku Mama Nini we lah. Terima kasih Manini nya. Lagunya mau apa?
1: Lagu nama Jubaidah dong.
0: Aduh, itu Jubaidah Mani dong. Si kana teh ma. Mama di huripan ieu si kana teh keur leutikna di huripan ku naon nya kira-kira ma keur leutik teh. Manini keur alit di keur alit di huripan ku naon?
1: Kunaonnya ting kumeri juga ting
0: kumeri. Oh kumerinya. Oh sing teh kumeri di huripan kumeri manini mah. Heeh.
1: Ning neng ari ucingnya sok eong-eongan.
0: Eong-eongan. Aya meri langsung ditewa ku ucing teh meureunnya. Aduh. Bawa teh kitu meureunnya. Nah gitu, jadi we langsung gara-gara ya ucing mate merennya jadi ngewek-wek meren.
1: Bangun
0: sama gitu. Bener nyaminya. Siap lah Manini. Manini yang selalu bikin orang bahagia dan ceria di kawasan Parakan Salak ya. Gitu.
1: Lebak Wangi Manini mah.
0: Hah?
1: Lebak Wangi.
0: Oh Lebak Wangi. Lebak Wangi tadi mana?
1: Parung Kuda.
0: Oh, ari Parung Kuda kaluhur. Bojong cakep bojong-bojong teu, bojong longok, bojong naon, bojong genteng, pa bojong-bojong kitu henteu.
1: Manini mati PLN sininya lebet mah.
0: Teu apal dah.
1: Lebetna PLN, ari bojong longok mah ka ditu kene tapi terang.
0: Oh, bojong. Oh, kitunya berarti daerah Parung Kuda teh seueur anu ngadangukeun teh mah daerah Parung Kuda teh Parakan Salak Parung Kuda teh seueur. Alhamdulillah nya. Alhamdulillah pemikir teh mama. Sok atuh lagunya mau aja beda kirim salam buat siapa, Ma?
1: Buat anu atos Pak Ujengjay sama Mama Rita.
0: Betul.
1: Ya, Neng tah. Kanggo Bang Len.
0: Betul.
1: Deden Bantas, Deden Gemo.
0: Yoi.
1: Kanggo korban fitnah.
0: Boleh, dan boleh, boleh.
1: Ating-ating.
0: Ating-ating, boleh.
1: Ating-ating. Mm. Sareng deui kanggo ieu tah Ayah Deni.
0: Boleh.
1: Kang Herlan.
0: Boleh.
1: Kang Irfan. Sareng Kang Deksa.
0: Oke.
1: Okay. Maman Apero.
0: Siap, siap, siap, siap, siap, siap.
1: Sareng deui kanggo Abah Kerdil.
0: Oke.
1: Okay. Sareng Abah Kerdil, kanggo Neng Aren, Neng Jule, Neng Lisna, Neng Olive, sareng Neng Lilisna. Neng Meli anu di Puncak Bayem.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sareng deui Pok Nura. Indah.
0: Oke, okay, siap.
1: Indah.
0: Bisa seindah-indah nanya.
1: Ya, kanggo Bapak Marwan sareng Ibuna. Kanggo Ami Min, Mami Mino. Sareng deui kanggo Ibu Ipung Sapuro. Sareng deui kanggo Neng Balebat. Sareng Ami Ani. Sareng Neng Yuni alias Neng Ratu. Kanggo Waong sareng istrina. Sareng deui kanggo Kang Egay, sareng Neng Sanahna, Babin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, sareng Kang Reza, sareng Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baron. Sareng deui Kang Anjas, Mama Rita. Deui kok Mama Rita mah tadi bareng Ujeng-jengnya Neng. Kanggo Bang Len deui anu ganteng deui tah dua kali kumanini. Deui kanggo Mama Rita, deui kanggo Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Sipa, Mama Inge.
0: Oke, okay, betul. Cejule atau Cejule tak kirim Cejule, Cejule kirim Cejule tah Cejule atau Can.
1: Ibadah.
0: Tah Cejule atau Can Cejule. Ma, cejule atau can cejule, Mama Sipa, Bunda Aca, tuh itu ayah tuh. Terus misal Mama Indah tuh.
1: Indah atau?
0: Terus.
1: Jenengan Yati Bali. Neneng.
0: Teh Ani, Teh Ani tuh cina Teh Ani, nuju manco Teh Ani, Cijangkar.
1: Teh Aneng Ani Cijangkar.
0: Mohon.
1: Kuman ini sataunun. Oh. Nah, kanggo grup Abas Jaya. Cep Centir, Cep Jarwo, Cep Agung, Cep Tendi, Abah Jaya, na Cep Gondrong, Cep Mahmud, sareng Cep Uheng. Nah, Mami, Papi, Teh Ipah, sareng Pu Ati.
0: Kakang Amar servis, atas miskol Kang Amar servis. Heboh, cina. Heboh cina lain siga iklan sepeda baretanya heboh cina heboh heboh heboh Kang Santana tos misko itu atos ta man ini Kang Santana tos misko hayang kena telepon heboh. Nyeri beteng Kang Santana nyeri beteng. Purukan manin ikan Santana.

0: si Mani ini kerup beger ya mah lain gitu caranya mah beger mah teku mah itu cenang mah susu rumuknya eh biasa kerup beger mah susok susu rumuk itu kadepan gitu tuh ya agresif pokoknya mah kudu eta anu agresif cina update ya Allah ya Rabbi karunya teh kita di layanan Gusti nu agung aduh ampun yeay boh heboh bulukan Kang Amar servis di tempat hayang naik bulukan heboh heboh gajreng Kang Santa anak kunaon halo
1: assalamualaikum
0: salam
1: gotin potong yang tenggeng
0: Astagfirullahaladzim, musapul nu kayak embe kieu. Ambu piaran aya embe cenah da embe keur beger teh kitu cenah. Aduh, ampun. Kang Santana.
1: Ya.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Apakah? Ieu mah bebadot kita. Itu mah tadi embe bikang cenah ieu mah embe badot cenah kitu nya meni kitu cenah nya. Ih, da resep da kena embe masa nu gaduh embe sok geura peunjit embe na atuh nya. Heeh, kitu nya. Sok atuh Kang Santana sudah siap? Halo? Sudah siap? Lain lagu pantun. Langsung ya. Siap? Siap?
1: Nubiasa siap.
0: Siap gerak. Sok mangga.
1: Fortuna. Radio Bang Hingga Sukabumi. Fortuna FM Kendeng.
0: Heboh. Ger cenah kitu lain. Ya elah sapunya deh. Lamun tadi bere nganjuk mau dibere kitu nya lamun komo patung nganjuk mau dibere lagu kitu genjer euy. Tapi ya apa?
1: Lagunya itu.
0: Apa?
1: Kadangan cinta we biasa.
0: Kadangan
1: cinta.
0: Oh, kadangan B.
1: Salamnya
0: kadangan B,
1: selamat tinggi.
0: Kadangan B mah yeuh.
1: Bainda.
0: Ampun ya Gustin Agung.
1: Mayati. Teori teisnya Marindu
0: Belandi. Okay, boleh.
1: Ibu Sopuro.
0: Yui.
1: Apa Ben?
0: Siap.
1: Sabang Lebu Sang Air. Geng-geng.
0: Yui.
1: Kamaranti.
0: Yui.
1: Itu tuh sekarang. Teh Aren, Sang Basar, Sang Egi, Sang Irfan. Naska itu tuh. Mainda, Marita. Ayah Susanti. Bang Dedi, Bang Deden Pantas. Pak Basurya sama Serpi. Pak Haji Aman Apero. Pak Balebat Marosi. Pak Teuni Seblak. Marindu. Pak Sedayana di Kungkun.
0: Okay.
1: Itu buat yang lain juga.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Santana. Di belakangnya halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Pak Joko. Tahu hareudang di sana hareudang?
2: Itu rada mengesang gitu teh.
0: Oh, rada naon?
2: Mengesang.
0: Oh, rada mengesang hareudang. Ya sudah, langsung ya genjreng.

0: Dan jreng juga mangga Pak Joko tau.
1: Beli celana yang loreng. Fortuna jreng.
0: Oke, kecukup dulu beli cireng. Dari dulu memang genjreng. Terima kasih. Mau gua apa nih Pak Joko?
1: Tadi namarik panjang pantun teh kaburu poho. Dah
0: kuman ini bea jadi bunyi lagi. Poho. Ah, jangan iya tanah heboh. Cinta kita
1: membuyarkan pikiran.
0: Jadi, membuyarkan enama, yang lain sebenarnya. Bunda aja semangat. Aduh.
1: Enggak
0: boleh sama. Kira ingatan. Bukan mana ini mana. Aduh, patah keresep. Nya cenah Agus Susan teh cenah Pak Joko.
1: Man ini mah hashtag.
0: Hai Pak Joko, Agus Susan cenah lah keur zaman Agus Susan kamari ieu cenah tanya. Dia teh pakai baju kostumnya kostum laki-laki padahal kan dia

0: perempuan di sangat laki-laki pada mah perempuan eta teh atuh matik ear cenah meureun EPT saha cenah meureun gitu aduh ampun dah dasar ya udah lagunya mau apa nih
1: eta mah teu beda eta anu lagu wengi Air mako unggul, air nu motor-motor ageung.
0: Mohon.
1: Air tengal kena, air 2 hari ke belakang.
0: Oh gitu. Terus?
1: Ya, di cina. Lagi awewe, cina. Air rupa-rupa cina jalan juga lagi, tapi nyenot.
0: Halo, pada ama cewek tadi merennya.
1: Cewek.
0: Rek motor mah gitu, motor ageung mah masih biasanya laki-laki nih kan jadi cewek ya. Bener gitu.
1: Nyenot.
0: Aduh ampun. Oke. Lagunya mau apa Pak Joko?
1: Lagunya iya ya tuh.
0: Apa?
1: Cinta apa? Luar biasa lah.
0: Oh boleh, buat siapa langsung?
1: Langsung saja. Spesial
0: langsung
1: lah.
0: Langsung. Diwakilkan ke Maninya, copy paste Manini we, mohon. Copy paste Manini we.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Nah, gitu. Betul.
1: Gitu lah. Jangan spesial we.
0: Iya, betul.
1: Buat yang baru sembuh aja, semoga itu.
0: Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawa Bangke, gitunya genjreng euy. Gitulah pokok namanya ya udah.
1: Buat yang baru sembuh tuh naik atau naik.
0: Oke, ayo.
1: Spesial buat teh nih doanya.
0: Siap, mangga. Iya. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mas Joko, tak uu di belakangnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun, Fortuna FM.
0: Aduh, ke Malabar Merica, apa kabar? Bunda Aca.
2: Kabar baik, cantik,
0: sehat
2: baik
0: ya. Hati. Sehat ya.
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Oke, langsung ya, Bunda Aca jinggalnya mangga. Yo.
2: Oke. Fortuna. Radio Panjenjerengna di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Jenjerengai, Bunda Aca mangga pantunnya Bun, mangga siap.
2: Oke. Pagi-pagi makan ketan, minumnya teh pakai gula.
0: Okay.
2: Kalau hidup penuh tantangan, hadapi saja sambil berdoa.
0: Nah, gitu. Hadapi saja dengan senyuman, gitunya ya. Pokok nama. Semangat.
2: Sambil berdoa, ya.
0: Betul. Ya, usaha mah sambil berdoa, kudu gitu. Ya. Hirup jami mah, nya terus weh. Kena step by step weh, hirup malah. Ya. Nah, tidak, ya. Dah semua juga perlu proses, tidak ada yang instan atau di mana-mana ogenya. Betul enggak?
2: Betul lah, ya.
0: Siap lah. Nah, sambil proses sambil inilah udang tipe aku tanya hasilna meureun kitu tanya.
2: Iya,
0: oke, okay, boleh. Mau lagu apa nih, Bun?
2: Mau lagunya Karang Cinta.
0: Karang Cinta boleh. Buat siapa?
2: Kirim-kirim enggak buat Mama Desi, buat Bu Ipung Sapuro juga. Buat Mama Desi juga ya.
0: Yoi.
2: Buat Marin, buat Teh Olive, buat Teh Ranti. Buat semuanya ya.
0: Cejule kirim atau Cejule.
2: Dari usaha buat Cejule ya. Kemana aja tuh Cejule, gimana kabarnya tuh?
0: Muludan. Cenang banyak Muludan.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Pokoknya buat semua buat Bu Mimi juga ya, enggak lupa.
0: Oh iya, Bu Mimi Poita kemarin. Iya, benar.
2: Pokoknya buat semua fans Fortuna.
0: Siap.
2: Yang udah kena dan yang belum kena juga ya.
0: Iya, betul.
2: Kan kena aja.
0: Oke, okay. Siap Bunda aja ya.
2: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aca dari kawasan mana? Kawasan apa sih namanya teh? Karamat. Oke. Hai, sudah 4 penelpon nih atau 5 ya? Oh, baiklah. Genjerkan dulu ya lagunya. Oh, ini mau nih Kang Amas. Sok atuh saurang deh. Halo.
3: Sok. Pantun FM di genjreng.
0: Langsung ya dengan jinglenya Kang Amar mangga yo.
3: Sukabumi Fortuna FM genjreng.
0: Pantunnya Kang Amar.
3: Pantunnya kasorang ka suka jadi rek diteang sugan ngajadi.
0: Ulu atuh segera teang atuh sugara ngajadi kitu tanya. Oke, baiklah. Sok atuh Kang Amar, lagunya mau apa nih? Karena kita mau
3: pengen ini ya. Apa tuh dari Muksin?
0: Apa judulnya?
3: Nur Lela.
0: Nur Lela boleh, buat siapa langsung?
3: Dikum aja dari Amar sampai Julpikar ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Ngabsennya sama Man ini udah
0: copy, copy paste tak eta.
3: Sampai dia tikelai.
0: Sampai habis tenaga dia.
3: Sampai bad badan juga sampai pegal nunggu. Oke, semuanya.
0: Oke, iya siap.
3: Ini mudah-mudahan terhibur ya,
0: okay, beristirahat. Terima kasih ya. Sama-sama. Yuk. Siap.
3: Semoga tetap semangat
0: dan selalu
3: diberikan pelajaran dan kemudahan dari segala urusannya.
0: Amin.
3: Pak Nino, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Amar servis ya. Ya udah, sok atuh lagu GG. Lalu lagu perdana nih. Aduh buyung. Buyung wadah naon? Seueur wadah-wadahannya kok ngobok ti no teh buyung mah nya. Sok lah wadah beas, wadah artos, wadahan sedena. Tapi mah lagu aduh buyung cenah kitu pamirsa sok. Dari manis manja grup Gencreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Hai Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping kres-kres gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas,

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for Fortuna.

90,7 Fortuna FM Genjreng Saudara Fortuna, dan jam 4 sore lebih 44 menit ya waktu Indonesia Barat. Bersama saya masih bareng Ninu pemirsa, Mbak Ninu hadir di acaranya Goyang Pantun. Sore-sore beli daun, beli pare-pare, goyang pantun sore-sore. Ya sudah komen, terima kasih banyak. Dan ini lagu-lagu yang saya play yang sudah memberikan bukan komentar sih, yang tadi sudah telepon ya, dan juga pantun-pantunnya di sore yang sangat cerah hari ini, Saudara Fortuna. Baiklah, ini aduh mohon maaf ya, tidak terima telepon lagi. Kita langsung saja ke WhatsApp-nya Saudara Fortuna. Tani Cijangkan, selamat sore Goyang Pantun Fortuna FM Gejeri. Selamat sore Tata Ninu, Tani hadir nyimak selalu, ini pantunnya. Beli katun, kacinere, beli baju sama mukena, Goyang Pantun sore-sore sama Teh Ninu di Fortuna Gejeri. Mau dong lagunya bukan yang kupinta, makasih Gejeri. Oke, makasih Teh Ani Cijangkan yang lagi manco ya. Hatur nuhun. Terus juga dari Bang Len juga, selamat sore Goyang Pantun Fortuna FM Gejeri. Naon ya Teh, beli surabi ka pasir impun, dibungkus make kertas koran, sok sanajan ngan bisa silih tatapan. Oh, eta meni kitu cenanya. Ulu elu nuju kasmaran, ieu Bang Lentenya hate mah geus harasan angan gejreng. Euy, lagunya mau dong Asmara Kita, cenah Manino. Oke, baiklah. Deh. Ini juga terima kasih nih untuk siapa ini? Ada Dede Fitri Haryati Fitri. Tadi Fitri ya, Goyang Pantun Fortuna FM gejreng. Euy, oke, baiklah. Teh Fitri Imu Cikaret pantunnya. Pantunnya gimana dong? Pantunnya, jatuh saku dimakan satu, beli di toko sebuah wafer. Beli di toko sebuah wafer, yang lalu biarlah berlalu. I want to be your forever. Oh, so sweet. Pengen dong lagunya ayah ibu. Lagunya teh ayah ibu cenanya. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel. Seperti biasa A. Erwin Ijib yang suka kerja di Brunei. Oke, terima kasih. Terus juga dari siapa lagi nih? Ujang Ije tadi gede genjreng. Terus juga dari Safitri di Goa Para, Goyang Pantun Fortuna FM genjreng. Safitri di Goa Para, pergi ke toko membeli baju. Baju indah elok rupanya. Sejak Juli 2006 kita bersatu. Oh gitunya cena. Tapi baruknya pokoknya mau untuk selamanya genjreng ini setia cenanya insya Allah ya. Nanti kalau ke waktunya keburu di play ya, diputarkan insya Allah. Terus juga dari siapa lagi nih, dari Rahmat Irawan, Goyang Pantun Fortuna FM genjreng. Oke, Sami nuhun untuk Rahmat Irawan, lokasi posisi di mana? Untuk ACT-nya juga lagi nganyimak. Oke, genjreng. Oh, di Huripan kunaon kang ACT. Gak gua bating ah untuk gitu ah. Di Huripan kunaon tadi cenah ka saha eta teh ACT. Meni kitu tanya. Oke deh, terima kasih banyak. Terus juga nih dari siapa lagi? Ah pokoknya mah sadayana we lah tanpa terkecuali ya. Ini juga silakan lagunya yang tadi yang minta Karang Cinta. Karang Cinta teh sahanya tadi teh nya. Kalau enggak salah Bunda Aca ya. Bunda Aca kalau enggak salah ya, Karang Cinta ya. Bunda Aca silakan disimak lagunya ya. Dan yang lainnya nyusul. Dan ini ada lagu-lagu yang sudah terplay kan, maksudnya yang sudah di list, nanti akan saya putarkan, akan saya playkan untuk Anda Saudara Fortuna. Kita genjrengkan dulu Karang Cinta Minawati. Bunda Aca mangga disimak lagunya genjreng euy.

Saudara Fortuna, sementara tinggal 10 menit lagi menjelang pukul 17. Kebersamaan kita akan segera berakhir. Hatur nuhun ya, yang sudah berakhir juga. Tapi gak apa-apa lah ya. Jadi 7 menit deh, dia 10 menit deh. Mana nu bener itunya, 8 menit deh lah tengah-tengah wenye. Yaudah, saya pamit ya. Sanitan buah sanitan cenaka perapatan. Hapunten badinu haputen baik kelepatan. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani,

kalau anda hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kiat. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

bersikap adil sekalipun terhadap anak kecil. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sedang membagi harta Baitul Mal. Tiba-tiba salah seorang cucu beliau datang lalu mengambil sesuatu dari Baitul Mal itu. Imam Ali alaihissalam mengejar cucunya itu dan mengambil kembali barang milik Baitul Mal tersebut serta mengembalikan ke tempatnya. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu heran dan bertanya, "Bukankah cucu Anda ini juga mempunyai hak di Baitul Mal?" Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan, "Itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup." Kisah ini berpesan agar kita tidak membanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara, Baitul Mal.

dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini hari yang ke-25 di bulan Agustus 2026, di mana sampai jam 9 atau juga sampai pukul 21 kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan tentu seperti biasa di acara Usang Berkesan ini, untuk saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio dan juga punya cerita-cerita kenangan masa lalu, yuk saatnya kita berbagi di acara Usang Berkesan lewat Facebook atau juga lewat telepon. Dan sekaligus nanti saudara Fortuna bisa request lagu dan say hey. Lagunya jangan lupa ya, lagunya lagu-lagu yang cukup agak lama begitu. Jadi lagunya jangan yang baru-baru ya, misalnya minta lagu dari Judika atau juga dari Triswaka ya, nggak bisa ya, nggak bisa diputer kecuali kalau lagu yang cukup lama, misalnya dari Bruri atau juga dari Reza atau Faris, Palid Harja, Utha Likumahua, Tri Utami, Ruth Sahanaya. Nah itu yang lama-lama ya. Oke, ditunggu saja sampai jam 9 malam bersama Risanosa di acara Usang Berkesan di hari yang ke-25 di bulan Agustus 2026.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 25 menit. Dan ini ada satu buah informasi buat saudara Fortuna ya. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, kemudian juga Pamungkas, ya, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequin, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini tentu dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

25 menit. Dan ini ada satu buah informasi buat saudara Fortuna ya. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, kemudian juga Pamungkas, ya, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequin, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini tentu dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 14 menit lagi nih menjelang jam 8 malam. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan komen di Facebook. Ada siapa aja nih yang malam ini punya cerita-cerita masa lalu ya. Kita akan lihat yang pertama dari Apai, R Apai cuma hadir katanya. Terus juga Mardiana Diana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, ini dari Bunda Mardiana dari Kalirejo. Ya, Kalirejo Lamteng, ikut hadir katanya, Lampung Tengah mungkin ya. Oke, terima kasih Mardiana Diana. Kemudian juga Lailawati Binangkit, assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Gunjreng. Malam Bang Har, nyimak aja. Oke, terima kasih Lailawati Binangkit. Kemudian juga Tumiar Idawati, Usang Berkesan, ini dari Medan, Juanda hadir. Terus juga Teh Mano sama ini juga hadir. Terus Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari, waalaikumsalam. Ini dari Medan, semangat bertugasnya yuk Bang katanya. Oke, terima kasih Reni Rentiana, Rentina ya. Kemudian juga Tumium Virgo, ini dari warga Mabar Wonogiri Medan. Terus juga Ujeng J. Nah ini nih Ujeng J punya cerita mungkin ya, karena di sini kelihatannya panjang nih. Usang Berkesan, Fortuna FM, genjreng euy. Malam Bang Hari, di sini pengen request lagunya Undangan Biru dari Nita Wibowo. Ceritanya dulu waktu kerja di Jakarta, kebetulan tempat kerja dekat dengan bandara. Dulu kalau pesawat lewat suka keluar dulu katanya, penasaran kalau enggak melihat, karena kalau ngejemur pakaian di loteng, di loteng ya di atas, si pakaian itu suka kebawa angin saking deketnya dengan lewatnya pesawat katanya. Oh iya, karena kalau nggak cepet-cepet diambil, si pakaian suka dijadiin lap sama teman-teman. Itu saking jahilnya juga teman-teman itu. Kenangan Bang, itu masa kerja dulu teringat kembali. Terima kasih Bang Hari, pokoknya genjreng lah. Oke, terima kasih. Tapi kita lihat lagunya ada nggak nih ya. Undangan Biru ya, Undangan Biru. Ada juga Undangan Biru. Ada gak nih? Ini Ujeng Jai emang pernah dengar gitu Ujeng Jai ya. Unda, coba nih undangan. Oh enggak ada. Mungkin bukan Undangan Biru ya. Undangan Biru Nita Wibowo tapi yang nyanyinya Ada juga Desi Ratnasari kalau enggak salah gitu ya. Nita Wibowo. Wah, enggak ada. Enggak ada ya. Ada juga Surat Undangan misalnya ya itu. Tapi kalau undangan, ada juga undangan palsu. Terus juga ada undangan mantan gitu ya. Mungkin apa nih, surat undangan mah ada, surat undangan gitu ya. Mungkin surat undangan ya. Ini undangan biru, undangan biru. Ada juga Selimut Biru, lagu dangdut lagi. Terima kasih Ujeng J. Nanti dipilihkan dah dari Nika Ardila ya, surat undangan. Kemudian juga Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Kemudian juga Fitri Haryati alias Fitri Imut Cikaret pengen request lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel. A. Erwin Ijem, mantapnya buat Bang Har yang ganteng. Oke, au ah katanya. Kemudian juga Sundarsono, Sudar ya, Sudarsono. Assalamualaikum Bang Har, waalaikumsalam. Ini dari Kabupaten Bekasi, Cikarang Kota hadir
di Radio Fortuna FM yang paling genjreng sadunya. Kemudian juga Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari Sanosa. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Ini Abah Wesel cuma gitu aja kata-katanya teh. Kemudian juga Dede Suryana hadir kembali di Fortuna lagi ngegenjreng. Kemudian juga Ketut Sojana Ketut ya, cuma mengirimkan stiker gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan komen di Facebook. Dan ini lagunya untuk Ujeng J, dipilihkan dari Nika Adila, tapi judulnya Surat Undangan. Oke, buat Ujeng J, terima kasih. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Kapan-kapan Ujeng J untuk bisa silaturahmi lagi kesini lah ya. Jangan sekali aja silaturahminya. Contoh atau contoh Kang Santana gitu. Gingreng, gingreng.

0: Ngomong-ngomong nyanyi nih.
1: Kak Pat.

dari acara Usang Berkesan. Sementara waktu baru jam 8 lebih 10 menit ya. Ini sekali lagi baru jam 8 malam lebih 10 menit. Ini selamat malam dulu untuk Marin, semoga malam ini sedang mendengarkan. Aren juga selamat malam, Teolip juga selamat malam, ADG juga selamat malam, ADG, terus Anjas Asgar juga selamat malam, dan juga untuk Citra, selamat malam Citra. Kemudian untuk Ranti juga selamat malam Ranti, dan Ibu Ipung Sapuroh juga selamat malam, Papih dan Mamih juga ya. Papih dan Mamih. Jadi ingat ini nih, Papih Mamih, jadi ingat sama Pak Kumis ya. Pak Kumis dan juga Teh Mona. Selamat malam Teh Mona dan juga Pak Kumis. Kemudian juga untuk Mak Nini, selamat malam Mak Nini. Mudah-mudahan juga malam ini ya, Mak Nini sedang mendengarkan ya, Mak Nini. Oke, dan untuk Adedi juga selamat malam. Mas Ali Tempe juga Cisaat selamat malam, Kang Pelik dan juga Kang Dadang, Cik Aen juga selamat malam untuk semuanya. Dan juga Waong, selamat malam Waong, semoga malam ini Waong sehat ya Waong ya. Lagi nguping juga begitu acara Usang Berkesan. Dan ini terima kasih untuk Ateng-Ateng. Ateng-Ateng. Oh iya, ini untuk Mbak Yuni ya. Selamat malam Mbak Yuni dan juga Kang Mama Navero, semoga malam ini betul-betul sedang mendengarkan. Untuk Cucu juga selamat malam untuk Cucu ya. Terima kasih Cucu. Ini Ateng-Ateng yang sudah komen di Facebook Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat beraktivitas sampai tuntas. Sehat selalu dan bahagia. Ini Kang Ateng Duren. Kang Ateng Duren gede ya. Mau lagunya Satu Kesan yang Abadi dari Iklim. Kirim salamnya buat semua aja dari A sampai Z yang ada dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Spesialnya buat Bang Hari, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan sukses. Terima kasih Ginjreng ey. Terima kasih Ateng-Ateng ya. Cuma mohon maaf nih Ateng-Ateng, lagu gak bakal dikabulkan sama Bang Hari ya, karena gak ada cerita gitu. Kemudian juga dari Yunita Yurni, hadir katanya. Buat semuanya selamat malam. Terima kasih Yunita Yurni. Kemudian juga Alam Sibli, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Terima kasih Alam Sibli. Dan juga oh, Cinta Tak Terbatas Waktu katanya. Oh iya iya iya, Andi Carrera ya itu kalau gak salah tuh. Atau Dedi Dores. Dedi Dores mungkin ya. Cinta. Oh iya. Lain aja deh. Uci Sucita. Ya, Cinta Tak Terbatas Waktu. Siap.

lagunya diganti katanya. Kemudian juga ini udah habis ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam saja, dan yang jelas tong kemana-mana tetap di acara Usang Berkesan ini sampai jam 9 malam. Dan sekarang sudah jam 8 lebih 15 menit. Jadi sekali lagi tong kemana-mana. Ginjreng.

Dari acara Usang Berkesan, sementara waktu terus bergulir, sementara 26 menit lepas dari jam 8 malam. Dan ini buat teman-teman yang ada di SS Collection, selamat malam ya. Terutama untuk Dian, kemudian juga ya Faisal dan juga Sandi, kemudian juga untuk AHYD. Susah namanya, singkat-singkat lah. Kalau dikasih panjang namanya enggak mau. Ya udah, selamat malam saja gitu ya. Dan ini ada satu nih dari Winarti ya. Terima kasih Winarti yang malam ini hadir juga di acara Usang Berkesan. Oke, terima kasih Winarti, selamat malam dan juga selamat beristirahat ya kalau malam ini lagi nyantai-nyantai di rumah gitu. Jadi malam ini enggak kemana-mana, dipanteng terus acara Usang Berkesan ini sampai tuntas jam 9 malam. Dan sementara juga untuk yang baru saja tentu menikmati acara ini, selamat malam dan juga jangan kemana-mana sampai jam 9 ya. Malam ini banyak sekali lagu kenangan-kenangan masa-masa muda gitu, pada 10 tahun kebelakang lah ya, atau juga mungkin bisa jadi 15 tahun kebelakang. Saya yakin pasti ini untuk saudara Fortuna dimanapun berada punya kenangan tersendiri dengan tembang-tembang yang dihadirkan di acara Usang Berkesan. Untuk Meliandri, selamat malam Meliandri, dan juga selamat malam untuk Bung Roland yang malam ini masih nongkrong di depan radio, sekarang ada di Jakarta ya Bung Roland. Agus dan juga Mama Jessie, selamat malam. Kemudian juga Eva Mutiara, Eva Bonita dan juga Siti Aminah, Ayang Sukabumi juga selamat malam. Dan untuk DM, terus Manti juga selamat malam Manti. Semoga malam ini Manti lagi nguping ya. Dan sekali lagi untuk Mbak Yuni, Kang Maman Avero, selamat malam.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan sebelum pamit, kita lihat di sini ada satu nih yang sudah bergabung, nambah dari korban fitnah Das. Terima kasih korban fitnah Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini masalah mungkin ya. Salah ya. Terima kasih untuk korban fitnah Das. Salah kiri mungkin ya. Tapi enggak apa-apa deh. Terima kasih untuk korban fitnah Das. Dan untuk Cucu, selamat malam Cucu yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Bang Len juga terima kasih untuk semuanya. Dan sementara juga ini selamat malam untuk yang punya nama Oni ya, alias Boni. Oni alias Boni itu Boni Oni ya. Selamat malam. Dan juga untuk Cabe, selamat malam Cabe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan sekaligus juga Risano saya mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

sebaik-baik keluargamu adalah yang mencukupimu. Tidaklah menjadi keluargamu orang yang paling menyengsarakanmu. Muliakanlah keluargamu, karena mereka adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu, kekuatanmu yang dengannya engkau mengalahkan musuhmu. Barang siapa yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung dengannya tali kekerabatannya, seyogianya bagi orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan untuk saling mengunjungi, tidak saling bertetangga. Kerabatan memerlukan kecintaan, sedangkan kecintaan tidak memerlukan kekerabatan. Sumber kata-kata mutiara.

Oke, dari Jalan Bangi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 ya. Jadi selama 2 kali 30 menit malam ini 25 Agustus 2026 kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM. Dan tentu seperti biasa di acara Dokcin ini khusus ya atau spesial bagi mereka yang masih menyendiri atau juga yang masih single. Saatnya untuk bergabung di acara Dokcin mencari cinta sejati. Silakan telepon atau juga kalau mau ke Facebook juga boleh ya.

0: hati.
1: Ayo bubar semuanya, masuk kelas, ayo masuk anak-anak semua. Ya, jangan bikin keributan, masuk. Ya.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggendrengna di Sukabumi.

Ya, sementara waktu baru 35 menit bergulir dari jam 9 malam di acara Dokcin untuk malam hari ini. Dan ini terima kasih untuk yang sudah yang sudah bergabung ya. Coba kita lihat, waduh. Ini terima kasih juga yang sudah memberikan acungan jempol ya. Zainal Safari, terima kasih Zainal Safari. Dokcin Bang Har hadir genjreng. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas, semangat terus katanya. Ini pesan khusus ya dari Zainal Safani, Safari ya. Zainal Safari, jangan kebanyakan ngopi ya Bang ya. Nanti matanya melek terus, enggak bisa istirahat katanya. Aduh gila. Ya. Ini untuk para pencari cinta yang tulus, carilah cinta sejatimu. Betul. Salam cita selalu untuk Bang Hari. Tetap sehat, semangat dan selalu ngegenjreng di hati. Aduh, Zainal, terima kasih Zainal Safari ya. Kemudian juga ini dari Tumium Virgo. Tumium Virgo dari warga Mabar Wonogiri. Terima kasih. Terus juga dari Dumayanti. Malam Mas Hari. Ini dari warga Stabat Langkat Sumut. Terus juga Marisa Ica Marisa. Selamat malam Bang Hari. Aku sama Marisa di Cibadak aja. Aku mau cari jodoh dari umur 30 sampai 40 Bang. Tapi pengenalan dulu aja Bang. Makasih ya Bang ya. Oke, sama-sama, terima kasih untuk Marisa Ica Marisa. Jadi untuk yang mau kenal sama Marisa Ica, silahkan di inbox aja Facebooknya ya. Kemudian juga korban fitnah Das. Assalamualaikum Dokcin. Waalaikumsalam. Semangat, semangat buat pencari cinta sejati. Ini dari Bunga Melur, nyimak selalu katanya. Fortuna genjreng, metugas sampai tuntas Bang. Oke, terima kasih ya untuk Fitnah Das. Kemudian juga Winarti, terima kasih Winarti yang hadir. Terus juga Bobo, Dokcin hadir orang Kota Medan, Sumatera Utara. Waduh, macam apa pula kok di Sumatera Utara. Bagaimana kabarnya kok malam ini? Sehat kan? Ya, syukurlah kalau sehat mah. Itu yang diharapkan sama aku. Benar. Macam apa pula aku ini. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna, acara ini khusus ya atau spesial bagi mereka yang masih single. Selamat malam aja buat semuanya. Genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini 25 Agustus 2026. Ya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman, saudara Fortuna yang malam ini sudah bergabung dan juga yang sudah memberikan komen di Facebook. Jadi malam ini mereka semua sudah punya pasangan masing-masingnya. Karena memang acara ini spesial atau khusus ya bagi mereka yang masih menyendiri alias single. Jadi bisa bergabung di acara Dokcin mencari cinta yang sejati atau juga cinta yang tulus. Nah, mudah-mudahan tentu dari sekian banyak yang ikutan di acara ini ya bisa menemukan lah ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan kita doakan saja tentu bagi mereka yang saat ini masih menyendiri untuk bisa menemukan bebem gitu. Ini ada yang nanyain sampai jam berapa dan juga sama siapakah di situ katanya. Aduh ilah ini. Aduh, ada lagu sendiri kini aku sendiri lagi. Itu ya. Ya udah, terima kasih untuk semuanya dan sementara selamat malam saja buat saudara Fortuna yang baru saja bergabung di acara Dokcin, Ujeng J juga ya. Selamat malam Ujeng J, semoga malam ini lagi konsen. DM juga alias Dalamehong. Terima kasih Dalamehong ya. Yang malam ini lagi nongkrong juga di depan radio ya. DM. Semoga saja katanya aku juga mendapatkan bebem gitu. Bebem ya. Kan udah dapat bebem buat. Aduh, gimana sih ini? Pengen cari lagi. Cari lagi. Aduh, pengen berapa ekor gitu. Pengen berapa biji gitu. Dapat bebem deh. Ya udah. Pokoknya atau kemana-mana ya, panteng terus 90,7 Fortuna FM, tentu radio yang paling genjreng sadunia. Genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sampai ketemu lagi. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bangkit 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24 malam ini kita ketemu lagi di update status Fortuna FM Genjreng. Dan seperti biasa, ini yang mau request lagu dan juga say hey, silakan telepon langsung ya. Kita akan coba dicolokin dulu nih. Colok-colok dulu nih, kalau enggak colok-colok nih enggak bakal bunyi nih. Coba nih. Kita akan terima dulu nih, siapakah gerangan yang pertama. Coba nih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update status Fortuna FM begini.
0: Waduh, adek ini sebagai buka warung pertama dibelinya sama adek ini. Pembeli pertama
1: di acara update status.
0: Tapi sehatnya adek itu.
1: Alhamdulillah. Walaupun agak sedikit panas badan, tapi alhamdulillah.
0: Iya. Sama, nah. Lu juga agak sedikit dingin.
1: Panas ini, panas badan ini teh.
0: Tadi jam enggak mau masuk jam 10 teh, tapi si Rido enggak muncul.
1: Ah gitu. Enggak. Ya enggak apa-apa kan, jalani aja sih juga ini enggak istilah tugas, ah.
0: Ayo wae ya, budak teh. Ini pengen lagu apa nih?
1: Hah? Lagunya pengin selalu untuk selamanya aja lah.
0: Udah makan itu belum, Nasgor?
1: Belum.
0: Belum. Kenapa?
1: Kalau makan ini mah udah, makan nasmar mah udah.
0: Iya, makan naskor udah belum?
1: Kalau naskor belum.
0: Oh, belum.
1: Kalau nasrah udah.
0: Ini kan yang ditanya nasgor.
1: Belum, nanti belum.
0: Lain ngajawab tuh ya, mbak.
1: No, nasgor.
0: Liur jelema tuh ya, mbak. Betul nanya ke nasgor, menu lain deui. Liur
1: nanti malam.
0: Nah gitu atuh mah ya, nanti malam nasgor, sekarang mah belum makan gitu.
1: Udah makan matanya jam 7.
0: Oh ya. Nah, berarti masih kenyang dong.
1: Masih kenyang, tapi kan sekarang lagi ngopi.
0: Udah bener.
1: Coba lihat aja.
0: Ya masuk. Masuk. Lagu. Tunggu cari tahu.
1: Selalu untuk selamanya
0: ya. Oke, lah buat siapa? Selalu untuk selamanya.
1: Liur. Buat Olive. Nama kudu liur. Liur menginum untuk liur kolecer coba.
0: Oh iya teh, keren. Itu ngopi ya.
2: Gak mau masuk jam 10 teh, tapi si Rido gak muncul.
1: Oh gitu. Ya gak apa-apa kan, jalan dia aja sebenernya juga ini.
0: Duh, eta rekaman anjir. Bagus tuh.
1: Luar biasa.
0: Bagusnya Fortuna.
1: Alhamdulillah.
0: Ngajal gurnya. Siaplah kalau ngajal gur rumah. Selalu untuk selamanya buat siapa?
1: Buat Teh Olive, buat Marit, buat Meli, buat Teh Mano, buat Ujan J, buat Usman dan Bantas, terus buat Aong, terus buat Manini Mami, Batara, Kajir Besama Citra, Asli Caringin, Pok Nura.
0: Mpok Nura.
1: Terus buat Mitna, Ratri, buat Mama Pak, Mama Rizinya.
0: Mama Rizinya. Kita nahun sih.

0: Chị gái nó mà có được xịp bốn tớ.
1: À kể tụ.
0: Rồi xịp bốn tớ để em. Xịp bốn tớ là để em. Và nó cứ đau quân phụt.
1: Đi ra radio là vấn đề.
0: Mà em xịp rừng cả răng ấy.
1: Jadi wenya. Ngeresek.
0: Ngeresek sana.
1: Oh, dia memang ngegenjreng ya mah.
0: Ngegenjrengnya.
1: Ngegenjreng sakit tuh apaan udah nyanyi.
0: Ngegenjreng. Si DM mah cenu ngeresek ngeresek cenu. Sakit tuh bagusnya tuh badian kayak informasi badian bagus banget udah katanya.
1: Ngeresek
0: kilo kayak tamam baru ngeliatan nawe mah
1: seperti DM
0: kerenogan
1: jadi
0: ngeresek. Liur
1: nyata. Nyata. DM.
0: Bangun hayangan nasgor sugan.
1: Biasa DM itu hayang sosis.
0: Lain martabak.
1: Iya. Sosis bakar, jadi sosis bakar ya.
0: Ya. Lamun sosis bakar mah berarti jadi hidungnya.
1: Pan jadi hidung mana lagi bro?
0: Ngeresep mana hidungnya?
1: Hi, kok
0: mau? Liar, kau tambah liar kan sana? Sebesar.
1: Buat semua aja, buat saudara fortuna aja ya.
0: Boleh.
1: Selamat malam aja. Permantap, banyak di rumah aja. Yang buat mak yang mencintai tugas, terima kasih.
0: Tuh kan. Ini juga Mbak Dian lagi nguping, bagus banget udah katanya.
1: Oh, berarti mau ngeresep Mbak Dian bagus ya Mbak Dian ya, 100
0: di rumah. Bagus, benar. Ada ya, si DM ngeresek di mana jual ngeresek liar juga. Katakan mau ganti radio nelem baru.
1: Udang sare di DM.
0: Ini si Pente.
1: Pente DM.
0: Sok si Pente lah gitu ada akun Fortuna teh.
1: Nyokot nanti ambil wudu.
0: Nah
1: gitu bagusnya sholat.
0: Jadi buang ngeresek kemerenan. Oh, spesial ucapan atuh alam geus.
1: Ucapannya update status Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tah, ngersek-ngersek teh tah ngersek teh. Piraku? Amun ngersek barusan itu dari telepon karena ada yang masuk di belakangnya kadang-kadang tut. Terus ngersek-ngersek. Coba piraku ngersek-ngersek wae. Si DM teh kumaha? Coba ya tah ngersek moal ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM. Kenjreng euy.
0: Tah, ngeresek teu aya ngeresek teu?
2: Henteu.
0: Nah, henteu mah mah cenah ngeresek-ngeresek. Lieur mun teu eta.
2: Sehat-sehat meureun eta mah deha mah.
0: Tuh, kata Bang Ren juga, ah cek saha ngereseknya sakit teu bagusna ka dieu cenah. Lieur pan nya DM teh kitu. Tah, geuningan aing ngirim deui. Enggak sarang mah Bang, bagus katanya. Nah, aduh, nyali.
2: Tadi carekan.
0: Aduh, si DM ngawe. Aduh, carekan ku.
2: Bagus.
0: Bagus ada bagus kan.
2: Ngajeng-jeng.
0: Pagu saya nang ada ngajeng greng. Ngajeng greng cek saya saya tahu ngasih ganti dengan Radona gitu. Kita aya opatan tuh, Mbak Dian, Bang Ren, DG. Bagus kan ya kata siapa?
2: Pakai headset atau jadi ngerasa?
0: Jika nama gitu, headsetnya mana lo bating eta lo ne? Kudu beli korek api. Korek kuping kita korek kuping. Narapa kanadinya?
2: Baru si hamil
0: itu. Korek kuping dah. Kesedot eta teh jadi. Angge sudah emang. Sok aya mah geus teh oleh lagu apa teh?
2: Lagu anu kamari.
0: Naon ye?
2: Tepat anu kamari jeung
0: nya. Nya dan lupa bae teh naon di duluan teh.
2: Takdir.
0: Takdir membawa derita.
2: Ya bukan atuh takdir yang tak pernah ku pilih.
0: Takdir yang tak pernah ku pilih. Oh ya AI. AI.
2: Abang mah AI ya, Tolik mah AI.
0: Aduh, guys.
2: Buat ADG ya.
0: Tah, ngomong lah.
2: Oh, my God.

0: gitu.
1: Madian, Bang Ren, Dengge.
2: Buat Mari, buat Nyari, buat Bella, buat Budi, buat ini,
3: laporan tiap ada kayak bagus.
2: Buat Teli, buat keluarga ya. Buat Kang Santana, Kang Basar, Teh Citra bareng Kang Fajrinya. Mak Nini, Mami Papi, Wa Aong bareng Mama Nurulnya. Tong seserian wae lalaki mah ngewa.
3: Lain, gara-gara masih DM dah. Mas
2: Gusurian Mai, kita Gusurian Mai nggak wah.
3: Jadi, enggak salah, mana, enggak salah, takdir.
2: Lagi Mas Gusurian Mai nggak wah.
3: Takdir membawa.
2: Jengje ya, Mbak Yuni, Teh Anibar. Selamat malam ya, Mbak Dian. Semoga sehat selalu.
3: Amin, amin, amin.
2: Yang Mus Mulyadi ya. Teh Aren, semoga sehat selalu. Kang AM, Pak Ben ya, Bang Len, Herlan ya, Kang Irfan, Alan, Kang Surya, Kang Deden Bantas,
3: itu
2: Kang
3: Maman Apero ya. Itu sahadi, kala-kala sah itu.
2: Ya, sah.
3: Nggak tahu nih.
2: Main.
3: Assalamualaikum Bang Hari. Oh, ini Mama Putri lagi dengerin.
2: Oh, Mama Putri, oh iya. Iya.
3: Tahu kan Mama Putri?
2: Tahu.
3: Pernah ketemunya di labdeknya?
2: Iya, pernah ketemu bener. Sama Mama Neng, Mama Mama Putri, Neng. Teh Ani.
3: Betul, betul, betul.
2: Juga, ya.
3: Ini Mama Putri lagi nguping Bang Hari. Sengol-sengol oh, iya, dong, katanya Mama Putri kan Mama tiap Putri. Malam suka dengerin Bang Hari siaran gitu.
2: Iya, iya.
3: Oke, terima kasih.
2: Ya, suka ketemu di sana kalau di labdek gitu.
3: Di labdek ya?
2: Iya, kalau kemarin mah ketemunya di itu, di pasar Pelita Tean, kan?
3: Oh, iya. Waktu hari Minggunya?
2: Iya, hari Minggu sama Mama Neng itu.
3: Lagi jogging teh naon? Senam teh nya.
2: Iya, senam teh ya.
3: Dapat apa tuh hadiahnya?
2: Ah. Eta terenting rumah rambut.
3: Oh, penting dapat lah gitu
2: umur. Iya, dapat.
3: Oh, iya,
2: alhamdulillah
3: iya.
2: Lah.
3: Alhamdulillah.
2: Di keramas gitu. Juga di sana.
3: Oh, di keramas juga ya?
2: Iya.
3: Aduh, pertama wangi
2: banget. Seperti segar.
3: Pakai iyanya Lifebuoy naon teh?
2: Iya, Lifebuoy.
3: Bener, Lifebuoy sampo.
2: Iya, Lifebuoy sampo.
3: Bang Hari juga mau ke sana tadinya teh, tapi udah bahari ngantuk anggeus ah mau jadi.
2: Ah, gitu. Ketematukan ngantuk.
3: Heupan malamna pan bari sampai tuntas ya rante. Jadi
2: teh olip oge ngopingkeun sampai tuntas.
3: Ya kan tarimu di rumah nyantai, di rumah nyantai gitu.
2: Boro-boro nyantai.
3: Emang ngejahit gitu. Ngejahit.

0: suaranya jadi masuk ke telepon.
1: Mantawa tercekrekok
0: gitu. Tapi sekarang mah enggak kan sekarang.
1: Jangan nuker nakung.
0: Sekarang mah ente banyak.
1: Aku laptop ya tuh
0: punya. Atau dalam bulan lain punya mah tuh.
1: Tapi kayak main mantap kita lebih.
0: Halus namanya.
1: Bagus, katanya kita bagus.
0: Sekarang lagu apa Dekil tuh? Ungkul. Lagu apa tuh sekarang?
1: Satu rasa satu sayang.
0: Bukan satu rasa cinta.
1: Bukan satu rasa satu sayang.
0: Satu rasa satu sayang, masa nggak ada?
1: Ada,
0: Andres. Oh, Andres Pati, iya iya iya.
1: Ada nggak?
0: Buat siapa?
1: Buat yang barusan ya, buat Teh Olive, buat DG yang punya ngerecek. Ah, bukan nama dikumkan, emailnya kemarin buat semuanya dikumkan dari A sampai Z. Oh, itu yang Bu Haja Dian yang lagi dengarnya, semoga sehat selalu ya. Spesial buat Bang Hari. Mantapnya buat Tuan Abu Dhabi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, selamatnya.
1: Bagus.
2: Sekarang
1: lagu apa tuh
2: sekarang?
1: Satu rasa satu sayang.
2: Bukan satu rasa cinta.
1: Bukan satu rasa satu sayang.
2: Satu rasa satu sayang, masa nggak ada?
1: Ada, Andres.
2: Oh, Andres Pati, iya iya iya.
1: Ada nggak?
2: Buat siapa?
3: Nyalakan WDM lah kan.
0: Aja DG. Silakan di belakangnya DM, kalau tidak ada kita akan putar lagunya ya. Oke, buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio, ditunggu saja untuk bergabung untuk request lagu dan juga say hey ya. Ini ada lagu yang sudah bergabung, yang sudah telepon, disimak aja baik-baik. Sementara waktu sudah jam 10 lebih 22 menit, jadi tolong kemana-mana, tetap di update status ya sampai jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sementara waktu tinggal 9 menit lagi. Ini menjelang jam 11 di update status ya.
1: Update status, betul.
0: Tapi sebentar ini siapa nih, Bang Len?
1: Kenapa tuh? Bang Len, selamat malam Bang Len.
0: Oke, kita coba cari ini. Mudah-mudahan muncul gitu.
1: Coba.
0: Ya, halo, selamat halo. Malam.
2: Halo, selamat malam. Update status Altonai FM. Genyereng.
1: Apa kabar Bang Ali?
0: Alhamdulillah, kebetulan baik malam ini.
1: Siapa nih, Waong?
0: Iya.
1: Oh, selamat malam Waong.
0: Gimana lagi? Lagi di Cinagen.
2: Oh, bintang film di Cinagen.
1: Oh, artis ini tehnya.
0: Bintang film Cinagen gitu ya.
2: Sama Arido ya?
1: Betul, dua kali.
2: Ambil lagu Arido.
1: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagunya itu aja. Sayang dari Wali.
1: Sayang dari Wali.
2: Kirim-kirimnya buat Ujeng Jai, Bang Len, Pak Ben, Mami ini, Mami Papi, terus Saulitia Senja, Manura, Amel Yandri, terus Mami Nino, terus Mami Ani di Gerbi,
0: Kang
2: Dana, Kang Basar, Kang Budi, Bela Pehong, Yati Bali, terus Ibu Liana, Ipung Sapuro,
0: Ipung Sapuro.
2: Pokoknya buat semua-semua aja.
1: Semua-semuanya aja.
2: Semuanya buat teman sekasur aja.
1: Teman sekasur.
0: Boleh.
2: Terus yang kedua buat Bang Hari aja sama Rido.
1: Terima kasih banyak, Bang.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Dapatkan rezekinya.
1: Doa sebaliknya.
2: Dapatkan segala urusannya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Update status Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
0: Kangnya lagi. Wow. Halo.
3: Halo. Update status Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng.
1: Genjreng. Selamat malam Nini, Mak Nini.
0: Mak Nini. Pengen lagunya apa?
1: Lagu apa, Mak Nini?
3: Lagunya Gajah di Balik Batu.
0: Ada buat Gajah siapa? Di Balik Batu. Gajah di Balik Batu.
3: Ah, buat anu kalawan pengwe jing kararasep Bang Hari anu kasep Cep Rido anu kasep.
1: Oh, Rizu. Ayo mani ini.
0: Kunaon. Kunaon.
3: Akar tain kene ya.
0: Maksudnya kunaon gitu.
3: Ya kunaon.
0: Oh, etau ya gitu. Haha gitu sih kunaon gitu.
3: Ternyang serikan itu tuh. Aya itu tuh tahun. Akar biasa ngeronda we.
1: Oh.
0: Ngerondanya.
1: Ngeronda.
0: Ya udah atuh sok kirim salahnya buat
1: lanjutkan.
0: Siapa ngeronda teh?
3: Kirim na Kang Bang Len Ujeng Jay. Waong ta anu bieus. Sareng istrina. Sareng Deden Bantas Deden Gimol.
0: Man ini.
3: Kang Herlan, Kang Irbun.
0: Man ini,
1: Man ini.
0: Man ini. Man ini.
1: Man ini.
3: Ya.
1: Oh, ada.
0: Nah, ada. Ini kata Bang Len, katanya hari Sabtu jadi apa enggak katanya?
3: Jadi dong.
1: Kemana tuh?
0: Botram.
1: Oh, Botram.
3: Jadi atuh piraku teh jadi.
0: Nah, gitu. Sok tam. Lagi denger sebab sekarang Bang Lennya.
1: Selamat malam Bang Len.
3: Jadi gitu.
1: Baru udah dibilangin.
0: Kan udah barusan Bang Len lagi dengerin kan dijawab sama Man ini jadi artinya udah gitu.
3: Jadi atuh.
1: Iya, boleh atuh sok lanjutkan. So,
0: buat siapa lagi?
3: Buat Abah Kerdil.
0: Abah Kerdil.
3: Buat Deden Gemong. kuat deh Den Banten.
1: Aduh, meni di delay-delaynya.
3: Tunggu deh. Neng Aren, sereng Neng Lisna. Neng Olip, sereng Neng Lili. Sereng Dei Beli. Angelis,
4: Aren senior, bis ayat itu tadi main.
3: Dia. Sereng Mama Rindu, sereng Mama Ranti. Sereng Mama Apiru. Sereng Mami Papi.
0: Ada spesial.
3: Sarang Dei kamu itu tuh Egai.
1: Sarang Egai.
0: Egainya.
3: Sarang Dei Pak Bin, Kang Santana, Kang Surya Kalasun, Kang Reja, Kang Basar, Kang Yusman, Kang Bede, Kang Aem, Kang Anjo. Sarang Dei kamu Neng Citra, sarang Cepajrina.
1: Masih ya tentunya.
3: Sarang Dei Mama Rita. Sarang Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam, Mama Riji, Mama Adit, Mama Indah, Tunura. Sarang Dei kanggo Ibu Ipung Sapuro.
1: Oh, seueur geuningan mah ini teh nya.
3: Sarang Neng Hajah Dian. Sarang Dei kanggo Bapak Marwan, sarang Ibu Naneng Balibat.
0: Spesial tuh,
1: spesialnya man ini
0: spesial buat siapa? Mana udah kebanyakan gitu.
3: Kang Solehudin, Wahyu Tahu, Mang Hamid, spesialnya Kang Kebisi, Bang Lena Roskutik. Jadi gitu.
0: Okay. Terima kasih man ini.
3: Mungkin teh aku udah arah rayanya.
1: Siap man ini.
3: Dari Ai Pongki sarang Dito ke mana?
0: Insya Allah,
1: insya Allah.
3: Aku udah ayang kayak tepan tepan ayang itu tersep nih ayang riung maning buat kamunya.
1: Siap siap.
3: Tepan man ini teh acara hajat anak beres. Agustusan beres. Acara man ini teh isukan mah ke pageto kemis muludan heula di masjid man ini.
0: Oh, bener
1: mangga man ini.
3: Masak satu teh jalan-jalan kapar pelenang.
1: Oh, healing merenannya
3: ini. Ya teh Ami Ani ya ti bali jeung Neng Ratu alias Neng Yuni. Spesial mah kang anu gara ranteng di dinya tah.
1: Mangga hatur nuhun.
3: Update status Fortuna FM.
1: Digenjengkan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Nini, terima kasih Mak Nini.
1: Mak Nini dengan lagu andalannya. Ada gajah di balik
0: ada
1: batu.
0: Gajah. Ada gajah.
1: Ada Mak Nini. Gajah mah.
0: Tapi teka cepet gitu ya.
1: Teka cepet.
0: Tapi batunya gede merenan. Jadi gajah anaknya kalau ganti batu.
1: Betul. Mak Nini, Mak Nini.
0: Terima kasih. Dan ini juga untuk ADG yang masih denger gitu ya.
1: Selamat malam ADG.
0: Iya, betul. Ada di pos 2 katanya nih.
1: Oh, pos 2 tuh rame ya Bang ya kalau enggak salah ya, pos 2 itu.
0: Iya, lumayan di pos 2 itu ya. Banyak orang yang lalu lalang ke sana.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang belanja lah gitu ya. Ya udah, terima kasih aja buat semuanya. Sekarang kita kedenger lagunya. Jadi yang kemana-mana tetap saja di acara
1: update status Fortuna FM Kenjreng euy.

0: Cik cik cik. Cik cik cik cik. Cik cik cik.
1: Beda kos penyiar pojok mah dari deket. Saya tok sama paling sakitu
0: tajam. Jauhnya bang ya.
1: Jauh tok sama. Cobaan coba. Karena handphone kadang itu tak sakitu.
0: Cik cik cik cik cik cik.
1: Ayah di handphone.
0: Cik cik cik cik.
1: Ayah. Ah cukup sakit mah. Cobaan itu.
0: Cik cik cik cik.
1: Oh, ya udah bagus berarti. Tinggal besok jam 10.
2: Oh, tanggal 26-nya, Bang ya.

0: Ya, 94.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama dengarkan tadi beberapa lagu yang sudah di request. Dan kalau begitu, kita angkat kembali, ini sepertinya ada telepon yang masuk juga. Halo? Coba sebentar, halo?
1: Iya, halo juga.
0: Oh, halo juga, selamat malam.
1: Malam juga. Gundam Fortuna FM Gundam.
0: Update status Fortuna FM.
1: Oh iya, ya Allah.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Ini dengan Mama Rizi bukan?
1: Sama Cik Edo aja.
0: Sama siapa?
1: Sama Cik Edo.
0: Cik Edo?
1: Iya.
0: Oh, Cik Edo. Aduh. Cik Edo teh asa inget di mana gitu nya?
1: Di mana atuh?
0: Preman pensiun kalau enggak tahu Cik Edo. Selamat malam Cik Edo.
1: Iya.
0: Ini Cik Edo mau request lagu apa malam hari ini?
1: Pengen lagunya Laguna ya.
0: Laguna?
1: Iya, yang jarang terjadi.
0: Nah, dari siapa tuh yang nyanyi tuh?
1: Laguna.
0: Laguna.
1: Iya.
0: Yang nyanyinya Nak juga?
1: Laguna, iya. Tapi judulnya jangan pergi gitu.
0: Oh, sebentar ya, udah cek dulu lagunya. Nak. Laguna. Ini sepertinya belum ada deh Laguna mah.
1: Belum ya?
0: Iya.
1: Salju aja ya.
0: Apa tuh?
1: Salju.
0: Apa?
1: Salju bukan?
0: Salju.
1: Iya.
0: Ini serius lagunya Salju.
1: Sayang gitu. Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Iya, yang nyanyinya Salju tapi judulnya Sayang gitu.
0: Adanya juga kalau Salju Band itu Kasih Musim Yang Bahagia.
1: Oh, iya.
0: Kasih ya. Oke. Salam-salamnya buat siapa? Cik Edo.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja mangga.
1: Spesial buat semua gitu kan. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kopi naik FM.
0: Dikenjerengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Edo. Ini lagunya dari Salju Band, judulnya Kasih. Oke, selanjutnya coba kita. Oh, ini ada yang masuk lagi ternyata. Kirain sudah tidak ada. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dido, update status Fortuna FM Genjereng.
0: Digenjerengkan Kang AM.
2: Menjelang tengah malam dini hari.
0: Menjelang tengah malam. Betul sekali.
2: Malam terus ya, Bang Ido.
0: Amin, amin. Doa sebaliknya ini 6 menit lagi menuju setengah 12 malam ya Kang AM ya.
2: Ya. Hampir memasuki dini hari ya.
0: Betul sekali. Betul dua kali ini. Ngomong-ngomong Kang AM mau request lagu apa Kang AM?
2: Lagu ini aja. Boleh enggak Angin Malam? Itu udah terlalu lama enggak? Dari Beruri Marindika.
0: Waduh, kalau Beruri kayaknya udah terlalu lama deh Kang AM.
2: Ini aja lah kalau dari
0: lama banget kalau Angin Malam.
2: Empat mata.
0: Dari siapa?
2: Baginas Empat Mata.
0: Empat mata. Banyak pisan mata teh empatnya.
2: Padahal mah duanya.
0: Padahal mah dua.
2: Empat mata mah berarti berpasangan.
0: Betul itu mah obrolan berdua arah berarti ya. Oke, dari The Bagindas Empat Mata. Salam-salamnya buat siapa nih? Mangga.
2: Buat yang barusannya, Cik Edo ya.
0: Betul, Cik Edo.
2: Ya, ya. Mungkin pendatang baru yang mudah-mudahan betah lah di
0: Amin.
2: Fortuna.
0: Yang amin ya Rabbal Alamin.
2: Kemudian tadi ada Mama Nini, ya.
0: Mak Nini.
2: Mak Nini, ya. Terus ada ADG. Dirin Bantan nggak masuk ya, mungkin lagi ketiduran atau.
0: Mungkin.
2: Terus ada Bang Len.
0: Bang Len, selamat malam.
2: Bang Len. Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
2: Waktu Bang Haji udah pulang mungkin.
0: Bang Hari lagi istirahat dulu. Bang Hari ada.
2: Buat Pak Teh Olive yang mau minta Olive. Terus ada Irfan. Irfan Nyomplong.
0: Kang Irfan di Nyomplong.
2: Irfan Tas di Wido. Waong, loh bener waong.
0: Waong.
2: Kemudian ya buat siapa lah, ya buat semuanya yang belum pada tidur.
0: Oke.
2: Selamat malam, mudah-mudahan berbahagia selalu dan.
0: Amin.
2: Tuhan memberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Ya, terutama buat Bang Ido ya.
0: Terima kasih banyak waong. Waong, Kang AM. Amin. Dan sebaliknya.
2: Pulangnya. Mungkin mau nginap di studio?
0: Enggak dong, masih nginap di studio.
2: Oh, enggak, kalau itu saya itu yang sebelum sisir itu yang belok ke kanannya.
0: Betul sekali.
2: Pernah Kang Aem juga pernah di situ.
0: Oh, gitu.
2: Perumahan kan situ ya?
0: Iya, betul.
2: Benar.
0: Betul.
2: Namanya itu apa tuh, Pak Andri?
0: Oh, gak tahu tuh siapa tuh Rido tuh.
2: Jemput sampai bawa kendaraan.
0: Oke. Yang mudah-mudahan
2: itu jadi gak sejurusannya.
0: Iya, betul sekali.
2: Kan sebagai tamu selain ya di jamu seadanya mungkin gratis.
0: Oh, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Kang Ayem. Ya mudah-mudahan ada waktunya lah silaturahmi.
2: Kualitasnya atau pundaknya mungkin
0: siap.
2: Pakai kapi itu, pakai bola kasti itu.
0: Wih,
2: bola
0: mantap tenis, mantap.
2: Disedot, jadi bolanya siap. Dibelah dua rasa gitu.
0: Oh, ini Kang Ayem hitung-hitung promosi bukan, ya.
2: Alternatif bukan dikerok, dikerokin kan nantinya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau sering mah bakal tipis itunya kan kulitnya.
0: Gitu. Siap. Terima kasih banyak Kang Ayem.
2: Masuk wangi terus kalau dikerokin.
0: Oke. Ya sudah ya, tuh Kang AM.
2: Waktu senggang ya.
0: Mudah-mudahan gitu, saja ada waktunya.
2: Iya, nomornya. Nomor Kang AM-nya langsung ku
0: Di
2: HP bagian itu.
0: Siap, nanti disimpan.
2: Jalan alternatif ini yang dekat Pedaso yang baru itu.
0: Oke. Siap Kang AM kalau begitu. Ini ya sudah ini ya, sudah ada yang ngantri-ngantri lagi.
2: Mudah-mudahan Bang Ido selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, doa sebaliknya juga untuk Kang AM.
2: Ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang AM dari Baros. Di belakang Kang AM ada siapa ini? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortune FM.
0: Genjreng. Ini pucuk dicinta ulang pun tiba nih. Ayah, ini geningan naik. Oke, kata mungkin bisinya udah tidur. Ini Kang Deden Bantas kira ente udah tidur padahal mah belum.
3: Belum itu kan karunya mama ai pengen ayah saya kan.
0: Oh, tapi
3: dengarkan ayah.
0: Oh, aduh eta si mama tapi sudah tidur.
3: Oh, belum.
0: Oh, kan kudu naik heula ayah. Bener, ayah kudu naik heula ayah.
3: Naik heula ayah.
0: Betul. Nah. Itu tehnya. Ya sudah tuh Kang Deden Bantas mau request lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya mau itu aja.
0: Apa tuh?
3: Jika Rindu Punya Suara.
0: Jika Rindu Punya Suara. Boleh.
3: Ya.
0: Jika itulah. Rindu Punya Suara dari Suci ya.
3: Suci ya.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Salam genjrengnya ya. Buat yang barusan Kang AM ya. Belum ketiduran ini mah.
0: Oh, belum.
3: Moga bebek mah kumaha ya.
0: Tuh ini kata Bang Lens juga Kang Deden Bantas mah gak akan tidur siang-siang. Betul gak Kang Deden?
3: Itu dah, cuma burung hantu dah
0: ya. Burung gitu. Nokturnal itu.
3: Burung nokturnal gitu.
0: Hewan nokturnal.
3: Kanet herbivora ieu mah.
0: Oh, jadi kan herbivora.
3: Hewan
0: nokturnal. Siap boleh dilanjut mangga.
3: Ya. Para nokturnal ya, yang belum pada tidur ya.
0: Betul.
3: Ada Teh Olive tadi tuh ya.
0: Teh Olive, selamat malam Teh Olive.
3: Waung Wanurul ya.
0: Betul.
3: Dan salamnya, mau udah diwakilin Salman ini ya semuanya ya.
0: Itu masa provinsi.
3: Oh, sa kecamatan Jentos ya.
0: Sa kecamatan, betul.
3: Teh Uaren juga ya.
0: Gitu. Teh Uaren.
3: Supaya buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja, mangga.
3: Buat Bang Ido sama Haji Syed selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
3: Ya, sawe. Spesialnya membuat Lope Gedebluk.
0: Lope Gedebluk alias Lope Dead.
3: Buat Mamah ya. Syed selalu ya.
0: Amin, selamat malam Mama.
3: Iya. Oke, segera Bobo, Mah.
0: Tuh, Bobo. Ya. Ayah tas narekel, iya, ayah.
3: Terima kasih.
0: Banyak tadi.
3: Iya, gitu aja Ido ya.
0: Siap.
3: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas dan juga si mamahnya. Ini dari Bang Lens juga. Malam juga Kang AM tadi Aido semangat. Disemangatkan pasti. Selamat malam untuk Bang Lens. Ini karena mungkin kita coba baca deh satu WhatsApp. Mungkin ada yang request-request lagi. Ini dari Wa Nurul nih. Selamat malam Wa Nurul. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Lagunya Pengen Puaskah Aku dari Welly nih. Kirim-kirimnya buat Teh Olive, Meliandri, Ma Nini, Mamah Jess, Teh Citra, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol, Bang Lens, Mami Papih, Pak Ben. Maaf ya gak kesenggol dari L sampai Z nih. Spesialnya buat suami tercinta pastinya, Mamah Nurul sama Waaw. Terima kasih banyak, Mamah Nurul. Ini Rido carikan dulu untuk lagunya dari Wali ya. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di-request tadi. Dan selamat mendengarkan. Pastikan stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Miren cómo toman tu yuca por una casa de hacer.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Iya, 97 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari update status. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kalau begitu, Rido pun juga harus pamit undur diri. Selamat istirahat, selamat malam, dan sampai jumpa besok. Kalau begitu, Rido pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3704016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Everybody in the house, let your hands up.
2: 97.7 Fortuna.

Oke, okay, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortune FM Genjering. Isra Fortune, selamat pagi. Hai, hai, good morning, good morning, good morning. Oke, ini hari Rabu, nan biru, oke, nan menggebu. Mudah-mudahan juga semangat terus menggebu Saudara Fortuna hari ini, tanggal 26 Agustus 2026, Saudara Fortuna. Sebentar lagi bulan September ya, gak kerasa waktu semeninya releknya. Alhamdulillah, saking betahnya kita hidup di dunia ini. Kadang-kadang lupa waktu, asal jangan lupa ingatan, we. Omong karena artis mata lupa, cenanya nyimpen di mana? Cenanya tete, oh baiklah. Good morning, Seliana, hey hey. Yang sudah merancu, yang sudah hadir, yang sudah kembali mancok ya di 90,7 streaming radio forte.id dalam acara Warawiri bersama Mbak Ninu Genjreng. Hey. Mbak Nini, ayam baris, mami, selamat pagi. Wow, selamat pagi semuanya, sedang miswa miswa aja deh. Selamat pagi ya. Hai, hai, tanpa terkecuali sadaya nawilahnya. Yang sudah, yang sudah hadir. Oke, okay, mama ini.

Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia ya. Boita, terus juga ada Muna Mimi, terus juga ada Teh Andi Cijangkar, dan tak lupa juga buat Mama He dan teman-temannya ya. Sadayana we lah tanpa terkecuali di si Poho baninunya hampura badannya. Yang sudah misko Yudhistira selamat pagi, Kang Deddy Boya juga apa kabar, Mama Nurulnya juga selamat pagi semuanya deh. Kalau memang masih hadir ya bersama Waongnya juga selamat pagi, Amih Ani selamat pagi. Teranti selamat pagi, Gadi Jereng, Rahmat Irawat juga selamat pagi semuanya. Rahmat Kurnia, Parahmat Rahmat Sadayana nya. Okay lah. Terus juga ada siapa lagi? Diaturnya. Adila Cisere. Nah, Adila Yudhistira selamat pagi. Di kawasan Cisaat selamat pagi Sadayana nya. Ada Api Udin, Kang Sahade teh. Oh, Kang Surya, Kang Allah, ya Allah. Kang DG, akang-akang sadayana.

Boyita, selamat pagi kawasan Karang Tengah Cibandak. Ada Kang Mus Mulyadinya juga ya, selamat pagi. Sok misan ka absen mah miskom-miskom bisi hilapnya paninunya. Oh, Pak Ben selamat pagi semuanya. Teh Meliandri, au. Hai, apa teh? Ampura. Saking jauhnya, ya Allah ya Robi, Temel kumaha damang. Di kawasan mana? Cilegon apa Jakarta? Cilegon. Warawi di ganjilan, Temel, atuh teh Temel teh kemis komis kok ka Baninu. Aduh, Gusti.

Sayang, kayaknya mau lama di sana ya. Lama banget. Tong lami-lami ting cenah teteh, cenah kitunya. Oke deh. Dani, Ani bur Ani barbar, ate Ani si jangkarnya juga ya. Teh Adila cisere. Selamat pagi aja deh buat semuanya. Mama Adila di kawasan Cisere, Maman Apero juga di kawasan Chicago, Cisere, Cangkut Bonggo. Selamat pagi. Sama acara kebagian, Cing Acung. Nyata teh, aduh teh Mel, lagi di Jakarta. Oh, Jakarta ya, bukan di Cilegon, bukan. Oke deh, berarti lebih deket dong ya, di Jakarta. Oke, sehat-sehat ya, Banino, sehat selalu, genjreng. Teteh, katanya oke, selamat pagi. Masih manja bersama keluarga dong pagi-pagi begini mas sambil ngopi teh Mel. Di Jakarta kuma suasananya sedininya radio di Jakartanya tapi tetapnya Fortuna cenah manco. Padahal Jakarta ge seueur radio cenahnya. Oh. Tapi tetapnya Fortuna streamingna genjreng euy. Aja penting olok kuota cenah olok wifi. bener teh. Aduh. Jakarta kan banyak radio, tapi tetap aja katanya orang Sukabumi, manco Sukabumi, karena dia pernah lagi di Jakarta, katanya seperti itu deh. Ya udah, nggak apa-apa deh, di mana aja. Kalau memang cinta ya cinta gitu kan ya. Bener banget, ya dong Fortuna tak kemana-mana. Karena dia pun di luar kota lagi selalu streaming. Tanpa streaming rasanya sepi dunia ini ya Teh Mel. Bener sepi, sudah pastinya ya. Ulu, ya udahlah. Oke, yang ada di luar kota, mangga streaming radio fortuna.id bisa Anda klik ya. Gokil langsung ada deh. Buat Anda yang ada di luar kota, di luar negeri, di luar angkasa. Di luar angkasa, ayah gitu kuota. Ayah meraih saya, asal ayah sinyal, sugan. Oh, pastinya ya. Oke deh, yang lagi mancet Teh Mel. Sok sambil ngopi-ngopi Fortuna ya. Ngopi-ngopi Fortuna, ngopi-ngopi sambil dengar Fortuna. Nikmat mana lagi yang kau dustakan hari ini, saudara-saudara. Naon deui hirup malah. Daripada bingung kurang ngopi heulau meh cenghar seutik cenanya gitu daripada balarigu, ame dapat wangsit, ame dapat ilham, ame dapat apa ya? Pokoknya banyaklah ide-ide yang sangat kreatif ya. Tong nurutan wae teh. Aurana jadi utang kena tipun sok nurutan tetap aja auranya beda. Aura-auran jeung aur-auran. Aduh, ampun. Auranya tetap beda, aur-auran.

Oke, yang sudah komen-komen, terima kasih banyak. Sekarang namanya sebutkan satu persatu aja ya. Namanya adalah Rahmat Irawan dan Fitri Haryati Sedunia ya. Baiklah. Saudara Fortuna, hari ini untuk hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 kita genjerkan kembali informasi untuk Anda tentang perakiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini dari BMKG hari ini untuk membutuhkan informasi cuaca. Teh Mel dirinya kumaha hareuda? Tos hujan tacan di Jakarta. Tah sok lah. Jakarta na di mana Teh Mel? Sok. Baiklah, selamat pagi sedena. Ini juga untuk Anda yang ada di kawasan Kota Sukabumi hari ini prakicunya. Tapi di halaman Radio Fortuna sekarang lagi memang berawan sih kelihatannya. Tapi cukup dingin. Di dalam juga dingin. Karena apa di dalam dingin ya? Karena apa? Karena AC-nya mungkin ya. Di luar dingin, di dalam dingin jadi nge-hot-hot gitu tanya. Baiklah, Gunung Puyuh, terus juga Cikole, Citamiang, Warudoyong, Beros, Lembur Situ, dan Ciberem adalah berawan. Boleh, boleh. Terus juga ini untuk suhunya di kisaran 20 sampai dengan 31 derajat Celcius ya Saudara Fortuna, untuk suhunya, dan kelembaban di kisaran 50-an. Kelembaban di kisaran 50, terendah adalah 54. Oke, dan tertinggi di 95% ya. Kawasan mana nih? Warudoyong sampai dengan 95. Ya, hampir segitulah rata-rata ya. 94-95 untuk tertingginya. Di kawasan Kota Sukabumi hari ini berawan ya, tidak ada hujan dan tidak ada panas. Ah, panas sih ada mungkin ya, tapi ada berawannya. Jadi kalau berawan begini biasanya enak cuacanya ya. Enggak terlalu panas kalau mau jelong-jelong teh, kalau mau jalan-jalan teh biasanya gitu Saudara Fortuna ya. Baiklah, hari ini untuk kawasan Kota Sukabumi berawan, hampir sama rata saudara-saudara ya. Seragam hari ini. Dan kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini, saudara-saudara, Kabupaten Sukabumi ternyata hari ini akan bervariasi ya. Bervariasi Saudara Fortuna, hari ini kawasan Pelabuhan Ratu ini akan cerah, terus juga Simpenan juga akan cerah. Cikakak cerah berawan, terus juga Bantar Gadung cerah, terus juga untuk Cisolok cerah berawan, Cikidang berawan, Lengkong berawan, Jampang Tengah berawan, Warung Kiara cerah, Cikembar berawan, Cibadak berawan, Dagrak berawan, Parung Kuda berawan, Bojong Genteng berawan, Panakan Salak, Cicuruk, Cidahu, Kalapan Nunggal, Kabandung, sampai dengan Cidahu ini akan berawan ya. Kalapan Nunggal berawan, Kabandungan hujan ringan. Waluran terus juga Jampang Kulon, Cimas ini Kalibunder berawan, Kalibunder. Ya Surade berawan, Cibitung berawan. Sementara Ciracap cerah hari ini, beda deh cerah ya. Terus juga untuk Gunung Guru, Cicantayan, Cisaat, dan Kadudampit. Oh beda nih, Cicantayan, Cisaat semuanya akan berawan. Terus juga Kadudampit akan hujan ringan. Caringin berawan, terus juga Sukabumi hujan ringan. Sukaraja berawan, Kebun Pedas berawan, Cirenghas berawan, Sukarang berawan, Pabuaran berawan, Purabaya berawan, Nyalindung berawan, Geger Bitung berawan, Sagaranten berawan, Curug Kembar berawan, Cidolog berawan, Cidadap berawan juga Saudara Fortuna hari ini ya. Oke, kalau memang demikian. Terus juga nih untuk yang lain-lainnya hampir sama rata deh Saudara Fortuna ya. Apapun cuacanya hari ini, mudah-mudahan saja tidak menyurutkan semangat Anda untuk selalu beraktivitas ya. Aktivitas apapun itu, pokok nama yang namanya cuacanya, mau hujan, mau berawan, mau cerah berawan ya. Intinya kita selalu semangat untuk menyambut hari ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh senyuman, dengan penuh harapan yang mudah-mudahan saja harapannya terkabul ya. Terus juga untuk kawasan Sagaranten berawan, Geger Biteung berawan, Nyalindung berawan, Purabaya. Hoi, Cirenghas berawan, Kebun Pedas berawan, Sukaraja berawan, Kecamatan Caringin berawan ya Saudara Fortuna. Dan halo, Nyalindung berawan, Geger Biteung berawan, Sagaranten berawan, Curug Kembar berawan, Cidolog berawan, Cidadap berawan, Tegalbul semuanya, Ciambar juga berawan, Cimanggu juga berawan Saudara Fortuna ya. Suhunya di kisaran 21 sampai dengan 31 derajat Celcius, 20 malah ya. Ada yang 20, ada yang 23 di minimalnya. Yang maksimalnya sekarang itu hampir rata 31 derajat Celcius Saudara Fortuna ya. Untuk kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini prakicunya, mudah-mudahan saja bermanfaat ya buat Anda. Soklah pokok nama, kalau misalnya secara lebih detailnya lagi Anda boleh buka laman BMKG.
Anda buka lamannya BMKG Jawa Barat, lalu klik Sukabumi, lalu klik Kota Sukabumi gitu, Saudara Fortuna. Sok mangga, Anda bisa lihat sedetail mungkin seperti apa dan bagaimana bagi Anda yang mempunyai linknya. Sok saya kasih ya BMKG, misalnya BMKG Kota Sukabumi, BMKG Kabupaten Sukabumi, Anda boleh lihat ya sedetail mungkin biar nanti gak lupa di perjalanan itu kumaha sih, hujan apa kumaha, sebagai prakirjo ya. Yang namanya perakiraan kadang-kadang juga meleset juga, Saudara Fortuna ya. Tapi hari ini memang Kota Sukabumi akan berawan semuanya. Dan kawasan Kabupaten Sukabumi bervariasi. Dari mulai hujan ringan, dari mulai berawan, cerah berawan. Gitu kan, yang penting tidak ada udara kabur. Tidak ada udara kabur, tidak ada udara kabur, pemirsa. Entah suka beraburan, ya, urang mah penting mah. Semangat terus, apapun itu situasi dan kondisinya. Gitu, ya kan? Iya dong, nomor 5 kita selalu semangat apapun masalahnya, apapun kondisinya, apapun makanannya, tetap minumnya. Minum naon? Sehingga iklan doang. Tetap minumnya teh hangat, di dia mamerennya ayah. Kopi panas, boleh. Air putih, boleh. Itunya pamiarsa.

Ya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Iya, 90,7 Fortuna FM Ganjering. Saudara Fortuna di acara Warawiri berseri di pagi hari bersama saya Mbak Dino hadir. Ninu pemirsa, hai pemirsa Saudara Fortuna ya. Dengarkan terus sampai tetasan cipok ke 9 waktu Indonesia Barat. Sementara yang lagi mobile nih hati-hati di jalan ya. Yang lagi mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, roda 3, roda banyak pokoknya yang ada rodanya aja ya. Semuanya selamat pagi dan selalu berhati-hati. Titi DJ Didi Dores, hati-hati di jalan, diiringi dengan doa restu. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Saudara Fortuna, ini juga satu kecelakaan yang terjadi. Yang namanya celaka gak ada yang tahu ya Saudara Fortuna ya, makanya selalu berhati-hati aja deh. Saya hanya terus mengingatkan saja bagi Anda maksud saya aduh kaselak deh. Bagi Anda yang sekarang lagi mobile ya, selalu berhati-hati di jalan. Ini satu informasi bagaimana truk angkut besi masuk jurang ya. Cisarakan, jalur Pelabuhan Ratu Cikidang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Saudara Fortuna. Kutipan dari Sukabumi Update. Saudara